0: Okey, indah hari Kostilo Jawi yang tumu ngau kinai cerita ni si.
1: Ya, jadi topik tu pun berkawan ngau indai mega laban kemari. Itu hari indai, betul meri selamat hari indai mega ngai kita ke apa nama yang ke kami Pak YFM SM.
0: Ya, semua ke udah bergelar indai meh. Yang kawam Nuan Po meh Nesi selamat hari indai ngau semua bala indai-indai kita kemari tentu pelawak ko bisi ke kumada sidaya kan post video nyambut hari indai kemari ya ke bisi awak menyatari
1: ya ke bisi awak ngintu ke ngau indai drimpo ke
0: ya ya ke nadai awak tadi cukup meh kita ingat ke tanggung pengawal indai kita nani ingat ke sidaya nanti kita yang tadi gawa jauh di menua bukai kiro meh belanja Nesi nyapan dah cukup ama
1: aman belanja tahu ke hangirom ke pesan ke ngagai sida kena Sam
0: ya okey jadi ngenang indai itu tadi ya macam-macam tanya indai kita itu neh si nak yang nak sama bisi indai kita ke sporting bisi indai kita ke jenaka bisi indai kita ke nak entu mayuh munyi bisinya ke munyi kita yang tadi manga atau ke kumai kita nya streak meh nanti baca kuri bain tadi nya ya nak sama semua indai kita itu tadi
1: iya nya meh munyi kudon tadi lain cara indai kalau kita lain maka kena ke ulah yang kita mega nasem maka ambil ke banding bisi inai ke ko ninga sebana nak yang bisi inai kai ke ngani ngo tang nyaman ke nya bisi penangguh ke bukai nasem
0: bisi utai ke patut di dinga di tusi yang ke ya bisi ke perkara ke nak patut di tusi yang ke ya sebedau ya kenya di singa mana kita anang nusi sekali ne tahan bisi inai itu tadi ya ninga semua sebana nanti kita ika berkongsi ngau ya am tadi si tang siti utai ke baka topik tu ke pagi tu
1: ya
0: tu pelaba aku ndak semua orang ka nusi yang ke bala indai kita
1: amat ya bisinya tadi nalban nangi ke indai yang kebuah sidak ya ngai nusui cerita sidak ya lebih lagi berkawal ngau sidak ya ke bisik pangan buat sekolah kini sekali ke pangan apa andur gawak kini nyentuk ke dia tau kini nasem
0: laban lebih lagi maya bersekolah tahun ti indai kita nemu meh sekolah undur bersekolah bukan undur berpangan ku ya lagi tang bisa indai kita ke sporting tadi alo kak bercerita ngok kita nanya kita nuni kita meh kadang tang dak semua sama ne
1: ya segina sama maga meh tu tu nguji meda apa Facebook Sam kan bisi tertemu ke inai ke kak ninga ke cerita sida ya
0: topik ke pagi tu nya berkawal ngau nanti perkara atau ke hal berpangan buat sekolah atau kalau nak kita nusi yang ginai kita labo tai tu nak ke nyang ubai sensitif dan kini kita yang tadi kadang takut ke berkongsi dengan bala inai kita ini si jadi tuan nanya bala peninggal kita siapa kini bisi nusi tau ke bisi nyak ke ngai nusi kini
1: awak tu bagai Serina Sendai Janang tu Sam selamat pagi selamat berjalan ke pengawal madah ke diri agi sekolah subuh ke kalau ngai orang berpangan takut tu ku ya takut temu cikgu takut mega temu apa indai benar belalai ke surat cinta ku ya segit nak madah kinai takut kena anu cinta monyet nyak tadi dah ku ya
0: takut enosi kinai ni.
1: Ya.
0: Lawan ke inai itu orang ke strik ni si.
1: Ya, gaman kini pada mangah gaman nangi ke Sam enosi cerita diri empu ke pepangan tadi. Jadi hari Juni band tu Sam mana ke agi sekolah subuh ke nak nemu orang pepangan laban takut ke apa inai nganu.
0: Aman ke
1: Aman udah pesan sida Inai ya dulu. Anang berpangan maya sekolah. Berpandai gigak dulu. Anang gigak laki ke sida Inai. Bisik, saya bisik. Nama bisik ke apa yang kemesan kenya.
0: Nama udah mesan dulu. Anang ya nasi. Anang gigak tanya punya kurang. Anang gigak penyarut. Nama udah dulu sida yang mesan. Anang nguji-nguji. Tang bisik ke kita ke belalai-belalai. Hari apa Inai kita. Maya bersekolah subah Arab kesida enak nemu aja meh ane si kita kepangan maka sida isi mayo udah experience ane
1: kelalu
0: ni subah sing lu si aku nak kapai dengan Inai ane si
1: tu macam macam orang dulu.
0: Okay, Wilson the Will ke pagi tu. Ari miri ke pagi tu. Perenciang mata panas ko ya. Nanti ya lagi sekolah subah ko ya berpangan sigi narai nak nak ditemu apa indai ko ya si. Laban ngira diri kena anu nanti nyemak sida ya nemu. Nanti maya ujung minggu pulai ke budiang bertemu belah belah pasar ko ya. tang bak belakang pasar ada di tiang ada kala ba taman ku ya laban takut orang keng lalah meh ku ya lebih-lebih ke orang ke sama rumah panjai tu mayuh CCTV ni si
1: CCTV
0: mulai ke rumah lagi dah tu si orang ke apa inai ni kenya maya lagi school sobat ku ya nyak Ari Wilson the Will ke pagi tu nama tu bisik port dari Empu.
1: Tadi segalanya Sam lepas main CCTV punya kau.
0: Tanya yang ngai di tiang bah sebelah taman kau ya. Bah belakang pasar di tiang kau ya.
1: Belakang pasar temu orang banyak nanti.
0: Tiada orang beli barang ni.
1: Tiada orang beli barang. Parking belakangnya kini.
0: Engkau coba engkau handornya jarang di tengah orang kini sih.
1: Engkau amat kini.
0: Okey, nyari Wilson Will ke pagi tu nyadi tu ku ya dekat meri peluang dekat ngambil peluang meri selamat hari gawai ku ya ke dekat atai lalu meri selamat hari Indai ngagai Indai Yampu dia tu baru temu. Oh dia noro iga ada ko nyari tiang pasang belakang pasar harus buat kue ne. dia tu baru berani emang dah ne.
1: Ya dah tua dah kita mata dah bisa pun berani juga ne. Tu hari Ian Will tu Sam. Mada ke Maya sekolah subuh nanti berpangan sikit nak kalau nusui ngagai naik kalau ban cinta Maya sekolah subuh ni cinta monyet kaya.
0: Cinta monyet.
1: Nak serius tambah megak jarang orang orang ingat pangan mai sekolah kira ke cintan cintun ke yang bukan keutamaan ke ya.
0: Oh amat nak kini ni lepas ke bawah Facebook ni
1: ya. Kita nak nemu ni hati siku-siku
0: kan amat kan. Kena kini si ni semina yang pun mai nemu ni. Okey, Yen Will, okey, Mami RRS ke pagi tau nanti lagi sekolah sobat ku ya tak ada nemu dengan orang berpangan ku ya. Habis sekolah baru nemu dengan orang berpangan ku ya nyak meh orang berpangan laban takut ke orang lelaki sobat ku ya si
1: tu ke takut ke inai tu
0: pun takut ke orang lelaki habis sekolah baru nemu berpangan ku ya engkanya ya narai berkongsi dengan inai ya sobat eh engka orang ngacang-ngacang nunda-nunda ya pun nama tu simpan dalam hati aja. Nak patut kita ibas sekolah nadai orang ke nama tu kak ke kita ini si.
1: Yanuan desem.
0: Nadai.
1: Bisa. Ingat nama tu nak patut ke kita nadai pangan ibas sekolah.
0: Nuan desi.
1: Bisa si bisa.
0: Tang ngai tanya ngai berkongsi ngau balai nak kita tanya meh takut apa kita kaki ibas sekolah deh.
1: Ya.
0: Okey, jangan meh sekedar hari cerita bala kaban kita pagi tu.
1: Ya. Kena bisi pergi ingat sida ya subok ki Sam atau kunci ke mega ngau ke meduai atau japan Sam ngau berkunci ke pengingat ya tang.
0: Udah tahu lagi kini.
1: Udah tu.
0: Kan ninggal nama cerita aku lagi. Ninggal ke YFM dah tahu lagi ni. Okey, topik kita ke pagi tu laban bekawal ngau Ari Nai. pasal kita pangan sekolah sebab kan kita berkongsi dengan balai indai kita. Okey, kita berperinan dulu tu hari David Ilio menantu inai. Angka pangan kita sebab jadi menantu inai kita dia tahu ni si. Awak tu cium si.
1: Tu cium eh.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi Isnin anda. Hari ini 11 Mei 2026 bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Anda bertemakan Iza. 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan selamat bertugas untuk yang bertugas. Untuk yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana jual destinasi anda, Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan Iza nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini, Sri Aman Betong hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petangnya pula, Sri Aman dan Betong ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malamnya pula, Sri Aman dan Betong hujan di beberapa tempat. Dan kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km/jam dan suhu untuk hari ini 23 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Okay? Dan 9.26 di pagi, dan untuk anda yang nak hantarkan salam, nak kita putarkan lagu, yang nak berkongsi keadaan cuaca di tempat masing-masing, seperti biasa hantarkan komen anda di Facebook Sri Aman FM. Iza akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan apa kata kita nak teruskan lagi hiburan kita pagi ini? Kita nak dengarkan terlebih dahulu lagu ini, Alasan, untuk anda, Spectra 912.

0: sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
3: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

9.43 minit pagi dan seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti, Dunia 10 Pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu, Izzah akan bersama dengan anda menerusi info ekspresi apakah perkongsian yang akan Izzah kongsikan untuk anda. Sama-sama nantikan jam yang keduanya nanti dan dengarkan lagu ini, Demi Cinta Ini, untuk anda, Spectra 9.12.

0: kesi. Jangan mana faham, kaya si faham. Mau sibuk kerja berhenti dan nyusah orang. Hei!
1: Ai, apa hal ya? Pagi-pagi dah mudi.
0: Geram aku dengan orang tua-tua, bah. Pada kena tanyanya. Udah dipadah dan meeting, masih juga si faham. Tak apalah, ajak siap. Entah!
1: Oh, kawan. Hei. Si boleh mula orang macam ya. Lebih lagi, orang nak dianok kita ya sebaya dengan mak bapak kita. Nya pun ada perasaan, ada hati dia boleh cemiang. Cara bekerja seseorang si sama. Coba kita nangga bos kita. Si adanya nerais nganok kita, lembut bilanya nerangan kita. Kami selalu juga mujuk dengannya mun si paham. Sebab bagi kami, bagus lagi kita bertanya mun si paham. Dari mula suka hati atau si mula terus. Ingat kawan, tutur kata mencerminkan sapa kita.
0: Budi bahasa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia bertegas memperkukuh pelindungan pekerja migran sempena Forum Kajian Semula Migrasi Antarabangsa IMRF 2026 kedua yang berlangsung di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York, Amerika Syarikat. Ketua Pengarah Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi, berkata Indonesia turut menekankan tiga perkara utama dalam penjelasan undi itu, iaitu sokongan penuh terhadap deklarasi, pengiktirafan bahawa setiap negara mempunyai realiti migrasi yang berbeza, memerlukan pendekatan sama rata dan saling menghormati, serta kepentingan kerjasama antara negara asal, transit dan destinasi. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenalpasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan tiga individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Seramai 94 penumpang dan anak kapal telah dipindahkan dari kapal persiaran MV Honduras yang terjejas akibat wabak hantavirus. Menteri Kesihatan Sepanyol, Monica Garcia, memaklumkan mereka meninggalkan Pulau Canary dengan 8 pesawat khas. Manakala sebuah pesawat masing-masing dari Belanda dan Australia dijadual menerbangkan 24 lagi individu. Perpindahan berlaku kira-kira seminggu selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan tiga penumpang kapal berkenaan meninggal dunia akibat wabak disyaki hantavirus. 6 penumpang disahkan jangkitan, manakala 2 lagi disyaki kes. Terdahulu, kapal MV Honduras tiba di perairan berhampiran pelabuhan Granadilla dengan pihak berkuasa menyediakan operasi perubatan dan pemindahan berskala besar. Sementara itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menasihati rakyat yang pulang ke negara masing-masing dari kapal persiaran MV Honduras mematuhi peraturan kuarantin 42 hari susulan wabak hantavirus. Ketuanya Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, individu terbabit mungkin mempunyai risiko dan memerlukan tindakan susulan yang aktif. Aktivis Saif Abu Qashi yang ditahan tentera rejim Israel selama 10 hari selepas kapal Global Sumo Flotilla yang dipintas di perairan antarabangsa kembali ke bandar Barcelona Sepanyol pada Ahad. Ketibaannya di lapangan terbang Barcelona El Prat disambut ahli keluarga, rakan-rakan serta aktivis pro-Palestin yang melawankan slogan Bebaskan Palestin. Aktivis berketurunan Palestin yang turut memiliki kewarganegaraan Sweden itu turut mengkritik sikap berdiam diri setengah kerajaan terhadap tindakan Israel di Gaza. Sebarang rundingan melibatkan Iran adalah bertujuan mempertahankan hak negara serta melindungi kepentingan nasional. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan perkara tersebut dan menekankan bahawa dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Ketika berucap dalam mesyuarat pasukan petugas pembinaan semula kerosakan akibat perang paksaan ketiga pada Ahad, Pezeshkian berkata rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Mengulas kesukaran akibat perang baru-baru ini, beliau berkata, ketabahan menghadapi penderitaan dan terus kekal teguh kadang-kadang lebih sukar daripada mati syahid. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal semakin hampir menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi selepas menang tipis 1-0 menentang West Ham United. Gol tunggal dijaringkan Leandro Trossard. Kemenangan itu meletakkan Arsenal 5 mata di depan pencabar terdekat Manchester City dengan berbaki 2 perlawanan. The Gunners akan mengesahkan kejuaraan jika menang ke atas Burnley pada 18 Mei dan perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama.
Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.

0: Okey, itu dia lagu daripada Dato' Siti Nurhaliza dengan lagunya Kurik Kundi menghiburkan anda pada pagi ini dalam Sembah Ekspresi hari ini bertemankan saya Syazah 11 Mei 2026 bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa di ruangan ekspresi ini, kita akan bersama dengan rakan kita di stesen kawasan untuk info ekspresi. Pada hari ini kita bersama dengan rakan kita di Sri Aman. Hello, siapa di sana? DJ Izzah.
1: Ya, Syazah. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana, sihat kita kah?
1: Alhamdulillah sihat. Kita apa khabar, Tek? Sihat?
0: Alhamdulillah sihat. Nampaknya hari tu kita ada tetamu dekat konti.
1: Oh, ada tetamu kita pagi tu yang akan berkongsikan satu perkongsian untuk kita lah pagi tu, Syazah.
0: Baiklah, silakan dengan temu bual bersama dengan tetamu di Konti Sri Aman FM.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Untuk info ekspresi pada pagi itu, Sri Aman FM akan berkongsi berkenaan dengan thalassemia. Dan bersama dengan Iza pada pagi itu ialah Dr. Janariah Jagani, pegawai perubatan dari PKB Sri Aman. Assalamualaikum, Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, Doktor. Tajuk yang akan doktor kongsikan kepada pendengar kita berkenaan dengan thalassemia. Okey, boleh sih doktor terangkan apa sebenarnya penyakit ya?
2: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar semua pendengar? Saya harap pendengar semua sihat walafiatlah. Hari ini saya nak bercerita mengenai penyakit thalassemia. Penyakit thalassemia ni dia adalah berkaitan dengan sel darah merah dan ia merupakan penyakit genetik yang menyebabkan tubuh tidak mampu menghasilkan hemoglobin, iaitu sel darah merah yang berkualiti dalam kuantiti yang mencukupi. Ini disebabkan oleh gen yang mengawal penghasilan hemoglobin telah terjejas kerana terjadinya mutasi pada gen tersebut. Hemoglobin ya, dia ada berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tisu-tisu dalam badan kita lah. Jika hemoglobin tidak mencukupi, jadi pesakit akan mengalami anemia, iaitu kekurangan darah yang teruk dan memerlukan rawatan sepanjang hayat. Seperti dia memerlukan pemindahan darah secara berkala. Keadaan ini akan memberikan beban besar bukan sahaja kepada pesakit, malah kepada ibu bapa mereka jugalah.
1: Baik. Sebab apa thalassemia tu menjadi isu kesihatan yang perlu dititik beratkan, doktor, seperti penyakit lain?
2: Ingin saya tekankan lagi, thalassemia ni adalah bukanlah penyakit berjangkit seperti AIDS ataupun penyakit TB, tapi ia merupakan penyakit keturunan, iaitu diturunkan dari gen daripada ibu bapa ataupun ibu atau bapa kepada anak. Bilangan pembawa gen thalassemia di kalangan rakyat Malaysia ni sebenarnya adalah tinggi. Cuma kebanyakan mereka tidak menyedari status mereka lah, kerana mereka tidak mempunyai sebarang simptom dan mereka pun seperti biasa menjalani kehidupan seperti biasa.
1: Normal lah. Normal lah.
2: Jadi risiko ni terjadi apabila dua orang pembawa berkahwin. Dua orang pembawa thalassemia, isteri pembawa, suami pembawa, jadi terdapat 50% risikonya mendapat anak yang menghadapi thalassemia lah. Yang ni yang memerlukan rawatan yang sepanjang hayat lah. Yang ini kita nak cegah lah. Jadi thalassemia ni merupakan agenda utama kesihatan awam kerana ia adalah penyakit genetik yang boleh dicegah melalui saringan awal dan dapat mengurangkan kos rawatan jangka panjang serta meningkatkan kualiti hidup pesakit tersebut lah.
1: Okey, doktor. Kami nak tanya juga, kedua-dua orang tuanya tadi adalah pembawa. Ada kemungkinan si anaknya si kena?
2: Mungkin 50% mereka adalah mungkin mendapat jadi pesakit thalassemia. 25% mungkin dia adalah pembawa dan 25% mungkin ada normal lah. Ada masih ada risiko normal jugalah.
1: Masih ada peluang di sialah peratusan untuknya si. Okey. Macam ni kita mau tahu sama ada kita tadi pembawa thalassemia tu ataupun macam ni kita mau
2: tahu kita tu status kita lah. Jadi kita mau tahu status kita melalui ujian saringan darah lah, yang sangat simple aja. Seorang tu melalui ujian saringan darah di klinik, boleh dibuat di klinik kesihatan lah. Ujian darah tersebut namanya full blood count lah, ataupun ujian darah penuh. Di mana kita akan melihat hemoglobin dan satu parameter MCH lah. Jadi doktor akan melihat sama ada keputusan darah itu menjurus kepada kemungkinan talasemia dan sebelum meneruskan ujian pengesahan lah. Jika disuspek darah itu tersebut adalah talasemia, ada ujian lanjut lagi lah dilaksanakan selepas ujian tersebut. Jadi keputusan darah tu biasanya kita akan dapat dalam masa yang sama, pada hari yang sama kita membuat ujian lah. Dan bergantung juga kepada klinik kesihatan lain. Contohnya klinik kesihatan desa yang tidak ada mesin tersebut, mungkin perlu dihantar ke klinik induk lah untuk membuat membaca ujian darah tersebut lah. Untuk makluman lah, Kementerian Kesihatan telah mulakan program salingan kebangsaan yang bersasar lah di sekolah sejak tahun 2016 lah, di mana sasaran dia adalah pelajar tingkatan 4 termasuk lelaki perempuan. Prosedur ni melibatkan pasukan kesihatan sekolah dari klinik kesihatan berdekat lah, yang terdekat akan ke sekolah, terutamanya sekolah yang di bawah KPM lah, dengan syarat pelajar tersebut telah mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa lah, baru kita dapat saring. Jadi jadi di sini kita nak ingatkan kepada ibu bapa supaya sekiranya ibu anak-anak tingkatan 4 ada membawa borang kebenaran, borang konsen untuk saringan talasemia, sila turunkan tanda tangan setujulah supaya kita dapat saring anak-anak kita di sekolah, dan anak pun tahu status mereka lah sebelum mereka melangkah ke alam dewasa.
1: Jadi
2: kita tujuannya adalah mengesanlah status pembawa lebih awal sebelum mereka masuk ke alam perkahwinan lah, dan supaya keputusan bijak dapat diketahui dan dibuat untuk memilih pasangan mereka nantilah.
1: Maknanya pengesanan awal tu penting supaya sidaknya tahu apa langkah seterusnya, apa tindakan yang akan boleh sidak lakukan sekiranya sidaknya ada talasemia ataupun pembawa.
2: Ya, betul-betul. Biasanya kebanyakannya adalah pembawa yang kita kesan lah. Jadi mereka pun dapat pilih pasangan yang bukan pembawa lah sekiranya mereka adalah pembawa.
1: Maknanya apa nama tadi, untuk talasemia tu kebanyakan adakah hanya balance tu, terseimbang lelaki dengan perempuan sama ataupun cenderung kepada lelaki ke perempuan ke?
2: Dia adalah samalah.
1: Sama.
2: Peratusan antara lelaki dan perempuan adalah samalah.
1: Okey, Syaza, apa kata kita berhenti berehat sekejap, kita nak beri doktor kita tu rehat dulu, lepas tu kita nak kongsikan lagi, okey boleh?
3: Boleh,
1: silakan. Okey, kita dengar dulu lagu tu.

0: Oh, okay, kita nak kongsikan lagi berkenaan dengan talismia. Kalau tadi doktor dah terangkan apa talismia tu, dan mungkin doktor boleh kongsikan kepada pendengar kita dan juga kami orang berkenaan dengan perbezaan pembawa dan pesakit talismia tu. Mungkin doktor boleh jelaskan perbezaannya.
1: Okay, terima kasih DJ Izzah. Okey, sebelum saya teruskan dengan perbezaan pembawa dan pesakit talasemia ini, izinkan saya teruskan dengan bagaimana talasemia ini diwarisi lah. Contohnya, sekiranya ibu bapa adalah normal dan ibu normal, bapa dia adalah pembawa, risiko untuk dapat anak pembawa adalah 50%, manakala risiko untuk dapat anak normal adalah 50% lah. Bagi pasangan yang kedua-duanya adalah pembawa, risiko untuk dapat anak yang sebagai pembawa adalah 50%, anak normal adalah 25% dan pesakit adalah 25% lah. Yang ini yang kita perlu kesan dari awal lah, supaya pasangan yang yang pembawa tidak akan berkahwin dengan pembawa lah, supaya tidak dapat melahirkan anak yang jadi pesakit talasemia lah, sebab 25% itu ada risikonya lah. Bagi pasangan yang adalah pesakit dan berkahwin dengan pembawa, risiko adalah 50% untuk pasangan tersebut dapat anak yang pesakit talasemia, manakala 50% adalah pembawa. Jadi saya nak teruskan lagi dengan apa itu pembawa. Pembawa dia adalah tiada simptom, dia hidup seperti biasalah. Mungkin cuma mengalami anemia ringan sajalah. Mungkin ada juga sering rasa cepat, letih, lesu, kekurangan oksigen ke organ penting lah. Namun mereka membawa jin tersebut yang boleh diturunkan kepada zuriat lah. Manakala pesakit, kita sebut talasemia major, dia adalah biasanya mengalami anemia teruk lah. Dia memerlukan pemindahan darah setiap bulan untuk menggantikan sel darah yang pecah. Tanda-tanda lainnya adalah seperti mereka biasanya akan berlaku perubahan bentuk di muka lah apabila anak tu semakin besar lah, disebabkan oleh komplikasi talasemia tersebut. Lepas tu kita nampak mukanya semakin pucat yang bagi ketara. Lepas tu sentiasa lemah, resah, anemia yang serius menyebabkan kadang sesak nafas lah. Mereka tidak dapat membuat aktiviti fizikal yang berlebihan, lasak lah. Mungkin lalu cepat.

0: sesak nafas lah. Kita pun akan nampak mereka jaundis lah, iaitu kuning lah. Kuning disebabkan oleh kesan apa nama bilirubin yang yang tinggi lah. Dan juga kadang-kadang mereka dapati ada buncit disebabkan oleh pembengkakan hati dan limpa lah. Tumbesaran pun mungkin terbantu tulang rapuh. Dan kadang-kadang mereka imuniti mereka juga rendah dan selalu demam lah.
1: Okey doktor, adakah dari segi pemakanan boleh sih membantu pesakit tu? Macam kita tahu kan, sila maklum, mun anemia kurang darah kah, kita makan sayuran hijau, makan hati sapi dan sebagainya. Boleh sih makanan-makanan tu sedikit sebanyak membantu?
0: Dia boleh membantu, tapi masalah dia apa nama, hemoglobin dalam badan dia mudah pecah. Yang pernah hati sayur hijau seperti bayam tu adalah untuk iron saja. Tapi sebenarnya yang ini adalah masalah apa nama, hemoglobin lah.
1: Okey doktor, risiko bagi mereka yang pesakit sekiranya berlaku perkahwinan antara mereka ni doktor, apa yang risiko yang akan mereka hadapi?
0: Sekiranya kedua-dua pasangan adalah merupakan pembawa, risiko untuk mereka dapat anak, 50% akan dapat anak pembawa talasemia dah. Di setiap kehamilan mereka lah. Dan juga 25% mereka mungkin akan mendapat melahirkan anak yang merupakan pesakit talasemia major lah. Ini yang sebabnya Kementerian Amat menekankan saringan awal lah, supaya kita dapat mengelakkan kelahiran baru pesakit talasemia lah. Sejak tu apa nama, Kementerian Kesihatan membuat program saringan kebangsaan lah, saringan talasemia kebangsaan pada tahun 2016 untuk pelajar tingkatan 4 lah, bagi mengesan status pembawa lebih awal agar mereka lebih bersedia di masa hadapan lah.
1: Dan doktor, apa pula komplikasi jangka panjang yang sering dihadapi oleh pesakit yang bergantung kepada pemindahan darah ini pula doktor?
0: Apabila pesakit menerima pemindahan darah yang kerap, mereka akan berhadapan dengan masalah zat besi berlebihan lah. Zat besi berlebihan ni dia akan mendap di organ seperti hati, dia akan menyebabkan hati kurang berfungsi, dan juga ke jantung, limpa, dan ini yang menyebabkan apa nama, perut mereka buncit lah. Dan seterusnya boleh menyebabkan kegagalan organ tersebut. Oleh itu, pesakit juga dia akan menjalani rawatan tambahan untuk mengeluarkan lebihan zat besi ini daripada badan lah.
1: Setiap bulan doktor untuk
0: bergantung biasanya bergantung dengan taraf hemoglobin mereka lah.
1: Yang sekiranya keadaan yang teruk memang sebulan sekali lah doktor. Baik. Dan bolehkah mereka ini sembuh doktor?
0: Pesakit talasemia ni mereka boleh sembuh hanya dengan pemindahan sumsum tulang daripada adik-beradik yang sihat lah, yang sama HLA, human leukocyte antigen lah, maksudnya serasi lah, yang serasi, darah mereka serasi, baru mereka dapat dibuat pemindahan sumsum tulang tersebut. Kebarangkalian mendapat adik-beradik yang HLA match ni hanya 25% lah daripada sebuah keluarga. Dan manakala juga apa nama, kejayaan prosedur ni tidak berapa tinggi lah, cuma 70-80% sajalah. Jadi majoriti pesakit talasemia ni tidak boleh sembuh, dan rawatan jin pun masih dalam kajian dan belum berjaya lagi. Rawatan ini, rawatan terkini untuk talasemia cuma adalah transfusi darah, hanya untuk melegakan gejala-gejala anemia sajalah, dan melambatkan proses kegagalan fungsi organ saja. Rawatan juga hanya mesti hanya untuk memastikan kualiti hidup mereka lebih berkualiti serta memanjangkan jangka hayat pesakit talasemia lah.
1: Okey doktor, sekiranya sitanya tadi dah tahu sitanya pesakit pembawa, tapi mau juga meneruskan niat untuk berkahwin, Okey. Apa pula tindakan yang perlu sidaknya lakukan oleh untuk ialah dalam semestinya bila pesakit yang memang akan keturunan yang memang akan membawa lah kan doktor.
0: Yeah.
1: So kebiasaannya macam ni KKM untuk
0: biasanya selepas dapat keputusan darah bila kita tahu dia adalah pembawa ataupun pesakit talasemia, kita akan buat kaunseling dan juga kaunseling genetik lah kepada pesakit tersebut bersama ibu bapa dia lah, dan juga sekiranya mereka sudah dewasa mungkin kepada bawa tersebut dan kepada pasangannya lah. Sekiranya kita perlu fikir juga risiko untuk dapat anak yang akan menghidapi talasemia nantilah. Jadi kita biasanya akan bagi counseling lah.
1: Okey Syaza, mungkin ada yang nak ditanya dengan doktor Doktor Pagi Tok sebelum doktor nak mengakhiri topiknya Pagi Tok?
2: Takkan tu saya dah cukup padat info yang dah telah diberi oleh doktor tadi. Alhamdulillah kami pun melayan juat lah apa yang dicerita oleh diterangkan oleh doktor tadi. Ya dia majak nak sambil-sambil mendengar.
1: Kita
2: tapi syukur alhamdulillah
1: masuk
2: semuanya
1: dalam otak kita ambil
2: masuk dalam
1: Okey doktor, mungkin saranan nasihat doktor kepada pendengar kita, khususnya mereka yang mungkin belum tahu, mungkin ada yang nak melakukan ujian saringan tu, mau tahu tahap kesihatan sidaknya, khususnya adakah sidaknya pembawa ataupun pesakit.
0: Okey, nasihat saya lakukan saringan awal lah. Ibu bapa di luar sana libatkan anak-anak dalam program saringan kebangsaan talasemia tingkatan 4 lah. Okey, kalau ada anak-anak yang bawa borang kebenaran balik, sila saya setujulah supaya anak-anak dapat disaring. Anak-anak akan tahu status masing-masing lah. Bagi individu yang di luar institusi persekolahan, boleh datang ke klinik kesihatan untuk menjalani ujian darah penuh tersebutlah ataupun full blood count lah untuk tahu status talasemia. Mengetahui status anda bukan saja menyelamatkan kualiti hidup anda, malah ia adalah satu tindakan yang bertanggungjawab lah dalam merancang generasi masa depan yang lebih sihat. Ujian simple tapi impak dia sangat besar lah.
1: Dan ujian nantinya ambil masa berapa lama doktor untuk kita ketahui keputusannya?
0: Biasanya kita akan dalam masa hari yang sama jugalah. Mungkin dalam masa sejam hingga setengah jam, satu jam setengah lah.
1: Okey, untuk di Sri Aman tu di sini kita boleh melakukan dapatkan saringan ujian tu.
0: Untuk di klinik kesihatan kita boleh buat di klinik kesihatan Sri Aman, klinik kesihatan Pantu, klinik kesihatan Kelili dan klinik kesihatan Lubantu.
1: Okey. Terima kasih doktor untuk perkongsian Pagi Tok berkaitan dengan talasemia. Diharapkan perkongsian doktor Pagi Tok memberi sedikit info lah maklumat kepada pendengar kita berkenaan dengan talasemia tu. Dan terima kasih doktor sebab sudi luangkan masa. Mesti doktor ialah maklumlah kan mun PKB tu sentiasa sibuk. Kita berharap dapat berjumpa lagi di lain pertemuan. Mungkin dengan perkongsian tajuk yang lain doktor.
0: Okey, boleh. Terima kasih juga kepada Sri Aman FM atas peluang yang diberilah. Jumpa lagi lah di sesi akan datang.
1: Okey, Saza, kita nak main lagu ke macam ni tok?
2: Kita main lagu dulu. Okay. Pastu kita nak kelakar lagi.
1: Alright.

0: Itu dia hiburan kita pagi ni. DJ Iza, lagu yang telah pun disediakan oleh DJ Iza di Suite Aman FM dengan lagunya, apa nama lagu tadi?
1: Kesuma.
0: Kesuma. Dan ngenaklah dalam sobat ekspresi kita pada pagi tu. Dan okeylah, Iza, di Suite Aman kita talk macam ni, cuaca okey?
1: Okey, Moon, cuaca di Seaman tu hujan daripada pagi tadi. Hujan lebat. Saya tahulah kinetok dah berhenti ke belum, tapi sebelum saya masuk ke konti tadi masih lagi hujan lebat. Dan kita haraplah hujan yang berhenti lah.
0: Dan ingin saya nak kongsikan juga daripada Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai cuaca pagi tu, hujan di beberapa tempat di Suite Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang, dan tadi hujan di Kuching, Serian, Samarahan dan Kapit. Dan tadi pun Syazah pergi kerja pun tadi nak on the way ke office, saya dah hujan, cuma ada rumah dah tadi redup je lah, mendung-mendung. Dan cuaca petang tu hingga senja, ribut petir di beberapa tempat, Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan Miri dan Limbang. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat selaju 20 hingga 30 kilometer sejam. Itu di antara info cuaca ataupun untuk pagi ini dan juga petang ini di seluruh Sarawak lah, daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan perkongsian juga mungkin Eliza ada kongsikan atau komen-komen di laman Facebook Sarawak FM ataupun Suite Aman FM kini itu.
1: Okey, daripada Suite Aman FM kita nak bacakan komen yang datangnya daripada Ramli Lee. Assalamualaikum Iza, katanya selamat berkonti, moga sihat ceria selalu bersama rakan pendengar setia, katanya terbaik. Dan selain berdaya tadi kita juga ada David Iko, selamat pagi DJ, selamat bertugas. Semoga sihat dan murah rezeki. Pagi hujan tu katanya, sekarang panas dah di Seratok. Orang Seratok tu nak ya Syazah. Okey, terima kasih. Seratok. Oh, jauhnya tu. Okey, seterusnya kita ada Kawi Kurus. Pagi tu salam Malaysia Madani katanya. Selamat pagi DJ yang bertugas. Selamat info, salam info ekspresi katanya. Bertemankan DJ
0: sebenarnya nama tu dah lebih kurang. Iza, kami Syazah. Sebenarnya pun ikut nama Iza juga, tapi di dalam ikut arah Syazah lah. Tapi dengan Syazah dan Iza lebih kurang okey.
1: Zaza juga belakangnya, mu macam yang gabungannya Zaza lah kan.
0: Double Za.
1: Okey. Dan okey, nama ada juga tadi. Semoga terhibur semua dan setia bersama dengan siaran pagi tu katanya. Okey. Kita nak kongsikan juga.
0: Okey, saya nak kongsikan patik kiriman komen daripada Sarifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ Surat FM dan DJ Surat Aman FM. Apa khabar kita dua? Di Sebuya pagi tu cuaca baru nak panas katanya. Ekspresi warnai pagi anda. Buat kawan kami Zara Haji Cik, Mas Nahloso, Rashidah, Edi, Mawar Putih, Tantari, Mas Mira, Norangah dan semua yang mengenalinya lah, dengan ucapan selamat memasak. Dan apa menu kita orang, minta lagu apa-apa je lah, lagu apa-apa je lah, gelak lah kita main lagu apa-apa je lah. Okey, dan seterusnya daripada Nuriwi, tok panjang tu, belayar pantas untuk keseberang katanya, bawa bekalan untuk sendiri, kusangkakan panas sehingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Serapan pagi minum air tebu, selamat hari ibu. Okey, sedap sungguh sayur pegagap, makan bersama paru belada, kasih ibu sampai ke syurga, Al-Fatihah buat yang sudah tiada. Sebenarnya banyak pantunnya tu. Aduh, macam ni cerita tak tu. Okey, sikit lah pantunnya. Ketam goreng enak sekali, dicelup tepung dan rempah kari, diekspresi bertemu kembali, hiburkan hati sesama sendiri. La biji selasih buah jambu, terima kasih senyum selalu. Itu di antara komen yang saya bacakan untuk anda pada pagi tu daripada Nurwi. Okey, dan untuk kita orang yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, mungkin ada yang nak kongsikan aktiviti kita orang pada pagi tu, terutamanya kepada suri rumah tangga, kepada ibu-ibu yang tengah memasak ketika tu, mungkin ada menu yang nak dikongsikan bersama dengan kami dua, mungkin boleh kongsikan dengan DJ Iza juga kelak, di komen-komen di laman Facebook Sri Aman dan juga Sarawak FM, insyaAllah kami akan bacakan untuk anda. Okey, itu di antara komen-komen yang kita bacakan. Mungkin ada info yang dikongsikan oleh DJ Iza di Sri Aman FM.
1: Okey, saya nak kongsikan sikit perkongsian aktiviti yang yang akan berlaku lah, yang mana Balai Bomba dan Penyelaman BBP Sri Aman bakal menganjurkan program Sehari Bersama Bomba sempena sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia tahun 2026 pada pada 17 Mei tu bertempat di BBP Sri Aman. Dan program tu program komuniti yang berlangsung dari pukul 8 pagi sampai 1 petang dan dianjurkan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, CIMB, Petronas, Kemas dan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM. Dan majlis Tok Kelak akan disempurnakan oleh Ahli Parlimen P202 Sri Aman, Datuk Doris Sofia Brody. Dan pelbagai aktiviti menarik akan disediakan kepada pengunjung yang akan datang, di antaranya program dermadara, pemeriksaan kesihatan percuma, ceramah literasi kewangan, ceramah keselamatan kebakaran serta demonstrasi penggunaan alat pemadam api lah. Dan dan daripada yang juga tadi, pengunjung juga berpeluang menyaksikan pameran kebombaan dan jentera bomba. Tok Nembiak sukalah nangga dan jentera bomba tu kan. Dan cabaran kecergasan bomba, fire feed, ceramah kelab bomba cilik, pertandingan mewarna, anjuran kemas serta cabutan bertuah. Dan penganjuran program tu juga bertujuan untuk mendekatkan masyarakat dengan pasukan bomba, selain daripada memberi penedahan mengenai aspek keselamatan kebakaran dan peranan penting anggota bomba sebagai tonggak keselamatan negara. Dan khususnya orang ramai, warga Sri Aman bolehlah datang pada 17 hari bulan kelak bagi memeriahkan program yang terbuka secara percuma. Jadi siap ada bayaran dikenakan. Okey,
0: banyak aktiviti juga yang dilangsungkan di siang kelak. Okey, dan itu di antara info yang dikongsikan oleh DJ Iza kita. Mungkin antara info yang terakhir, betul?
1: Info yang terakhir untuk kita.
0: So, kita mengakhiri segmen kita pada pagi itu, Info Ekspresi bersama dengan DJ Iza di Sri Aman FM. Dan mungkin kita akan bersua lagi. InsyaAllah kita berjumpa lagi di ruangan yang sama di Info Ekspresi pada hari-hari yang akan mendatang, insyaAllah. Dan ini kali pertama lah Syaza bersama dengan DJ Iza sebenarnya. Baiklah, insyaAllah kita akan berjumpa lagi, Encik Iza.
1: Okey, sama-sama Za.
0: Sama-sama Dabba Za. Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jumpa lagi.
0: Bye.
1: Bye-bye.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
3: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
4: Lagu-lagu menarik,

21 minit tengah 11.21 minit pagi untuk anda pada pagi ini. Masih lagi bertemankan Iza menerusi Spectra 9.12, dan kita nak kongsikan juga untuk anda pagi ini penyakit lupus merupakan sejenis penyakit autoimun, iaitu antibodi seseorang bertindak balas dengan tisu badan seseorang pesakit. Dan penyakit ini menjejaskan beberapa bahagian sistem tubuh seperti buah pinggang, paru-paru, kulit, sendi, sistem saraf dan juga organ badan yang lain. Setiap pesakit menunjukkan gejala lupus yang berbeza, ya, sama ada serius ataupun sederhana. Rawatan bagi penyakit ini merupakan satu cabaran, ya, yang mana walaupun lupus tidak dapat sembuh, namun rawatan dapat mengawal simptomnya. Okey, apakah di antara tanda-tanda lupus? Ulcer mulut, keguguran rambut, demam, sakit sendi, kemerahan dan membengkak, kekeliruan, hilang ingatan, angin asma, stroke, ruam, butterfly shape pada bahagian muka, sesak nafas, sakit dada, keletihan jari kaki dan tangan menjadi putih ataupun biru selepas terdedah pada sejuk. Okey, itu di antara tanda-tanda lupus yang dapat Iza kongsikan untuk anda. Lupus tidak boleh sembuh, namun rawatan mampu mengawal simptomnya. Itu sedikit perkongsian untuk anda menerusi Spectra 912 untuk pagi ini. Dan teruskan dengarkan Seraman FM. Apa kata kita dengarkan dahulu lagu ini, Kekasih Syurga, untuk anda, Karen Dibau, Spectra 912.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

11.44 minit pagi dan Izan nak kongsikan untuk anda info solat fardu bagi anda yang berada di zon 6 untuk hari ini. Maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini 12.33 minit tengah hari, asar 3.55 minit petang maghrib, 6.38 minit petang dan isyak, 7.51 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info solat fardu bagi anda yang berada di zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Baiklah, nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Izzah bersama dengan anda untuk hari ini menerusi Spectra 912 edisi hari Isnin 11 Mei 2026 bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan InsyaAllah esok anda akan bertemakan rakan saya DJ Melami untuk edisi hari Selasa, dan Izzah akan kembali lagi bersama dengan anda di lain hari. Baiklah, dengan ini Izzah mohon diri. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: terpulang 5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Selamat tengah hari peningam. Gulai ngaku Min Meliza Ryan bab berita tengah hari hari 1/11/5/2026. Pengerami berjadi awam ke terubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak tiga 19 bak komplek Kaunsel Negeri Sarito Tadik sudah lancar diatur. Pengeraminya dipenyadi Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar seduai bini ya, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bak dataran pebarisan Kaunsel Negeri. Sama bisi datai ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg seduai anaknya Dayang Nur Jihan Ngau Speaker Kaunsel Negeri Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar serta Bala Pemesai ke Bukai. Pengerami muka awam tu dipuan ke ngau pengerami baris Mai Menira, ngau baris basa, ari 105 ekor orang, ti mungkur orang ari lain-lain pangkat polis PGA, ngau polis di Raja Malaysia, ti dulu ke DSP Amirul Mahathir Mohamad Khoiri. Berbangunnya awam Kaunsel Negeri Sarawak berlabuh diatur Sarito lalu dekat diatur 8 hari nyentuh ke 20 hari bulan tu. Berjaku bah awam tu, Speaker Kaunsel Negeri Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar merik pengagati diri ngagai Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar kudan terima ijazah kehormat Doktor Pengurusan dari Universiti Tun Abdul Razak Maya Pengerami Convocation Universitinya. Pengagati megak sama bisik diberi ngagai Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg tiudah dipadu ke baru nyadi Pro Chancellor Universiti Malaysia Sarawak. Sama dikelalu ke datai ianya Speaker Kaunsel Negeri Sabah Datuk Seri Kazim M. Yahya ngaraban pengari Aris Sabah di sama bisik datai ngagai pengerami muka awamnya. Kaunsel Negeri Megak sempat diau jenuh kira seminit endur masa pemidang Kaban Kaunsel Negeri Belaga kedulu Subak Niang Datuk Seri Botajang Layeng ngau Niang Datin Patinggi Puan Seri Datuk Yong Saukan. Langkar rumah sekolah ngau palan mensia mayuah kuda tuai patut diperasa serta semampai diintu. Tuk dikena nentu ke penglikun ulia semampai dijaga lalu sebarang penusah kena ulia disadang nyadi megah ulia diseliahka. Kaban Parlimen Tanjung Manis Dato' Yusuf Abdul Wahab madahka ambik ke banding talikaran patut diperhatika kena nyeliah ke penusah titau nganu nyawa. Pengawak ngintu pemanah perengka guna megak patut dikerembai ke ngagai palan mensia mayuah di nyengkaum klinik balai mensia mayuah ngak upis-upis perintah ke Bukai. Dato' Yusuf Abdul Wahab dilalu nyadi chairman upis pemansang industri ngagak projek Malaysia CIDB maksud ke Jakarta ngagai pengarang berita udaya kengulu pekit ngintik bak tebiang tasiak belawai. Sarawak mujur nyadi champion bak pekit terjun jemputan kumpulan umur Malaysia Milo PRM MIAG ke-61 kediatur bak palan akuatik Pandalela Renong di Petrajaya Kuching. Bak pekitnya Sarawak boleh 18 itik medal emas, 17 perak ngau 7 angkeraju. Tuk ditangkan ke Selangor ke boleh lumur 2 lalu konsel lumba ngau main Malaysia boleh lumur 3. Pekit tu diatur ke nyau hari 5 tu tadi lalu tembok diatur kemari. Menteri Nembiak Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pekitnya ngayan ke gerempuang akuatik Malaysia ngau gerempuang Lumba Nyumrai Amatur Sarawak udah nakak uliah ngemansang ke pekitnya. Pekit tu megak dekat nyadi ke pelasar dikena mila orang masuk pekit besai tika datai tu ilak yang kaum Lumba Ngomain Asia 2026 di menua Jepun ngau pekit mumpulan umur Asia ke-12 2026 di Bangkok, Thailand. Sika orang berkebun ke udah tuai umur di bau ti tinggang penusah bebadi be jalai alun tu ke udah di bau udah nadai lemai kemari. Kepala Polis Pilihan Menua Bau, Pemangku Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman, madah ke dalam penusah bak kilometer 10 Jalai Bau Kuching kena 1 hari bulan 5 tu tadi, Wong Ji Hong, 72 tahun, dipelabak ke kena lantai hari belakang, lebih ia ke depan basikal. Pansiak ngayan ke driba, ianya siko induk ke bumur 23 tahun, dipelabak kena sempat nyeliah ke Wong Ji Hong, tingenyit pansut ari simpang muak ke kanan, lalu tamak ngagai lorong jalaya. Wong Ji Hong ti sebedau tu diperubat ke bak unit ICU Spital Besar Sarawak, lesi ketegal balat bakal bak pala. Bejaku ngagai pengarang berita, pemangku Superintendent Muhammad Haidi madah ke kesnya diatur di pansiak ngena Seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalan Alun 1987. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Jadi berita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samshawi. Hari bila berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Amri, selamat tengah hari ngagai ya pala peninggal kita. Jadi kita terus gulai ngau YFM Sibu ba awak ngelah tengah hari.

Okay, YFM Sibu, mari selamat ngari, mari selamat bertemu baru ngakai bala kita ke bisik mending ke program kita lebih hake sehari tu peninga sehari hari 1 kena 11 hari bulan 5 tahun 2026 dan dia tu Maya Nur kita dekat bergulang kami lebih hake aku pengelola program kita hari YFM Sibu yang megak kami di YFM Sibu dekat merenang kita dalam timpuah 3 jam ke tengah hari tu berlabuh hari jam 12 tengah hari nyentuh ngakai pukul 3 ngalih hari tu lagi Nur kami megak dekat ngeluar ke sekedar program ya ke bisik udah diungkup ngakai bala peningah kita api yang megak merenang kita ngau sekedar lagu ke bisik udah ditusun bak playlist kita ungkup ke sehari tu ya.

Ko de kena mongkara program ngela tengah hari kita ke tengah hari tu opening asite lagu ke di bai Mariana Jara bujang ulu sungai ditucu kaku megak ngagai bala orang bujang ke tengah hari tu sekali ke bau ulu sungai ba negeri tau ke benua berjalan ke pengawak ngarap ke bala kita sama belak gerai au jadi kedia ulu sungai bala orang bujang yang kaknya baru pulai begigak kini baru sangkai ba penaik tengah hari tu lalu masa yang arti yang klik boleh didengar kita ngena telepon wai bujang sigat au ada ngai mendiang ke kami mbak wai FM udahnya ke angkanya bisik barokan nurun ngupak pantok kini ngupak-upak lali ya kini tau ke nama pengawak kita ke dia ba ulu sungai ngarap ke bala bujang kita sama bela gerai belaman ya nanti kita meda dia tau na peninga aku nak nemu lah kita setuju kena ngau aku laban bala bujang sigat tu dia tu aku mendak terbagi bala orang bujang kita itu ngemai direk ke negeri sekali kenyan nitiah ke pengawak ke dipangkuk sidak ya tau ke agi bersekolah pian megak nitiah ke apa inai kena sike dia ba pasar ade ada mesuba lu dia ba pasar apa inai tadinya malai mayuh bala bujang pasar nyangkanya bisik pulai ke rumah panjai kini rumah regawai tu apa mam 2 3 hari nya di bujang ulu sungai ya menya bisik poyen mimik nepi aku deh oh jadi pening ah nanti nyemak kita bisik pesan berat dekat di kenatai ke bak awak ngelah tengah hari ke tengah hari tu kita tahu terus ngagai Facebook kami page Sibu FM anjung kita akia au pesan lagi udahnya setengah jam keterubah andur aku ngelatai ke berita berat kita sepedau ditampung ngau program Randau Temuai. Jadi bah program Randau Temuai itu kira ke kita yang ambil awak setengah jam lagi. Laban mayuh megak berita mana atau ke berita badas dekat di kenatai ke Temuai ke dikangau ke kita ke studio minggu tu berdalam program tu ya. Udahnya pukul 1 ngelih hari tu lagi dia kita tahu mendiang ke program Squad Trio setiap hari program di sedia atau ke di keluar ke DJ Margareta Remeng. Sebenarnya kita bergulai ngau DJ kita hari kapit lagi au bukulai ngonti bak program Sada Tengah Sarawak ditampung ngau program peniau penghidup aku urung ya pukul 2 ngelih hari udahnya pukul 2.45 minit bak jam ketiga program ke penudi sekali lagi ianya program secangkir kopi ti disedia ke DJ Nana bak YFM ya pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu lalu kita ke diau bak Kuching Seri Aman Sibu Bintulu dekat terus sebulan dengan pengarik kita hari YFM Kuching buat program rentak ngalih hari lalu kita ke dia buat Miri atau ke Utara Sarawak dekat terus bergulai dengan pengelola program atau ke pengarik kami hari bagi kayaan ya.

Yeah, babaji amai ko ya sir sigat aman. Oh bala temuai ke bisik datai de. Aw kate kena kita kena di anak temuai mestilah kita ka misian dere impo de. Sekali ka kita ngena baju ke gap tau ke pisien kita tahun tu ka ngena buat nama. Oi bau nama pisien buat kita gawai tahun tu engkanya bisik nanya to nanya dengan anu. Engkanya bisik udah mupu ngadu ke buat kini ka meda pisien kita. Nah ngai ngepost di rempo bleh Facebook au ngamek ke kami tau boleh runde yang tau ke munyi ke jakok kemari hari tu. Bisa idea kini kan nunak buat kita deh. Nanti orang nunak kita yang tak ada reti cukup mana yang kita nyanyi malai deh. Bisa orang nunak kita. Laba aku bisa bala peninga kita tau udah namanya ngagai keseluan ngaran buat. Ha, ngulurus ke buat, ngecat buat, ngagak bulu mata. Udahnya nama ngecat kukut. Nya boleh gagak kelekal lagunya. Utai ke di gagak bala kita kino nyana nyerah ke ibu ja utai ibu te ibu anu kita madah ke ibu nganta sida ya nyai ibu nang gila sida kebiaknya bala ke nganta ah enggak kok aku me kita bersesuai pangan direk deh tang kebenarnya pesan indo nuju indo ane nak baji kita gawai tahun tu deh ane perlu kurang laki wai nang kiruah ke laki kita ngano oan yang nganta aku bola ya nya lakinya madok ka beda indo ke baji deh. Ya, kamu dah ino baji. Anggap kita nak suruh ngantar ni si bakanya. No, jadi ngesiap di rempo. Meh hantik ke uli ngesiap di rempo dem. Ya, bisiknya tadi. Anggap jadi aw jawa hari negeri. Tu saya agak tu dah nurun ke pasal. Kan ngadu ke buat. Tenang awak. Kena jamai baji aku rejina gawai tu. Nak ada geng luwek hari ni. Nepi ya. Aw, jadi pulang ngagai. Sekedar berita ke dekat di Kenatai ke sebab aku Kenatai ke jaku pesan ya ke bisa diterima kami Bak YFM ke tengah hari itu peningat dia bisa siti berita mana ya matuk tunggak ke bagi menua di Kenawin dia berkawa dengan pengawak ke ngagak loji rawatan air akut nur ya bak ni bon tadak dia tau nanti kita mendak berita ke bisa udah dipansut ke basura berita ungkup ke sehari itu madah ke pengawak begagak ke loji rawatan air akut Pak Jalan ni pun tada udah temu. Dulu lagi hari jadual ke patut no ya temu. Jadi penerang hari Menteri Utiliti ngau telekomunikasi ianya Datuk Sri Julahi Narawi yang ada ke projeknya guna belanja ke penyampau 12 juta. Jadi belanjanya udah diberi atau kaget belanjanya diberi perintah menua Sarawak Empu. Dikena ngemansang kage menua pesisir ngambil ke bise loji rawatan air ke bersih ungkup bala ke diau ba menua pesisir ya. Jadi tu berita mana lah ungkup bala ke bise datai atau ke ditujo di segang pemansang lebih agak bakal loji rawatan air. Nyangka ngelama tu lama kan ya nganti loji tu temu, jadi dia tahu ya udah temu hari jadual ke patut. Tentu ya, tu ngelantang ke hati semua sidak ke nerima projek tu deh. Budanya peningah, buat berita ke Bukai Menggak dia kita mendak perintah Sarawak dia tahu sidak ya benar berbenar. Ngemansiang ke nebiya dalam bidang sains, teknologi, ngau ke juruteraan pemegah matematik atau ke STEM ya. Jadi penerang hari Kaban Kunci Negeri Siti Meradua Mega ianya Datuk Ding Kuang Hing dia ayam madah ke perintah Sarawak dia tu benuang berjalan ke inisiatif pelajar atau ke inisiatif pendidikan tinggi percuma ngagai semua anak Sarawak ya. Jadi tik berita ke terubah udah tu lagi aku nampung baru berkunci ke berita Bukai biar mega ngenatai ke jakob pesan. Terima kasih ya. Bala kita ke bisik udah medak live Facebook kita ke tengah hari tu Sibu FM anda malu why nanti bisa lagu ke dikerindok kita tahu minta media ni bagi lagu ke diasuh kita pasang aku pihak megak nanti bisa jaga pesan bunyi ku aku tadi kita tahu nganjung pesan kita ngagai page kami Ba YFM.

untuk madah ke baby anak indeng. Udah nadai kemarin 10 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat di Sengai kena lemai tu 11 hari bulan 5 2026 baru bayang Seredin Sungai Sengayan di Kenawit lalu niang dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 12 hari bulan 5 tahun 2026 ya. Ya, penerang ke Silia kita tahu bertanya ngagai insangai anak minggu bak lumur 011-2029-662 011-2029-662.

0: Okey, selamat kita bertemu baru bak dalam program kita lebih ke bak dalam program Randau Temuai lah hari kami bak YFM sibuk ke dia tok jam. Bakal selama tok ke dinti mai hari satu dia aku dekat mic kita mending ke sekedar randau aku boleh ngau temuai ke sigi bisik dekat ngau ke kami ngagai studio sekali kenyak dekat berkenal yang berkawan ngau pengau pelajar pengerai atau program bak adab noa tengah kita di Sarawak pem beka sekedar hari pemesai ke bisik boleh datai lah dalam program kita bak randau temuai tok ne. Jadi dia tok megak kita cukup beruntung alai kumadah ke bekenyak peningah laban dia tahu aku benung bertungak ngau yang berhormat Encik Lidam Asan Enyak Kaban Konsil Negeri Sita N62 Ketibas ya bisa datang ke studio hanya di ngelalu kenuan sedata merit. Selamat tengah hari tuan.
1: Selamat tengah hari Malaysia.
0: Oh, nama berita ni
1: aman ya. Ya, maka kesan itu
0: Nyu jadi tuan laban seberau tau pun udah bisa penelba bergulai dengan tuan ke lebuh maya minah re YB ni seberau jadi YB
1: ya amat
0: jadi dia tau puji Tuhan saya ke bulak menyeko kita sari tau bertunga lalu beranau dengan tuan ke udah jadi yang berhormat tu re jadi aku ngemai randau tua tu tadi YB kata kena asai ko nak salah kini berkongsi ke berkenai pengasih hati dalam singkai yang nuan ku dah jadi yang berhormat lebih hakik Pak Sita N62 ketibas kalau ke nuan terundiang tak ketemimpi dirimpu bapak penduduk nuan kesari tu ne.
1: Oh, terima kasih terubah nak tu merek terima kasih yang agai YFM laban udah ngemai datai ke studio lalu kau berkongsi sekedar berita hari hari aku mpu keterubah ya data kita. Jadi pengasainya sebenarnya di wakil rakyat subak bisa gati gaget mimit kanya di laban merak renok merak orang nyari tuai renok merak orang menansiang ke ngemansiang ke menua udahnya nyo nasib berpilih ada beri orang peluang nyadi wakil rakyat lalu udahnya di wakil rakyat tu si tidak gak pengasai bak kita ya dek nyo ngasai kenya tanggung jawab oh. Dengan saya kena tugas kita memansiang ke rakyat nyalai bisik berat bisik gak noya nyamai ya nyamai nyatali laman kita bisik satisfaction apabila kita boleh mutal ke sekedar penusah rakyat ngenak cara ke amat ke nak sama hari ke dulu-dulu mungkin cara baru kita mutal ke penusah rakyat nyalai nyameh pemuas hati kita bekerja lebih lagi maka kita wakil rakyat kita nemu menua kita empu rakyat kita empu malah kita nyebutnya kaban belayan kita empu nyalai nyameh pengasaya baku nasege bisik pemuas hati bisik ke pemerat tang pemuas hati itu lebih tadi lebih kita nyak boleh ngatur masalah boleh ngemai menua kita sesinggang lagi nitiah ke pemasang bak menua bukai.
0: Au nya utai ke dia sai nuan ke dia tok nah. YB. Au nyu pulai ngagai baka nak salah ke ku nanya seberapa to nuan kalak mangkok ba pengawak ba opis ini tau ke nama kini tanggung pengawak ke dipakai nuan to YB nah.
1: Au jadi sebenarnya di wakil rakyat sebab aku tu kerja Petronas. Au kerja minyak hari mayuh jabatan-jabatan bak nuar ngulih ke minyak nyana hari ngemai ngulih ke minyak dalam tanah sampai ke nyuar minyak au ke penuh dinal bisi kurang lebih ya 27 tahun sebab bak corporate sector bak bahagian corporate nya di speku bisi ga diguna sekedar pengalamannya pengasai mainnya debaik ngagai kena kita ngintu rakyat ngo cara kita lah cara corporate utip kenyalah.
0: Tentu ya bakal duan ke nyadi pengari rakyat tok ke wakil rakyat lebih agak ba N62 ketibas tok engkau bisik gudan nemu lebih agak bala kita dulu tok ke rakyat ke depegai nuan nemu asal duan jadi keninga tua tok di serata menua labak kukak gan nemu penatai nuan tu tadi na YB
1: penatai kumpul tok nya aku ada di nengang karuh ketibas suang dia tok rumah kami nya disebut orang nengang tengah dak. Bab menua suang tu daerah ya daerah suang tang dun ya dun ketibas disebut orang lah jadi dun ketibas tu umat siapa pemesai bisik 3,935 square kilometer pemesai awal duan bisik 23,24 ribu mensia sigi orang suang tu tau yeah. Kita nyebut ya Iban suang besai ke menua tu
0: ni sikit peranek menua ba suang dien labak ko ari menua kita ke agak tinggal subak nyentuk ke depada nuan sareto pejalai ya sikit depada nuan magen ya
1: depada magen
0: ba sekolah subak deh
1: ku sekolah subak primary school ko ba SRK nanga bangkit ari li rumah panjai kami nya udahnya agak SMK suang pom 1 ngagai pom 3 udahnya pom 4 pom 5 agai SMK kapit pom 6 agai SMK binatang mainnya dia tu SMK Meraduang. Udah nyak ngagai ITM ngambil diploma, ngambil degree. Udah nyak besi nyambung dan jom Petronas ngambil master degree abak Scotland mainnya. So dia tu angka jam eh. Perjalanan tu jauh ke perjalanan tu dah tak.
0: Tang abunya kutai nanti bakal ke jakok semak kita orang Madia. Udah nuntung bapa bapa lah uang. Udah amnya asai kau ban wau bina.
1: Cukup lah.
0: Cukup nak.
1: Ngelak kanak.
0: Jadi aku medak nuan nang adik lala orang ngotet line aneh rindang. Nama aku buah aneh rindang itu tadi.
1: Jadi apa mila aku maksudnya di YB? Aku medak bisi utai mesti ditukar bak bangsa kita lebih lagi bangsa aku dah suang lah ngan jadi ke yang kuang urup saya nak lagi aku kebah pihak mayu hamat penanggul bangsa kita nanti mulai ngagai ngeraja pengawak kesatu kita itu kak kumai ambil ke contoh ambil ke kira ambil contoh akik aku lah nanti kan orang kumai yang ngabah bubu dulu yang ngabah sepukat dulu atai domai nye panas hari atai domai tadi nyunungko napi, nyemansuh ikan kuliah dulu, ngetau nyempainya. Nyungali hari, nyutengah hari, nyalai mehmat pengerindang kita. Jadi apa? Karena rindang tu, ya kita sebut aku, kayak mestinya kita belanak 100 meter, 10.3 second, bakal wasa nyame. Okay, mesti kita belanak kalau laju. Dan kita tadi mesti menepati syarat. Nanti kita kat kumain ya pukul 8, mesti kita nurun pukul 8. Tahu? Nyame menepati syarat, menepati janji kita empu. Aku kak boleh degree 5 tahun tu tadi. Nanti kita nyolak sekolah, nyolak kia-kia tadi, nak kita boleh. Nyalai, anak rindang tu, okay mesti ya, it's not about speed, it's about compliant. Nanti orang madah kena datai pukul 4 je tadi. Datai pukul 4 lah. Malah nanti kita proaktif tadi. Kita datai 3.55 kini, nanti laban kita itu bakal aku bak corporate sector semua. Nanti kita datang meeting pukul 8 itu akan pada orangnya. Lawan korang. Nanti kita datang. Lepas kita datang tadi, okey kita datang lebih aku. Kita ini sedia kendiri muka komputer, muka laptop. Hanya mak buah kita lawan. Nyalai utai kena rindah tu tadi menepati syarat, menepati masa. Hanya ke ya kiamat dekat. Awak ke bangsa kita belajar dah. Nyalai dia tu aku mendak ya bahasa itu mengenai aku. Laban mayuh bala rakyat udah nemu kena jako kena prinsip anak rindang tu. Abak menua kita dia nak. Malah abak menua bukai pan bisa disebut anitiah ke kowai bis sanuk tu, sanuk tu bagainya.
0: Yang kau mah kumpul meh. Tengarap ke nitiah ke tagline wannya mau bima kau tay tu. Kelalu mayuh lebih maya minde atau lebih maya gawa atau kelalu mayuh tay ayam mata deh. Alum bayu tay ke kadadu kamat entah deh.
1: Amat.
0: Yang mayuh tay ngerinda yang.
1: Karena dia tu nya bisa handphone yang mendak tiktok dulu. Mendak posting Facebook mari. Siapa ada ke respon hari tu? Mayuh mau tay tu narik kita buka deh. Nyalah kita perlu kasih tay leka jago ke uli ngelimpang ke kita hari ke nak mematuhi syarat, nak mematuhi masa berkenaan.
0: Ya, peningan ya. Nada agak salah kita berkena ke hashtag tau kata lain WB tau aneh aneh rindang ya. Awalnya pula yang agak bakal pangkuk pengawak nuan kenyadi yang berhormat ba 62 aktivis tadi WB kata ke bakal dia tau antara progres pemahansian tau ke dokumen kita RTP ba Siti Anwar ya.
1: Terima kasih. Jadi masuk aku hari pertama jadi wakil rakyat udah uni dikira menang. Nyu terfikir begini kak ngemansiang ke menua ketibas. Kita sama nemu lah. Nanti dia mendak hari dosem statistik. Ketibas tu dari segi sebengkah hari daerah ke miskin. Tahu nanti disebut kita kena absolute figure dah. Kena persentas kalau kita kurang lebih 6% begini kita miskin. Nyalai ngatur pemansiang tu ngai menjadi datua kita sepiak. Sengapa bagainya ngai kita tadi nak mendapati keperluan rakyat kita di dun ketibah macam contohnya lai utai ketubah mah datu lakuenya pemansiang kita batanah ni tanah ke dempu kita rakyat di Ketibas. Contohlah kita ngerja ke tanah NCL. Udah kita nemu ni kawasan tanah menua kita, ni kawasan tanah ke dempu bangsa kita. Dia baru kita nama kita agak langgul, dia baru kita netap ke pemansang. Awak pemansang kita agak tu tadi, ya abak tanah rakyat, ya udah dasai ke rakyat, udah dempu ke rakyat, udah nguntung ke rakyat. Ya baru kita pemansang ke rakyat, pemansang ke menua. Begini apa cara? Mm-hmm. Jadi setakat dia tu, kita tanah tadi kita benuh ngagak ya bisa 80 lebih ribu hektar nasi udah dilulus tanah NCL kita udahnya kita nyimpan jalai dia jalai kita semua nesak tanah NCL magang ngamik kita bisa ulih ngadu ke kumai kita pemansia roadside economy. Mm-hmm. Roadside economy itu jalainya nengah tanah NCL roadside tadi pan ekonominya pan ya tisi jalai tanah NCL ke bala kita ya. Ya baru kita boleh merayatkan ekonomi, merayatkan pendidikan kita, sekolah tisi jalai, klinik tisi jalai.
0: Mm-hmm. Aw bisa gak aku medak bawa Facebook resmi nuan po yang bawa mana? Ya. Baka wong aw bagi menua Ketibas tau. Mayu jematan mansau kau nuan.
1: Aw,
0: aman. Aw kata kena, aw betul sih kene.
1: Kebuah happy ya. Nampak kita kan nemu lah. Mm-hmm. Laban monyikol kita ada. Nanti kita nak boleh nyukat pemansi yang gagak kita empu, kita pernah boleh ngurus ya agak. Whatever you cannot measure, you cannot manage. Berasa ke tagline-nya tadi, nyalai. Apabila aku masuk jadi wakil rakyat, ngagak pemansi yang aku akan medak ya, basic tanda sukatan kita empu. Nyalai nanti kita medak, abang Ketibas, jeti besi kai, atau kejematan besi. Semua yang cat kurang-kurang lebih merah, ketika kita nyebutnya dia kuibana memerah ungu kenyamnya.
0: Mm-hmm.
1: Tahu artinya jematannya degaga kita antara tahun 2022 ngaga 2026 nya me utek degaga ko dia nyalai nanti demudia Ketibasnya saya demda jematannya merah-merah oh nya gaga mayasano. Mm-hmm. Aku mpo jalai po oh nyin gaga ku nyin semak nanti bisi jematan bukainya cap ada cat ngau hijau ke tau kecelum ka artinya kayak gagak ku mana.
0: Oh bisa kelai
1: nah. Bisa kelai. Ya mai apa nya dah.
0: Oh aman. Lebih ko ke mudi aku lu bangkit pa ko mai meda jematan mansau nya tare web. Kira ngenuan manya.
1: Oh kira ngaku.
0: Oh nya mai ngelai kan. Oh. Udenya web lekak ke bekau ngar RTP nya kira ke nyukat serap me ba bagi menua kita dia nah. Ba Ketibas nyu pulai ngagai aku suai meda nuan berkongsi ke gambar ngau video nuan ke gulai ngau rakyat pabagi menua Ketibas nyu mudi datai ba ulu Ketibas ba menua ke jauh-jauh merau nak sanggup ati ngau sidanya tu saya hendak pamperau jauh ke menua na web
1: au jauh
0: kata ke pengerino nya nah
1: laban siti nya aku ngasai ke pengerino dia mesti bisa kerja pengawal tu awak tidak nak ada pengerino tadi mayuh tengahnya di laban pengerino tadi kita nya nak ngira dire lelak nak ngira dire jauh laban sebagai wakil rakyat kita kat nemu kat nemu artinya kita kan medak udah dia mendak dengan saya ke penusah sedaya. Hmm. Barunya menjadi keperansian kita, amat-amat kita kan ngadu ke rakyat. Jadi setakat kita tahu, tadi, nanti aku berjalan, aku selalu kena zon pengulu. Tahu? Nanti kita ngadu ke pengawak, bakal rawan pengulu. Tahu? Dan segi udah dihidup aku baru, rawan pengulu tu. Ngamik, nyamai kita nyukat ini nak berjalan, kita pastikan nada siku atau kena ada sitik menua kita tinggal hari lawatan kita, hari penemuan kita, hari jangkauan kita lah banyak kurang deh. Ya, hari radar kita pun ngamai kita sama mendak penusaha rakyat.
0: Ngau sitik ga aku bisa berarti tau ke medak ga sebedar beranau ngonuan webi ngambe ke nyamai ga aku nanya ni bagi utai ke diatur kita baka dia tau ku medak posting nuan kilen sanus dia baka wong ngau projek smart rural carbon monitoring tau ni kati bakanya webi ulih nuan nerang ngambe ke rakyat tau nyemetek tau ke nemu ngau dalam nama utai ke dikumbai projek smart rural carbon monitoring tau ni
1: tu enya sitik cara kita ngemansiang ke ekonomi menua kita kesatu menua kita bahkan menua Ketibas kita bisa NCL besar NCL nyuka bisa 200 ribu ikal jadi menua NCL ke bisa abang Ketibas tu ianya berada kampung tahu kita yang ada ladang sawit kita yang ada ladang tu nya kita bisa utai tumbuh dia nyalai nanti subak kita merasa kita merak kampung kita ingat balak nak
0: ya,
1: cara mungkin cara lama kita ngurus ekonomi kebisik ba menua kita. Nyalai dia tu kita nya ngigak caralah. Au subak munyuk nya tadi asal dia mendak kampung mendak balak, balak reti ya tebang kita kayo sungguh kita tanah ke jalai lalu baik kita kayo ke pasar jual kita. Udah pun balaknya nada ge. Nyalai dia tu kita ngena teknologi kita ngurus kampung. Nyalai ngena teknologi itu tadi ya mayuh kita empai ate dia agak sekedak. Ngena teknologi itu tadi dia tu dunia Kyoto Protocol ka Paris Agreement ka ianya orang bersebut ka menua kita makin panas climate change korang. Jadi cara climate change itu kurang gemanas ke menua ianya kita cara yang nak nyimpan kayu. Kayu kita ini buah ditebang dan kayu kita nya ulih nyerap sekedak carbon, carbon dioxide. Laban carbon dioxide itu ia ulih gemanas ke dunia. Labannya bisa ngurang ke ozon layer kurang. Jadi apabila ozon layer tu kurang, dia panas tu kat datai bagi kita bersangat. Nyamak pengasai kita dia tu dunia makin panas makin panas. Jadi situ cara ngurang ke pemanas tu tadi, ianya karbon ke dikeluar ke sidak penghilang barang tu diserap oleh kayu kampung kita nyampu. Cara nyerap ya, of course lah mungkin kita nyebutnya tadi, ya bisa fotosintesis, ya nyerap kayu tu nyerap karbon udahnya yang keluar ke oksigen nyalai menua kita tadi makin celap ge nyari nyak me kita basung kita saya ke menua kita naik ke kayu kita ditebang kita boleh terlibat dalam kumai orang carbon absorption atau ke CCUS ke ataupun carbon sink kami term dikenal oleh dia tok lah nyalai abang kita ketibas lepas kita bisik kampung bisik 200 lebih ribu ikal dia tu nyalai kita ngena kanopinya ngena daun kayunya nya keulih nyedut ke kabarnya tadi tapi kita ngerjaya ngena teknologi satellite ngena lidar thermal inspection utep kenyak lah. Jadi orang company kebesar itu contohlah sidak Petronas sidak Shell sidak ya akan nyewa kampung sidak nak ngasuh kita nebang kayu sidak ya nyewa kayunya atau kemunyi kejakonya nyewa fotosintesis ke bisik abak kampung kita nya tadi sidak ya akan ngasuh kita nyimpan kampung kita empu dan sidak yang mayal kita ngalau kampung kita nya nyala itu siti cara ekonomi hijau cara ekonomi baru ke dia tu.
0: Nya kata ke bakal baru berengkeh atau kau bukan niut
1: dia tu kita baru ngatul secara teknologi. Kita benung juga berkenit nama teknologi. Contoh kita kena satellite teknologi, kena kita mapping. Ambil kita areanya, contoh bakal harinya kita bisa ngambil image 25,000 hektar kampung di Ketibas Tengah. Ambil kita image area atasnya, ya bisa 11,000 pun kayu. Ke tinggi ya kurang lebih 26 meter. Lalu mereka ya boleh nyedut karbon tu kurang lebih ya 62,000 ton setahun. Jadi nanti ada convert kita ngagai kumai orang monetary value yang boleh ngeluar ke hasil kita bisa 7-8 juta. Awak nanti ke market price karbon ke di dagang korang lah. Awak nyalai. Nyak tadi nanti kita itu tadi amat betul ngaduk ya. Jadi sewa orang ke kampung tu tadi boleh diberi kita ngagai orang ke ngempu tanahnya. Orang ke ngempu kampungnya.
0: Awak nanti setuju sirak
1: ya. Awak nanti setuju. Awak.
0: Jadi terang ke labak aku tak kongsi ke yang berhormat berkawan dengan projek ke baru berengkeh bagi menua di Ketibas itu ne. Nuan nyebut Ketibas tengah tu tadi tuan udah tu ialah bisik peramu kulu agak kini tau ke bak dua bukai
1: udah tu ialah kita ngadu ke sistem ya. Laban kita tu tadi kita ngadu ke berkini kita ngagak imaging ya. Kita berguna ke drone teknologi, kita berguna ke satellite, kita ke integrate dengan teknologi bukai, kita boleh kena kita memantau kampung nyampu. Satu kita memantau ngai kurang abang kayu, kedua kita ke memantau berapa karbon diabsorb di sedut kayu kita kebisiknya tadi. Nyalai teknologi pemantaunya tu orang kemelinya berguna ke nya. Sidak ya kak pasti sidak ya tadi nyewa kampung kita contohlah 25,000 hektarnya tadi ia akan mudahnya tadi nyedut berapa ribu berapa tan CO2 equivalent korang dah. Contohlah sidak yang agak kilang di Johor dia kilang sidak yang ngeluar ke 100,000 tan karbon nyalai sidak ka nyedot ke nyak baru 100,000 tan karbon ke keluar ke tadi ka disedot abak kampung ke disua sidaknya lebih ke nyak.
0: Jadi rino gati ningau te ke kunci tuan nanti bisa awek ela ela kita nyamai ke medak batan tubuh ke nak ore. Bukan ni gaya projeknya di pejalai ke. Nyu nangkan ke tok meka web apa lain ngagai baka projek ada by square nya kate ke nangka ke dia tok nah.
1: Asal usul ya kita demo lah. Dabai itu dan segi ada suang dabai suang dan segi ada dini orang nyebut dabai suang tu nyamai mah walaupun ya kadang-kadang nak kita nyangka orangnya ukai ari suang ya. Tang secara jenama ya branding ya dan segi dabai suang sebut orang jadi maya ku kenyadi YB itu tadi kita minta lah perintah mengistihalkan di suang tu inya degagak kita dabai belmpu. Malah sarito pun sarito atau begila bisa sida hari kementeriannya mesyuarat pasal dabai bel. Jadi kita di suah sudah dilulus ke orang sebagai dabai bel. Dabai bel arti itu asal ya dabai di Menua Sarawak itu ya di suang. Banyak kerti di suang itu banjaran dabai di Menua Sarawak.
0: Kira ke pun penatai dabai. Nanti semua ya dabai bukai. Ngai menyadi sikit dabai suang nah.
1: Dabai suang.
0: Amat ke orang dini dini dia web entik kita ke namanya beli ke dabai sekali de kucing yang dimiri tau ke mno bukai mesti nulis tau ke madah dabai suang ko nah. Jadi hanya ngene yang dabai square nyu pula ngagai tok ga utai ka ditemu asai ko nak salah ka ko nanya to web laban bisik ga nuan udah nyebut nyamai ga ningari nuan po deh bakawa ngau penjedamaan baru sebengkai sekolah sekendri bak bagi benua kita di suang netok kati ke dia tu nak apa?
1: Jadi kita asal usul kita ngagak penjedamaan sekolah tu rebranding sekolah kita lah kita bisa sitik sekolah SK bak Ulu Bangkit SK Tan Sri juga. Jadi sekolahnya kan ditutup kita laban nadai demi agak dulu dia nyalai ngai ke nama Tan Sri Jugah tu tadi lupuslah ketika kita aja tadi nadai de kena kita ge nyulenyau kenya jadi kita pan ngai menda utai tu lenyau laban tu Jugah tu kita sama nemu au ya so segi tuai asal kita nyalai kita mengkal nyimpannya jadi tajak sekolah ba SK Tan Sri Jugah tu nadai ge tang kita dia tu meramu ke ngaga SMK Sung 2 au degagak kita SMK Panglima Balang nya satu udahnya kita sekolahnya kita tutup tadi abah SMK Suang 2 atau pan kita ngaga SK Suang baru dalam SMK Suang 2 atau jadi lah SK Suang to ialah akan diganti kita nama ya ngau SK Tan Sri juga jadi abah kapit kita juga mencadang Datuk Seri ngaku pegak mencadang SMK Kapit nomor 2 to nyak jadi SMK Tun juga. Nyak utai kayaknya dia bak kawasan Kapit lah. Jadi abah suang tadi kita lagi ngena nama SK Tan Sri juga. Kalau banyak sikit baik kita dulu bangkit ya ke dua seduai nemuai soba.
0: Ngena yang kante SK suangnya di baik di tukang nama SK Tan Sri juga ya. Kati nama ke buat SMK Suang tu SMK Ketibas ada ne?
1: Suang 2.
0: Suang 2 ne. Jadi SMK Balai-balai Nyabuang. Tentu orang nak nemu sekedar orang tu nak nemu siapa nya ne.
1: SMK Suang 2 tu ila atau dia tu kita sudah boleh satu peminta hari ketua ketua masyarakat kita empu ketua kaum kita empu kita merga udah boleh surat persetujuan waris akumpu pengausahan dia kita minta SMK Suang nomor 2 tu diganti kita ngau SMK Balang Panglima Balang jadi Panglima Balang tu ianya siko ari tuai asal kita iban di Ketibas nanti kita maca sekedar utai ditulis orang putih buat sejarah ianya tu metuai disebut orang putih, maya orang putih, maya brok keliak, bina brok. Empat kali nyerang ya abak Ketibas. Ketegal, mungkin kita tahu dukung maya orang putih tadi, notorious. Kertinya mancala. Orang berperang kita tahu ada segi kaki putong kepala ke orang putih ada. Nyalai kenang ingat ke perjuangan bangsa kita, ke ngepun, kalau ngemai bangsa kita iban di Ketibas, nyalai kita bersetuju, ngagak nama sekolah tu tadi. nyanya di ke SMK Panglima Balang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi Balang tu ada yang pupan di Sungai Liriak di Nangga Ketibas, udahnya sekedar peninggalan history ya, nama tu ketika kita nyebutnya sedak pedang ya, ilang ya, pengaruh ya. Nah sikit bedau di bun turun yang pun dia sampai ke dia tu.
0: Ya men, puji Tuhan WB laban ketika akum pupu dan meda pedang ya utai kereta tinggal ke ya pemegak bekau ke kalau dituju ya bakal damun kelu ya orang kalau meda esubat eh. Jadi ngarap ke utai tu muju apa ni WB?
1: Ya.
0: Pengarap hati kita ketiba laba ku besar lagi libu yang kaum ke kami ke jauh tau ni sikit ngarap ku tanya nyadi mana WB? Nyu datai berujur randau tu ke sekali tu nanti nuna mayuh mu teka ditanya tu tadi WB nyu berkenan ke kak gawai ke tu nyu ke bulan lima deh. Katik ke baka berita gawai kita bagi menua suang sekali kena baka bermenua bukain yang sikit bisik udah pramu kini
1: gawai kita suang dan sikit udah ada pramu ke kita udah ngagak site jawatan kuasa mantal gawai 2026 bertuai ke sida hari sebekas lalu udah sukuang bala persatuan tuai rumah bala pejabat daerah lu pengawal bala jabatan-jabatan kebukai ke debai kita ngantua gawainya mah. Jadi utek kedatua kita gawainya biasalah kita bantu nasah ke gawai nanti kita nak ngatul pekit kumang dah nya pernah ada salah ngatul adat budaya kita adat secara oral kita berpantun nimang niti daun nasi bisik magai datul bala kita berpikir aitua ngajat berkuntau sikit bisik magai datul mai gawai lah. Jadi kita minta lah bala bala meda walaupun dia tu kita masalah tiket meja kita nak cukup mayah ke bala sebana tapi ada ku ngau mah tahun baru ga gawai baru
0: nguji ke gawai baru dah. Jadi kepenulis kali tanya aku tu tadi webinar laban wan ke nyadi wakil atau ke pengarah rakyat ba 62 ketibas tentu ya ba nuan po bisi cara dia kena nuan ngempung bala rakyat ke pegawai nuan tu tadi kati webi.
1: Ya amat nasi bisi cara kita empu ngatul ngibun rakyat laban tuju kita naik nade siko rakyat tu tertinggal hari arus pemansayang kedebaik kita hanyalah aku mayuh ngagak pertubuhan persatuan tau ke lembaga amanah rakyat tetap kenyak ngamik kita nyamai menyalur ke bantuan ulunya hari persatuan dari pertubuhan tu tadi nyamai ge sida yang natai kage ahli sida ya au baka pertubuhan penduduk Ulu Ketibas pertubuhan penduduk Batarajang Hilir lembaga amanah rakyat Ketibas dan segi bisi datua kita kelimpai hari persatuan-persatuan baka persatuan tuai rumah tu nyamai kita natai ke sekedar hari penemu baik perintah polisi perintah nyamai kita yang natai ke bantuan ke patut ya diberi agar rakyat nganaknya kita pastikan ahli sidaya nyamai ge orang igak sidaya nyamai ge kita yang natai ke agar siku-siku leban tuju kita kanemu nanda siku rakyat kita di Ketibas tinggal hari pemansang nyak kita yang agak persatuan nak kaya mayu nyak dia aku minta lah bala kita di rumah panjai tau kita dia uli ni dini sekurang-sekurangnya pan sekurang-kurangnya kita ngau persatuan ni ke uliah kita ngami kita ampir ngau pemansang perintah
0: nyak ke cara nuan tarik nuan webi numbuh ke sekedap persatuan-persatuan pak bagi menua suan tau ke Ketibas tu tarik jadi ke penudi tu tarik webi aku ngari ke kami ba RTMC Budi tau merik terima kasih mayuah ke penatai nuan kita anen jerak tajak petat lain nuan anen rindel berik tajak hari gawai ngagai ba rakyat nuan ba Ketibas
1: aku terbaik dah tu mereka selamat gawai ngagai semua raban kru RTM di YFM Sibu ngau Sarawak lah lu megak mereka selamat gawai ngari ke kami sebilik mereka selamat gawai ngagai bala kita di Ketibas bala kita di Sarawak kita dayak ke nyambut lupiah megak ngau bangsa keukai dayak nyambut gawai sama adanya ketegal laki ketegal bini ataupun ketegal pengerinuk kak bugulai raban bangsa kita kemayuh di Sarawak tau. So simpan meh kawal kita ngau teguh bugulai bak kita ngadu ke menua kita orang Sarawak nang antap
0: Ao, okay, terima kasih OAB sekali lagi dengan Genuan. Okay. Ao, jadi peningga nyak me randau ngerampas aku boleh ngau yang berhormat Encik Lidam ane asane nyak kaban kunci negeri Sitek N62 aktifas ke bisi udang natai ke direk ngakai studio kami ba RTM di Sibu ditok ngarap Genuan terus muju pemegak pegahari bab ngawak ke di kerajaan Wan. Ya berhormat ya.
1: Okay, terima kasih.
0: Okay.

0: Okay, pedi amat gay sek kotor spek ko. Kita tahu gay. Tetapi kita tahu betapa na bau konya.
1: Ya, panamku sekali. Ada lagi. Tanya orang tadi, aku kengun tuas jatuh. Ya nama hotel yang akan ngasuh daripada isek dengan nyadinya?
2: Dek, sikit kak tu nak ya dek wai ini bilai. Isek nyo baka bayar selu buat bateraja yang dia. Lihat mu dek.
0: Lu buat bayar.
2: Nek mana isek dia pada ada nyo. Nek nyo baka beli dah tayau.
0: Ya kalau dia mada beli dah tayau dek.
2: Nek apa nak
0: bayar. Bayar tu lah negau ya engkau.
2: Nek dek nyo bayar. Bayar ino minta untus.
0: Ya. Awan teh kuto bayo de bayo. Ngaya na bayo sama begulai ke mana
2: kedai. Kita rampe bayo.
0: Yuk kotai kada ke ama badiau.
2: Nya ke sakit. Ningat tak kering na wa terkuang laban kita. Ji teh nya padam de ya ini bilai.
0: Ya kuang ke dia. Tau ke dia sai tu di tau.
2: Nyu serdeh ko wai ini bilai. Udah pulai bala uco de kemarai wai.
1: Au udah wai. Ne dah dek sida bilai nu dah belaboh gawa sareto pala sida ucoknya nu sekolah ka bedau berengkaf misi
0: ba ya lah le nau ka bela ucok ka pulai mai ato nya me sida to sida sumpah yang ku ja kemari ku merasa mari nai nanya kerdiah nama ka ku ngai ku berai sida nya bungai ku ku ane mere bungai mere sian ja ka ku mere sian mai ke ke kiro
2: mili ka ku penemu nak sebakari nai ora bukai barunya inyau to
0: nya
2: cukup mia mere ja ko selama ri nai yang gede na dai ngluwe lebih harinya sampai ngake kita ke pinai to nyongoi le minta bungai lah sian lah
0: kai na dai minta bungai ku ya de nemu di dua kau tahu hidung kau tahu nulis kena bungai tahu
2: hidung bahasa kecai
0: kerja mudah
2: hidung sekahiannya
0: nya mak kena asum mereka bungai je mereka sian bisa kena kita tiga ngirup bayu wang kian
2: nadai dia nyakan ngamai kami ngirupnya ini bilai ne
1: hidung bahasa kecai nya ya gede nusi ke kami dua ya unyi ke gila duit nao nya nusi penekok minta sian tang wai nama gak mungkin mayu bungai jual orang beberapa pasal pada aku ne.
2: Ya, enggak ada ungkup kenari pengajar tonya wai ne bilai.
0: Nama ori pengajarnya berapa bulan? 16 hari bulan 5 nya. Ne, sari to 1 2 3. Nah, ada 6 nya deh. Nama nau dai ne biar sekolah me nya lo.
1: Ukai nya mali nya mur ari pengajar ari 5 nya deh. Ne. Bisa ko mata berita lebonya. Guru bitara nadi negara ko ramai jakonya aku tu nyebut aja nama kertinya nak nemu aku deh maga jako orang sekolah
2: nya muka ko wai ne bilai aku tu nak menemu teng besai nak kempas munyi jakonya ne yang deh
0: tau ko kena mau tau aku tu kena mau tanya doai deh guru bitara reti ya pengajar kengbuan kualiti ko bebenar kene ke bebenar berjalan ke tangguh pengawal dedek kasihnya ini gua
2: tapi ama aku katanya ya kenaran ku tak amat
0: dedek gak bisa dengar radio sayangnya
2: deh
0: mereka impak kebesai ngake pengawal ke kerja nadinya tau kedap tup kedap tau nadi negara kedap menua banyak
2: kedap support ku ku darah Helena.
0: Aw, bisa. Yeah. Apa tu aku asal keingat nama kedap.
2: Ya, apa jengkelan lengannya kedap, ya. Padam tanya kedap, ya. Nadai, mana ya, lu muda bala sebayan. Nih, ya, kedap.
0: Bayar ni bisa kedap.
2: Nih, kak kena jadi bayar, wai.
0: Ya.
2: Mereka tak ada kering nak betar ku, ngai jadi bayar ino. Nah.
0: Tamo, mewah.
2: Dengar dek, wai ni bilai. Kengkak ketemu, ya, ya. Ya, aku mai. Nah, beda, aku yang macam telepon. Aku mai dempun mutit.
0: Nai pamo menyenemu.
2: Nai, nadi dengaranya, nemu mako pengajarnya di pukok ngagai tau ke dalam ngaman saya ngau pengelikun menua. Ne, kami nemu me, dek ja. Nah.
1: Amat besai tanggung pawak pengajar wai, tapi ya. Ngada karaban bangsa ne biak ti berpenemu, serta ngirik penemu berguna ke dudi hari lo.
0: Mimi dah aku tokanya di pengajar subak wei ini group ini sumpai ini bilai.
2: Hei lemah aku punya konten dan jadi pengajar saya aku tutup magai sekolah berdunia tau aman ku.
0: Bayangan antang.
2: Lagi antai maya bercakap lagi nyebut utai ke mana kedai. Nyu aku pulai pengajar seduai deh ke sekolah aku kenal mu utai. Aku kan betul aku tak ke terang kedai. Neh.
0: bekenyo me au men tipe ya sama re pengajar gini gua sama re pengajar
2: ye aku
0: kan dalanya orang into re pengajar kian ngakai menua perak kian dia orang into tika bangsa na la leang kian sekali
1: au ah aki sempatnya ini gua 15 ngakai 16 nya into nya badin no ne aja ini gua ana ringa wai
2: nya kemana kedai wai ne bilai sedua de ngelesek aku kemana ante kokin sedua de kan tu tiang buret ku bai pot ne
0: kate ni
2: kan sian ngaso bukit kemate ana lati sedua de dua yo kokun pe ne bo apa cukup makunya de pengajar bab ngiduk kumpung atau balau co ku balane aku ne ngato sian ngade nama sian kena ada beli duit pengantap lah mah tu.
0: Nah, nak tak cok. Mungkin ni gop, igok, gop. Eh, kenapa galah lah yang dah rebulan dari pengajar ni ngai ngengkeh satu rebulan ke hujung bulan sekali ke. Kenapa bakanya ni?
1: Eh, nya ukai ala ala hari munyi ku dek nya nya
2: amat munyi ku dek wai ne bilai
0: ama baru ku ingat dia tau nya ya penumbuh hari pengajarnya laban lebu mainnya supo sistem pelajar ke baru degago nya ke dikumbai laporan rasa dasar pendidikan kebangsaan nya lalu berengkeh ba tahun 1956
2: nya meh de kemun nya ketrubeh lalu nya di keplasa sistem pelajar trubeh bab nua kita ku mai de singapa orang milih 16 bulan ala leng lah to lah nya lah ne baka de ada de bapa bulan de ada 99 nama ada lah leng ada ngai 10 bulan 9 kan jadi ya
0: oh wow kau ke patut ke nya 16 bulan 5 hari pengajar mat kena ingat ke sida pengajar metok ku dah alu kena ke bede oh menyo ne
1: ya me nya ah ngamai kada nemu ukai tersengapa arinya nemu dek nya dipilih ya dikena ngeneng jasa bala pengajar kelimpah ke negut kaget kau raban bala pengajar pihak ya
2: bede pengajar ya nama teh bere dengan pengajar
0: ne sapa
2: kita SPM
0: de nai paso nyo mai kulit
2: lorai cikum pare ke bere dem paso kasih ya tu deh
0: nai buan paso
2: nya nanti nya mas nya pelurut kanyong ke sekolah kan bere ngai bala cikum
0: ini mah gede deh
2: nai mun kami na ta pade ngede nya uli ngede nya pelurut ke mana bulu mata ada nya nyong ke sekolah
0: bulu mata nyong ka ka ko
2: nya ngintau sida wai ngintau sida ari pengajau 16 nak ya re
0: 16 hari 6 tau
2: ah dina tau ninga utai
0: ka do orang mesti mai kita de
2: nai kita YPG kene
0: YPG ama kita tapi tua tu kai pai nai tua tu
2: nai jadi temuai me
0: amat ke mana presiden sibu sapa tadi cikum padai
2: ah cikum padai
0: empadai
2: ngangau ketua ngaka surat ku re
0: ngaka surat
2: nah mo na patu sudah ngangau kita
0: tua tu kai tua tu pia perintah ya
2: suai kai me kita pelakuan pelakuan
0: pelakuan au sapa bisa anjo surat tau
2: ke ah nujo ke pelakuan tege ko nyampai
0: pelakuan tege ko
2: nyamare guru ore pengajar nu kore
0: ko ko ngau heda dia
2: de nu ngai de de ju kai ngau ora rame de ngesau ke rempo ngesau ke tubuh baka berita tayau
0: nge ya aku aja nya tigi kau berita tayau kurang tau kena ngidu kape
2: ketawa kurang kita ente cium pare ni ngau kai tenya wai kita PIBJ salah sebut
0: PIBJ au
2: PIBJ nama
0: kita kerempu apa yang dah ngon biar
2: tapi guna guntek deh mana mana guntek rasa
0: mana ya mana ya tau nya kau juang sisi patuh mana ya iya
2: nama guntek tau nya bau telur mah tau tau
0: nama ni kun mau
2: karena nasi bayar mansa aku lama dah tuh mayak kare bau ya nya
1: nah apa aman ya nama tu semak nau bau tuh eh
2: apa nama gede kentot
0: Oh, ini tuai
2: itu.
0: Mai hangin, dia untuk ini bilai. Amat raya
2: itu.
0: Nya mai untuk
2: uru ini bilai, nama mai ini bilai. Ya, ini tanya. Ini sumpah. Aje pernah itu aje support aje dia baru dunia tau. Udah bot beliau dia.
0: Nih masuk. Kami kumana panai ini bilai untuk sekali.
1: Udah dek. Aduh, untuk dek cide tau.
2: Karena sakit adanya. Kiki ada kena ibau. Orang ramai, kalau kelai, teh makai
0: ni
2: kenawi saya ingat deh, suam deh, kapit deh,
0: kapit berdau kapit,
2: kenapa nama?
0: Apa? Bisa aku ni?
2: Kena yang sudah datang dia,
0: sudah,
2: okay. Tahu kak sibuk ya, ini wah orang pasal kawainya pak.
0: Aau.
2: Ya ke bisa tanya ulam kebesarnya.
0: Ulam besar tasia.
2: Ah tasia, nama pernah mana ya?
0: Nama aku ni ingat, nama tasia. Tasia permai.
2: Aau dia,
0: tasia permai dia.
2: Dia bangsa kawai, kira deh.
0: Sibuk dia tahu.
2: Iya, betul. Makanya mana panjang pun selang agusti mereka.
0: Kok?
2: Kau tak berdaun
3: mengantin minggu baru.
2: Ya, apa nama ini? Bilai. Kuntun, mau deh ya. Ngai kami boleh ngerai.
3: Oh.
2: Hah.

0: Nya, nya lagu kena kumrenang kita tengah hari tu opening lagu laki jai entua paman nanti.
1: Ya.
0: Paman keh ke lagu nya koran ada nu ngait kate nya belah jai make ya.
1: Ada tani dua bekenya. Tanya tadi. Dalam cerita lagunya enggak mah bisenya jadi berhidup siko-siko ke belakang uai ni sia.
0: Oh, mayu nak belakang uai bise mentai ane nu ma ke belakang uai ja de.
1: Ya ne ya mama, maka au enggak banyak ke kita dia tok teh supaya orang nguai nguai mama nu nak pulai ke sia ne nu pulai ya tanu lama biar kaku.
0: Au nak bermaya baru nyenguak menua dire la ba orang munya supaya sida en ada gawak ke bukain yang sigi abu mai bertahun de.
1: Ya.
0: Au empai empai ngetaunya empai pulai meh nganyung ka pinai brau baru tahun-tahun mba bile orang gore.
1: Ya, au tat meh pemerintah.
0: Oke, mah deh. Au pemerintah nya nare di asai laban di lamun ngau pengerindo.
1: Entai nai, entai age setahun dua kamat.
0: Nyu bete tahun nya deh.
1: Yang ile harinya nanti berapa ya? Entai baka namanya entua ya pama ipa ya mane mentas. Bisa ikan doa nganyet kati napi ya?
0: Oh, entai ya, dua belak nganyadi deh.
1: Oh, susah caranya. Laki gede gak penyamai ya. Opo. Ya iya, kak pulai itu tuh gak nyari deh.
0: Oh, nyak baru amat hello polis.
1: Amat nyak hello polis. Tumpah nak dai.
0: Nare polis kure.
1: Nare polis, tumpah jauh polis hari menua.
0: Tak ketulah ya, me ya.
1: Tak ketulah ya. Ya, me jalan cerita begitu siko-siko lebih lagi. Tuk nu ke gawai. Aneh enggak, dia nyebut. Dia boleh ngaku, laban dia ngubi kaku. Oh, Nah, caranya belama tiap tahun caranya. Ya, bisa mah pinai nama aku mai dengar di guna pinai ya, tidak ada suhu lagi.
0: Aman, tidak ada suhu. Namanya, tanya lalu dibuai.
1: Aku mai kita, kita ya tupe orang meh pia, entah deh. Nah, ya oke pia. Bagi meh iban tu deh, mesti tu. Ni nyala dia mau makan aku deh.
0: Aau oh, lubanya kian lubanya kita ane ngerengkun kesiko aja biasa ya ketua ane nanti ane tua nyuna nak pulai dire hari nak ngabeng sekali ngan ketua atau mesti nanti baka kerja bak senanjung na ane antara belak lama na pulai lah babini nyungau laki ke gawak kian
1: ya ya
0: pulai ke Sarawak kita pedih mang atau aku lo ngokile atau nantinya aau ni dia kaumnya
1: ya awam aku ngade Aku tidak nungi, antai dia nungi rob, tapi ke apa inai dek namanya masuk dia pulai dia rindu ke apa inai dek, tapi kau nak rindu ke apa inai ya, nak rindu ke dia ni adik ya.
0: Aman.
1: Sudah. Muda tu dah ya kongugi, nu macam dia muda kenakan tegak ya kongugi kete. Nah siapa caranya? Brunei ame, aku ngai ke kita itu maya rami. Nu kita rindu bertemu dengan pengandiri, kau yang susah rut napa ya?
0: Oh betul, siete dagingnya. Awam laki bini jadi apa yang dah nentu ya masuk nau ngaji awam orang nak kau
1: Oh ketua, ketua, kumpul tuan nak kau deh. Tanya meh, tak kau tu ngasuh gaya rut. Apa mah ura bukai nu masuk campur, kenyanya. Aku dah nanya pulak layak nau deh.
0: Aku,
1: nanti pakai runia aku tu karami dah tu siapa nah.
0: Munyo kode mantai nada ento berundang ko buka ari ratai pada ari nak pulai na nya jako de empai bisa menantu nya ko orang anu tua lawan uji me
1: nah tang kita ente my set de dah bekanya unte de dah ngurundang bekanya sikit kaki ya betul ya bekanya ente de dah ngurundang ya yang we kaku nu nak pulai kaku nu nipu aku tai kecaranya sud mana labanya
0: aman berundang meruan berundang kutai kena mana nanti
1: meruan fikir positif me nama ke buah ya awak iya kak me namanya pula yang ke bilik apa ina ya ambil ke bani yang tak anu ugi ba bilik de no bola yang de semua apa yak aku ne au tok mayanya engkau bola pula yang di resi bilik ke awak dulu ya tahu untuk pihak ketua dan aja salah ngode de me ugi pula kian
0: nuai gisan
1: ini nya nuai gisan
0: Beduru ganti. Au. Nyok,
1: maka aku
0: kata misan ke gulai. Enggak nyamai nau. Au. Utenya bapangai ngagai di rembo mage jurus rundi yang tua. Jurus mah pejalaet. Antenya bisa bingko liwa nya baka pakolawe yang udah di palo ngotukun. Ada itu berapa?
1: Teh, apa dia mangunyu ke nya baru. Laban bisa kita orang tersebut nih sial nyame kami nyamai laban istan kami kau kita iban kau kita sepasal amat sentanya amat sedih sedih dan sentanya bisa puin Nhà mấy bằng cái mà cái tay sẽ bán sao nó cô đấy. Untuk kan ya, win sebengkai.
0: Bisa pengelebihan dengan pengurangan deh.

0: sampai puluh. Tak risa-rita di Nira sampai 31 hari bulan deh. Ante ya 1 hari bulan 6 nyari nyari ini bos engkau umumnya dalam itu deh. Sari to ga udah 11 hari bulannya. Ngagai 31 di ini na 11 hari dag 20 hari dag.
1: Ya.
0: Nama Prabu Rempu Rente.
1: Nah, dari Pramu tu ngira Rempu udah riau semangat tengah berwai punya kudai. Oh, yang aku mayu bala tu udah namanya nenek tuwek ni sia.
0: Oh, ya. Mayu daripada aku belah media rama sida serumeh ya. Nyu belah pemenai, belah sungai, belah kerangan, manduak biasanya. Manduak kediri, kediri apa pasalnya. Udah nenek pada aku.
1: Ya, ya ke benar-benar tahu dah bah bubunya. Suweh ge ke. Terpeh lah banyak ni.
0: Au jangan aku. Aku untung nanti minggu tu tadi deh. Laban pemulai resu nanti bisa diberi bala bakiannya deh. Pulu seruas. Ni bu mayu apa seruas itu. Au.
1: Ama untung nanti dia.
0: Ah tanya mak kedempak aja nya nadai nadai tanya nadai ke boleh gagak ke ai tanya nepi aku nanti ai tuwek kita deh. Aau, pama mampir ke kau pulut ya. Ya, menya ni boleh kita ngiga air ngasuh pada pala belama. Pulut kena ngaga airnya. Ya, me.
1: Ya, ni nya nak ya. Aau, de pulut padu ngala priwa lain ke ka saya. Ngala ruas lain ke berkenan ke pulutnya. Aku nyentuk kena tau nan mau ke mana pada pulut ya.
0: Nah, anak lalu de mana pada dia ni ngan tua.
1: Ya, me. Ningga ningga ya me.
0: Ha ya me. Ya menyangkung deh. No.
1: Ya ya sebab ni apa lama. Nanti kau bayi naik kau naik kan yang kau nyak me orang nyebut. Eh kita itu bekerja me apa mage di setiap bayi naik ya. Kerja banyak kau ya nak deh.
0: Ah bekerja me. Aau tang nanti tu deh kena dainya biarnya mata. Ah manua me nak kau deh.
1: Betul. Aau tang dia tu bisa kau orang nyawa. Iya. Boleh kia ya.
0: Ya, ya jago ngelusoknya.
1: Ya, jago orang udah kelalu nya ne sia.
0: Udah kelalu tu le yang nyerpuak dan bunyi kau naik kau.
1: Udah puak ja, puak ja.
0: Aau bunyi kau ya pada de kau aku beranyam ke sampai aku berjuang ketika kau yang anak kau kurenti si dani hari aku orang meli kau de kau kenyan kulo kenyan kile manza aku beranyam ila dan teh guna dai kau meli de ketika kau ya anak kau pe.
1: Amat ya sih, aku kita berarti sama ne. Maka aku mu de, isi burit ku dia tu aku kengebat. Aku nak mu nare hati kak pelajar pengawalnya. Eh,
0: ya, muka kau deh.
1: Saya ada ne. Orang boleh ke bertemu belajar maka inai dia pada si anu beranyam semua. Bapa tu saya orang kak nemu
0: kelas orang kau deh.
1: Kelas bapa ya orang kau. Nyak nak lihat aku tu si burit dia utai ke pangsa punya kini tadi kenyang kulu kenyang kilai deh mangsa ya.
0: Kenyang aku deh. Nah,
1: perlu
0: sampai kata ada peringan muka bala anak kita pun nak jauh ya area aku berapa aku namanya kau ya nanti ada mir kau ya namanya agak biar eh agak mir kau lunsian kau ngau tau deh ngaui temangan ngai bedak kau sekali ngau tai kau yang kan aku nanti aman ke dia tau kepada nak kita agak bedak eduga-duga kamu nyikutai salah jakut selaka bakal tu deh kasi kau dah nak dapat naik ke lani ngau tai sobat deh. Lebuh ke tanya dan tei lebuh tu dah ke sebana aku ya subak ku nak berajau semua aku ya maju gau ke no nemu kita ya. Tu benung juga udah tu nama ngai ke berajau
1: aku nemu mat ku jaren ku juga nemu mat aku tanya ba bejakok nemu do aku dai tak lebih nak kurang aku ngau kita nya peninga bisa harus bakal aku balua de jakok
0: ya, pun eh kau lebih kurang kita itu
1: sama mai mai kaban ni nak jawab nak punya mak ni apa itu sebab nama mak bapantun ku dia sia
0: ya ya
1: angka dia tau mai orang berjalan min ya mau pantun di sana orang kapit ui anak ke kak bapantun nama tak semua aku ya
0: ya melaban sobat kita nak berarti kak belajar dan aku dah
1: oh orang yang minta dia kak bapantun masuk kelas orang bapantun belajar
0: bengkel orang
1: ya 2-3 hari belajar dari kerja pantun. Aku nanti boleh tu. Panyai dua aku boleh ngapain ni apa aku sebab nak kati. Ayo.
0: Oh, ucu anak ni tak deh.
1: Ya, meh. Oh, saya mengharap ke hati tu untuk buka. Mana aku dah siap. Baru mana buku tahun baru ke ni. Baru ni kekenyan. So, ini beranyam tipai.
0: Oh, ya, orang sampai orang meli tikai meli tanya ada sidan bayar ya, semua ada pengerawat ya, mila korang talinya ya, mila dan tanya kadang.

0: Og rekna nu bila er kudo kena tenya er det?
1: Det
0: er singet ya
1: deh. Kadang mit ya kadang besai.
0: Dodo i mansa kuna mu tenya. Aho penglilihnya dan mu nanti penglilih huinya. Nah deh mansa ku nya panjang ku kenya ja ya yang ada ku penglilihnya mu deh yang ansai semua lu nggak ut dia mete aku nganu. Saya
1: dah tiri ku deh amat cai balan ya tu dia tau nyam eh. Ngarap ke utai ke baganya tau ditan kita ai mana siang
0: au nya me ane maka kami duai ke kita peningan ya peperan sayang de age meh di rempo kita au
1: betul au ame ke bali ane sia aku bisa ya subo aku tu rindu ke na ya ngak nyangkung orang di rempo lia ke biskut semua mai bala made de nemu made mayo ino de siang mai mengagak ki angga biskut nama sawat orang ko deh. Nak minat ko, saya baik itu semuanya ni.
0: Saya tahu
1: nak perlu hantar nak minat ko, kan? Oh ya, ko aku gampir dia, kamat mesti minat ngaco utai bekerja ni ya.
0: Ya, mungkin hantar yang ada pengreno dempo beria. Kini dekang ngacanya, muni ko jago yang bohman tuan lidan lidam asan tadanya. Dia ngacak sih pengawal dia bisa pengreno. Dia hantar dia ada pengreno. Rina yang dek ko ya, ni memang ada yang Rina yang ko ya. Dia nak bina nanti, baka aku baik dia ngaka tanya nyatali hujan semua tu kebukanya. Aku nak bina nanti. Amin aku kak kau dah itu waknya 2 hari. Lama 2 hari ni kak kau.
1: Aku punya kau bala bala kabar-kabar, bala ipar bersebut ni. Aku nak ngalah ngepun ke lempu, ngaka tanggungnya. Nak aku kau ya, tak nanti ngau dek. Namanya mika-mika nak lama uliah, kau nak ngalah ngepun ke lempu. Nak aku kau ya, nak ada mina kamat ke ni.
0: Aman sikit guna ke pengrindu magang menya baka kita ke mulai ngau sama dire menyenti deh kita ke laki bininya tadi ente din ada pengrindu nah dah ento bertan dan deh udah pengrindu nya udah berserangan ya kumadah ke deh nyupulai ke lagu tua tadi jameh di saya hantu ajai
1: lagu jai
0: dia mio
1: ya au nya mai menya buat nai lang teh madah nya laki di saya nya laki pulai me
0: ko deh
1: ko ya ko deh teh nan mo deh kene kepingin ati aku na aku ko ya ngepat dalam pu dia entah ya me tu anak nemu kene ke penuh dua ya anak teh
0: aman au jadi lagu to kena ni mau kena ni peng ati kita ke gesek ton teh ninga lagu
1: oke
0: jai entu apa mari lihat dulu nurun ke tempat pericah darah
1: ya
0: oke kita go print ya oke ba

0: Ya, nanti Didi nak kena jamai orang kita itu tak sanggup mak ayam.
1: Kalau sanggup mak ayam. Ya, kita jamai orang kita mau juang.
0: Ya. Kalau kak aku orang yang ya.
1: Ya. Nama kita selalu ingat nama tu orang tu disebut merinsa lelaki ngawai. Nama sida lelaki nya. Nama merinsa sida bini ngawai kini.
0: Oh, nada sebana. Nyama ini sida pelapa aku engkau yang benar jadi CEO babilin tua.
1: Ya, mengaku saya sebama sida jadi namanya menantu ngawai ke tua lu jadi tu rumah sida kini.
0: Ya, muka aku nada ke kita ingat sida sebana. Nada.
1: Okay, nama sida nak berapa ide?
0: Nak berapa ide? Nak mana lawan? Nanya megare. Raba orang laki itu si teh ada genti. Dan ni, lalu ngiru aku pi, nak agak aku pi, nak nemu gula aku pi, nak dah ya.
1: Nya yang mana? Nada ya. Nada yang ngiru, bisa nak berau pada jauh dia, pada kenal. Ini ya, okay, berapa ya? Berapa ke kita ikut dia, berjemi ke gare? Dah ya, saya entah deh deh. Nuh berkeraya, nuh mata menjadi oh.
0: Kasih amara.
1: Kalau sih tak laki aja maya rami begitu, maya kawai. Ini kemudian ini aku deh nyabuang ya, maya yudi ya maya nyanya. Ini seperti kenyak. Pulai lagi dah mau buah ya, dah pejam. Narai, itu orang anu ya.
0: Narai, udah
1: boleh. Gerai,
0: doi, makai.
1: Dan ini gat. Dan ini gat kui ya.
0: Amat, gana ku deh. Nanti no, begitu aja lah hawam tu nanti. Yang ngemuas kaki semua orang deh. Ngagak lagu tanya deh, laki bini ngawai. Tua. Nah, nang yangnya nyawa nang Roni yangnya saya ketemu jahai. Lagunya Roni yang kedua lah, bisa
1: kenyang. Ah, Roni yang kelakar ya, nak
0: kena. Roni yang kelakar, nang tu guna ke nyawa nang. Tua ke? Aw,
1: nyampe. Oh, aneh kita peringat mayuan kan yang kita namanya meramu balan biar deh. Benung ke jadi laki bini ni mau gawai tu deh ya.
0: Oh, mayuan tay jemputan ko bisa empat itay ngangau kaku nya.
1: Nya, nya.
0: Mayuah.
1: Nya kaku. Engka nya no bisa nge udah bawa muka ngugi kina to ni ngua tua no kota kota. No ngai ngugi lagi nya.
0: Nyu na nya dei. Oh.
1: Anam pia kita ngugi ja ada aku to no mo ngugi kurang.
0: Cukup makai.
1: Sebab penyamai bila orang nama tu saya nyamai.
0: Nyung gemo tu pen tu.
1: Nyung gemo ayo nyak tu nak lah dai nyamai nyak pakai nyak mai pakai bila tua tadi.
0: Nyaman. Nyak tu nyak terpulai ngagai di rempo nak kau dan tai.
1: Ya be pulai ngagai di rempo. Au pulai ngagai tua ke ngol sibili pulai kia baru mana nemu mai ngatu dunya tu mah nasib siko-siko nak sebab tang kita sampai mana aku deh. Ngarap kita boleh nasib ke mana ya. Boleh tua ke badas. Ipa nggak boleh mana ya.
0: Boleh je rezeki gawai tau.
1: Betul. Makin murah rezeki deh. Mayu macam ke. Kita kepasuk baru wai deh nya.
0: Amat.
1: Makin rindu ke yang tua deh kita. Oh, tu saya tua deh kok. Ya kurang lagi.
0: Pengujuai lah. Ngai orang bisa ngetuai lantai.
1: Oh, mau deh kok. Oh, yang ni peningah yang kanya kita tengah hari itu di kangaroo dia kenapa kini kue gawai ka dengan kawan. Kau dah siap?
0: Aman nanti. Aku tu tadi nak dia nanya aku mada ke dia rempo maku deh. Ia kena ada orang buka yang tua beranau. Nemu kau peningah nyawa tua tu ame. Nada itu boleh nih ngau tu sida. Udah bro ni aku nanti ka tanya nya melik kue tu nyawa me. Amada mada orang ke udu begagak kenya beli Facebook. Nyu dah mupua ngudau. Kakak makai yang menyedia tiang nyak tadi me. Pilih meni kakak ti. Nau boleh beli baga regau ti nyak po.
1: Nau boleh awai laban bakang kami deh. Terumah kami nantu kak ngau selama ya.
0: Oh, nyak berpedih nau ni korai.
1: Oh, nanti ngawa nyak si tiari cara kita support pangan diri. Ini korai siya. Mari ke tengah-tengah ya. Nampi ya.
0: Oh, aku meda bisa udah mupuak berjual ke cuan dan agak kue sepit, kue ketan ge deh.
1: Iya, aku kue sepit munyi kule nyakak nau aku sih ya, kenakal ge. Ketabas tau ke.
0: Iya, kue sepit ni nyamai sebengke amat daripada semeda orang agak deh. Tanya, mengke bernyawa lelak ke direk bakal kue ngasuh ke luput ni nama nama kue. Mamu.
1: Senang makai nuai.
0: Senangnya memaduk ngai ku lupa maya gawai deh. Maya bukai ka aku lupa maya gawai tau. Bai de ruap saleh telan ku mana kere pada deh sebayan.
1: Sekali ala ke masa wai tanya tadi meh. Ya mai ke tu dia yang tebak kasaran semua tu lelak sebengkak ke makai. Ya mai ya siya. Nur dek, nur kudek. Nur kau meh hampir yau kita makai.
0: Nur bersepul. Nur
1: bersepul. Aw beleman lah. Ngaya ti diri. Nai.
0: Aau, ya. Akhirnya ke kene ke tadi entai. Pia pia teng. Kue nya gana tau nak dai megawai ni kure?
1: Betul. Aku kaspek kau makan semua kue tanya. Nai siya. Antara mana kue agak kau insanu pe. Galak mati kau kanya pe nya.
0: Aau kene nak siya jarai ya kure?
1: Ya, dek kue Cina tu. Namu gama ya ke pada di curai macam-macam kalau bungai. Entah nak kau yang lebih saya spek kau kau nya.
0: Ya, lain ke saya yang kanya greeny. Emayu agai greeny misin deh. Jadi antara berumah panjang itu ya ke ngulek tepungnya jari.
1: Jadi ini tau.
0: Tapi antara ini udah hari pasar kira yang lain gay. Nak kau deh?
1: Betul. Nih kau yang mengumai ni dia. Nak kau deh kena misin tepung aja. Oh, jangka aku mayo kini resipi berumah panjang kena itena sebab ke main suka niko kini jangka aku ni sih ya untuk orang besar orang tua okay ke ngalu ke pengabeng tu semua das dia ngepan kita wai kita ngugi ni ni ke me dapat orangnya
0: ini dia ngepan
1: ya lah ngepan ya pihak kuatu sedar ne nanti ambil ke bani orang panjang yang itu pengawang lalu ke pengabeng. Siapa ngugi nya so jadi pengabeng ko nya mai nao kami ko ngugi bilia de
0: nya so jadi pengabeng da
1: iya lagi yo lo lawak dia ngai ya ko ana tu apa kan nya cara nya tu kau me
0: ana ke nya belama ao
1: oh
0: merinsa na ko udah ngugi so ke jadi pengabeng po
1: iya ante kami jadi pengabeng baik kami sekali orang panyai tan kita orang panyai ya. Oh, lainnya peringat berkenaan kajak. Tuk siya sebetul kita ke gawai tu ne. Mana kita derma darah dulu.
0: Ya, amannya. Oh, ini pengawak derma darahnya dan teh.
1: Oh, jadi pengawak kempen derma darah bagaimana kami di kapit dekat dia tu. Bawa sekitar besar bagaimana kita di kapit. Pergilah tu peringat 12 dari bulan 5/2026 pukul 7 lemai ngagai pukul 9 lemai jadi itu sekitar besar darah bagi menua kita di kapit mulai ngau upis sukarelawan Malaysia rela bagi menua kita di kapitnya. Ni gede gawai-gawai go derma ka dulu ne tadi ulih menderma pia ka kau.
0: Au ane yang alu nyebut alu ngai.
1: Uji dulu.
0: Uji dulu. Ane madeh oh aku kurang darah nak ulih. Ukai nak perasa orang dulu. Ni buah deh madeh nak ulih. Dutu ampo ngerijik.
1: Dutu. Betul. Moyo kuda sang. Aku tu nak ulan darah darah tinggi darah. On kuai tinggi dutu madeh kan. Dek kat dalam mong. Ante den nama nak ulih ngai morang nanti ya.
0: Ya, muka kau uteh jadi se atua makai yang deh.
1: Ya, lama mayuh namanya Runi yang ke berkenyak ni sih ya. Utai lumpai temu malu madah dari pulau uli ya. Ya.
0: Uji dulu. Untungnya. Jadi kita dulu drama darah yang kami dilihat terus bengkak kan ti. Pengawak ke dekat dia tu. Kau yang kami ngok kita yang betul sebatang yang deh. Bisa program agenda nasional Malaysia sehat tau. Tau ke dikumbai ANMS tu dekat dia tu. Kena hari 6 tu. 16/5/2026 hari pukul 9 ngagai pukul 5 lemai tu deh. Jadi kita gawai. Aman gai ke WhatsApp ku ngena nyebut gawai.
1: Lu berarti ke nyawa ku deh.
0: Nyanyu berarti ke nyanyu datai ya kita ke macam.
1: Iya, lu manso.
0: Jadi program Maya tu ila bisa meet and greet boleh ngau pala ke bisa datai ngagai Wisma Sanyan tu tadi nanti baru lega baru dia sekali deh ba paksa dia kurang sibuk. Bisa games, bisa kuis, bisa kroke, berpadu nyawa ngebala pengeluar program ke dikerinok kita. Jadi kita akan datang milih ya, siapa baik kita berlagu. Anak jamai aku. Udahnya bisa randau bergulai ngebala temuai ke bisa datai mainnya bala agensi bukai deh. Sekali kena bisa dikeluar ke kita buat radio mainnya ilah bisa mega digagak kita secara live TikTok hari Sibu FM deh. Bisa mereka price tau ke dikumpul kita give dekat di break ne bala pengeluar program tu ngagai bala kita ke datai lalu ngau ngamik bagi ba bayan ke bisa udah disedia ke kami mainnya ila Pak Wisma Sanyan kena 16/5 2026 ramai baru.
1: Ramai pasal.
0: Aku nyari pun bunyi yang tadi.
1: Ya, param kok ke kita. Ya, nyampe masih ada ubi. Tanya dia ketuang. Kenapa aku kuih? Aku dah.
0: Aku nyampe aku bumpa umpan. Boleh WhatsApp. Nah, nyampe enak. Nah,
1: nyampe enak. Cara nyampe enak. Nyampe enak. Nyampe enak. Nyampe
0: enak. Aku nemu ke tu dia. Kita ada kucing. Ya, aku agak nyuang lah.
1: Anjong lah, tit buat kenyang aja. Nada nang iru, nada buti bulak lah.
0: Ah, bulak lah, lapan nada pedak aku bawa upiah di tau.
1: Iya, nyak me. Aku tang seberapa mereka nanti ujung tu tadi suai mau dah ada kenawit. Kita tiga anak guys tu ramai wah.
0: Aw,
1: nama guys suai dek ngau kubu bakia ke kapit
0: deh. Eh, lapa deh nama deh Iranti. Aw, aku nyonya ingat deh.
1: Tiga kerja bu nih.
0: Aw, sapu bersih sampai ulu Bali ya.
1: Iya.
0: Oh, to si tente nak ke arinam tu tadi peningan lah. Bisa sepak takraw, bak ke nive gawai suan nanti.
1: Iya, betul.
0: Oh, jadi pemutus tu bisa danjung tinya balau komite pengatur tu ngagai aku di tu.
1: Oh, tusi dulu.
0: Oh, tusi dulu. Nah, aku nombor satu tinya kumpulan sida SDGKC. Nombor dua kumpulan kenama Kasilas. Udah nyamba penduduk ke lumo tiga STGKD ngau tenceng STC nya pemutus tidak ke fena kemarin bak main sipak tokro tu tadi nanti ne maneh gak pernah aku mi dua sida dia ngau gamau sida ya au
1: ya mayu ada mada 24 itu tim ke ngau ne
0: ya oke okay, besuang ya
1: mayu hari buka rancak sida ya.
0: Aku, aku lama nak mendak ramai sepat terkerang. Eh, bulat kerentinya. Nyo mendak baru. Nyo rino ke lama nak mendak hidak yang ngelipat deh.
1: Ya, munyi ke nunak deh. Aku lama mendak mendak orang mainnya.
0: Ya.
1: Rino derek ke.
0: Ya, nampaknya kena ada ke mainnya. Belas ibu deh. Tapi hati nak rino ke mainnya. Nak tak. Nanti kita nak hati aku mendak ekin deh.
1: Iya. Aku ngarap kutai ke banyak tulis di baik mana?
0: Iya, utai mana?
1: Tahun kebukai. Iya. Aku nampu malu ni, bakau ngau kini bakaca. Bak bagi menua kita di kapit. Nurun ni sudah wae dek. Bak hari ni tidak wun kan tengai mayu lah. Laban tu mayu hari dek. Pilih agak sih hari kan tidak wae bukai kau. Balak mah baik tu nak baik amat. Oh, alaban Kapit Culture Festival bagi menua kita di Kapit dan itu ke namanya bahasanya dia sudah dibuka si ada pelabuhan eh pelabuhan hari 9 hari bulan tu tadi buat kue dia kita ada namanya orang ke berjual ke pemakai pakaian untuk ke punya sige bisa tiap malam bisa artis kemerinang untuk ke punya deh.
0: Yeah.
1: Oh, jadi 17 hari bulan tu ialah dia majlis peresmian ke DCS dekat dia tu ngau megak tidak ke ngau Bukit Kumang dekat mantai ke Pengelandik Bukit Kumang tidak ke ngau Bukit Kumang lah deh. 17 nya Pengelandik tidak ya dekat di Bukit ke ya 17 udahnya 19 ke Bukit Bepantun udahnya 20 ribulan Bukit Poco-Poco 22 ribulan Bukit Ngepan Anak Mit udahnya 23 ribulan Peter of the Band ngomong-ngomong pengawak Niti Daun bakal kesebut aku tadi deh siang lemahnya dekat Niti Daun malamnya lisik Pekit Peter of the Band lalu 24 hari bulan Pekit Kumang KDCF ngomong-ngomong Majlis Penangguhan Kapit Culture Festival 2026 buat bagi menua kita di Kapit 24 hari bulan pei semai amat gawai wai saya merancau puai aku puimok.
0: Ya, meh. Alaban sage kumang namanya KCF Kapit tumpai pansur roti nyage panyai gawain tai. Age itu.
1: Age. Age. Nemu deh no ambil jari delipat dia benar kira tadi 20 ah. Ambil kaki jari itu. Pama ya udah ambil ba kaki udah baru tekuk kaki berjari itu aja tekuk 10 hari. Semek ge dia. Tinggal sepiak jari. Nya.
0: Nya nyu semek amat nyu datai mari yo. Tahu?
1: Ya, banyak.
0: Bunyi korang. Pejam jalan nak berasai. Ingat tunai ya, berasai sebaik kau.
1: Oh, berasai. Ingat gila. Oh, berasai itu. Tahu, nyam eh. Utai ke uleh dikongsi ke kita. Bakal ngal kapit culture festival. Berbagi menua kita di kapit. Ngarap ke pengawak ke bisedia tu. Sida hari pejabat daerah bagi menua kita di kapit. Pukulai ngal upi-upis. Kau ke persatuan ke mantau ambil ke banding bakal sida kapitari SIDS kadiklau tak kena kenyang deh muncul ngatur bagaimana itu keren ke bisik dia tu Bumaya Kapit Kaca Festival. Rami-rami ke nanti suba uap peris kami nya. Udah berujuk tadi ya.
0: Oh, dia tahu nadai puang na.
1: Dia tahu nadai. Tahu, nu puang. Suba, dia ni dia kira. Ketua ISTB. Manggu.
0: Sanu, he. Berarti apa uap?
1: Sanu, reng. Kita ada perabuang perisnya. Ya, magangnya keringnya.
0: Oh, dia tahu bina dicerita kena mulai ke pengingat hari gawai korai.
1: Betul.
0: Bahkan kami di Sibu dia memunyi ke ngelolok kedai wap Sibu dia sebab orang ke mupuak berbeli ke tiket sepreyes orang ke berjual teluk manu tuai dia. Dia tahu pun yang puji Tuhan lah bah empit ngasai ke duite adunya kena sepakar. Nak sepakar mah aku punya kita zaman kena sama deh.
1: Betul.
0: Zaman sepreyes ngawun zaman kita ke udah bisik data jalan itu.
1: Ya.
0: Tau pun gak tahu kena kita nanti sebenarnya udah balau. Badau anak hilang udah dengar dulu tau.
1: Oke, kan? Oh, nak
0: beli
1: yang
0: kita punya kan? Mau yang kumpan, baru dia sekali kan? Oh, di Sibu kita pun bisa bazar gawai daya tu. Oh, dia tur ba permai garden food court di permai dia nanti. Berengke hari 8 hari bulan 5 2026 nyentuh angka 17 hari bulan 5 2026 buka hari pukul 10 pagi. Dia tak pun sudah berengke hari buka angka 10:30 malam. Amayo program dia antena ngau bala peninga orang sibuk lai-lai datai bisa pekit keroke dia tu bala seberkas pampang bawasan pekit ngajat ngau betabuh dia tu sida SDNU pampang sibu pekit pansuh manuk ngau ai tu dia tu SIDS pampang sibu bisa ngau berjual ke Asia Pengelandik Jari berperindah ngau bala local band ya kengelau dire di all villages guys habis penyanyi bermula kita ditempu mereka ngau serta mayuh terbuka di jual di tontain ya ante dia udah ngagai permai lakeside dan mode duanya lalu dia pernah ya hari gawai mayuh tanya menyamai dente ni bersebut tu maya dah hari gawai ngau nya aku ngau kedai kita meh ana moy ngagai kami berurut kita
1: ya ya Aau, maya program mati itu ke dia tu bagenam itu nul, genam itu dia lah. Lalu maya musim kawan itu nya gati rino. Nau aku dek siapa nak kan?
0: Nau, nya maya rino meda site aku tu lebu maya ngaji bazar tu. Nanti sebut ke pemakai, maya aku tay aku kurang tay, aku kurang kak makai utai kerjewa aku lebih ngaji meda asia penglandia jari.
1: Perenggong,
0: perenggong bulu aku meda nyanyi ada nada sian biar aku betungan lupuang aku ni kehega aku uliah aku antin.
1: Ya boleh tanggup,
0: boleh tak antin mereka hinggir uliah aku.
1: Aku amat maunya kau dah siap. Nanti ke pemakainya. Kau agak biar.
0: Kau. Kau tak tapi keduit kau.
1: Ya, pengagi api medak utai ketika ke pengalik jari ngepan ke tibaannya. Besai man, kau dah pingin api kau ngibai utai nyak-nyak tadi. Kadang-kadang dia di kegawai guna keduit dia ke dek ke Malaysia. Ni alih aku dah.
0: Nyu dia bagi yang pengingin api datai dek. Ngumak, kau tak kemana nyayat, maya tu ajak kau.
1: Amat, kita nyadi ke. Nanti kami ke bandi yang orang muka bangsa Ramadan. Nak patut, kita dah tua ya. Menjual semayanya. Ya, entah deh. Ya, kita itu nyalahi guys ya. Nanti sampai dekat Buna, sampai dekat Beli, sampai dekat Beli, lagi loh.
0: Aw, ngai-ngai. Baya tau, serbaik ngau dekat Beli utai gawai. Dia, Beli utainya, kapal nak ambil duit.
1: Aw, nyam eh.
0: Bupu nanti?
1: Bupu apa, aw?
0: Umah, mentu apa dia kau, no?
1: Ya umah banyak ilah kita bertemu baru pak hari kebukai ngau berita kebukai belum bayar mana dia merauk ketua
0: sampai nak kai badan punya ke lagu terlebah nanti
1: saya nak sawat
0: punya ke sawat prihatin nak nyetrubah prihatin
1: nak terima kasih aja bye bye
0: okay bye bye ya. Terima kasih Menteri Siki pengelola program kita hari kapit. Pemegat terima kasih peningau kita kuda mendiar anau kami dua tadi harap ke utek kemana pulai ke penemu ngagai kita kena mana iar ketisi mana ngame ya minta ampun ke bisi jakok kena nyamai kati kita ya. Jadi aku ngemai kita mendiang ke site lagu Ari Uliam Brawah semina tinggal dalam mimpi sebab kita bergulai pada dalam program pendiau penghidup aku.

Maya aku duduk kedirik, ngingat ke sikap orang ti di kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jako aja nuan sampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kat nemin besai di anai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukanlah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan. Keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai. Ngejak ke perjalanan nuan nyamai. Bukanlah sejalan dengan Tuhan di menua sekal. Bukanlah kita yang buat program penyiap hidup aku. Nanti hari 1 jam 2 ngelari. Seminar di YFM Sibu.

Ya, bertemu baru kita peningat serta meri selamat bergulangu kita berdalam program pendiau penghidup aku baka sebeda untuk mega ba dia tu jam dia aku datai dekat macam kendang untuk ke bergulangu kita berdalam program pendiau penghidup aku. Terima kasih peningat kita ke meruan bisik bergulangu aku berdalam program tu lalu nak nemu lejuk nganjuang kendang diri tau ke cerita penghidup dirimpu berdalam program pendiau diau penghidup aku. Hanya di keminggu tu dia aku dekat maca siti kenang hati ya ke bisik dianjung sikok peninga kita ya madah ke derempu sikok hari ya kenang udup golengok kita pada dalam program pendiau penghidup aku. Dan sebenarnya peninga dia aku dekat mai kita mendiang ke siti lagu de kenang pun ke program PPA kita lalu lagu ke dipasang aku berdalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang ke dibaca aku.

Ya numpang penghidup orang. Jadi mari terima kasih angkai nuan pengelola program pendiau penghidup aku kudah nyawum aku maca kenang ke dikunci aku ngau bala peninga mayuah ke minggu tu. Minta ampun peninga yang gak kenang aku tau ke cerita penghidup ke dikunci aku tu jauh berbeda ari ngekitab bukai. Aku tu minat dekat berkunci ke nama utai kudah nyadi utai kudah disepik berdalam penghidup aku. Minta ampun mega angkau teto bisik nego ati kita keninga baka keminggu tu. Berengkah ngau kenang aku dekat mai kita ngenang siko orang ke bernama Samuel. Bibi aku Samuel. Bisik malam bertahun ku dah lalu. Dia peninga mayu aku bermimpi. Dalam mimpi akunya, aku berjalai bersitik menua kena ditemu. Menuanya lain ari dunia kita kediato. Cukup nyelai. Kibak kanan ada siko orang ke dikelala aku. Berjalai aku lalu terus berjalai di baik angin. Bakal kenujuk ngakai aku, kini ke ku yang berjalai aku. Nyentuk kaku terengkah bersitik nur. Bak mua aku dia bisik sitik rumah. Rumahnya di pedakku dalam mimpi malai tanah. Rumahnya diias ngau mayu macam bungai ke mayu macam curak megap. Dalam mimpi aku, aku nak nemu siapa ke ngempu rumahnya. Nyentuk ke siko inai tuai orang pansut peninga. Inai tuai nyak madah seretang lalu kaku. Ngambil kaku tamak ke dalam rumah sidak. Tajak pun, hati aku dalam mimpi tadi peninga agik nangi. Tang aku merani ke diri, nitiah utai ku ini tuainya. Tama aku ke dalam rumah. Peda aku cukup mayu ke bala dia. Sikok pun ada di kelala aku. Aku dilalu keduduk bersitik nur. Dia susidak ya duduk bersitik sukut. Bak meja bisik disedia ke air ngeruti. Ini tuanya nunggu aku kedua-dua. Aku nanya, dini nur aku. Ini tuanya nyaut. Nama nuana ingat? Pihak ku ya. Lebih aku nanya baru. Daripada aku nurun si ekonomi lelaki hari tangga rumah. Hari kedepada aku umur ya dalam 4 tahun baginya. Anak mitnya berjalan menuju aku. Lalu nyuak ke sitik sampul surat ke cukup besar. Nak berjakuk kan amit ni tadi. Aku berniang agak ya. Tang anamiaknya seminat tujuh. Buka aku sampurnya. Pada aku ayam ngau mayuh macam mainan. Kau anamiaknya. Benar aku ngumpur mainannya ngelamak tu pihak kau ya. Aku agak nak mereti peninga. Medak aku agak tertanya-tanya. Dia anemiak nyak madah dekat mai aku pansut bermain bat taman belakang rumah sidak ya. Ini tuai ke bisik nunga aku nyak tadi. Minat nunduk kepala aja baduk ke pemunyi. Anemiak nyak tadi ngiring jari aku ngakai sitik taman bat belakang rumah. Bat tamannya mayu bansa bungai mekat ditanam. Kami duai duduk bersitik bangku nunga tasiak. Burung terbai di pedak megak. Angin berpuput lubah mansak mua. Aku nanya, siapa nama nemiaknya? Siapa nama nuan? Nak agak bermunyi nemiak tadi. Ya, seminat dia diri. Aku nanya baru, siapa apa yang ngainai nuan? Pihak ku aku gak? Nemiaknya seminat nunduk ke mua. Tatu agak kutuk peninga. Nanya baru ke aku. Dini apa yang ngainai nuan? Ku aku nanya nemiaknya. Aku medak yang angkat kemuanya. Lalu merenyang aku. Pengudah kelamat nak bermunyi. Dia yang nyebut leka jakuk tu. Mak, kenuk ku ya. Sambil yang merenyang agai mua aku. Aku nak terpansut ke jakuk. Dalam hati aku berjakuk. Nama kebuah nemiak tu ngangau kaku mak. Harinya tadi peninga nak berasai. Pengingat ke
udah nyadi berdalam penghidup aku. Kira berpuluh tahun ku dah lalu. Aku udah kalak ngasai ke penghidup kecukup petang berdalam penghidup tubuh aku toksiko. Aku nikah baru ke kenang aku. Kalak ku nyebut jakuk tu subak. Kapak aku kang ibu anak tu. Anak tu sikit dibuai aku. Nak aku kang ibu pura panti nuan kejaiknya. Pihak udah megak nuan jadi ngurang bukai. Sampai hati nuan ngagak aku bergetuk. Seminak kang ngulih ke tubuh aku aja. Pengawak timuai kandung aku subak mujur megak peninga mayuah. Minta ampun ngakai kita keninga. Yang kak kenang tu bisik berbidari ngurang bukai sepedau tu. Udah nyak subak berasa lanteng hati. Kapa aku kak ngibun pura orang ti nak berani bertanggungjawab ngakai penghidup aku. Lutur tinggaga operation muai kandung aku subak minak mantai ke bibi ke kandung kakunya. Udah cukup magang bisik jari kaki mua megak berupai di pedak. Siko anak lelaki. Aku seminak nguyang ke mua sepengudah aku ke medak sekali aja. Mainnya aku mutus sama ati muai kandung subak ketegau laki ti dikarap ke ngau jadi nyonak nyanggup ngaku anak ke dikandung aku ngoya subak. Nyak me kebuai aku muai kandung aku muai anak aku subak. Tiang ceritanya udah kelalu lama bertahun peninga. Nak nyangka ceritanya datai baru berdalam mimpi aku. Pengingat ke datainya bakal kegambar datai ngakai pikir aku. Bakal kitai kemedak cerita TV. Aku lalu merendah dan miaknya baru. Nyut pulai baru ke ngagai mimpi ku peninga. Nuan bibi ku aku. Mak ku ya, nyajak ke cakok ya. Siapa nama aku, ku ya, nanya aku. Benung aku kat nyawut. Dia aku lalu terdani. Nyak me tadi, nyak seminap mimpi. Tajak pemimpi, mimpi kedia saya aku nya tadi. Berasai nyata benar. Ngambil ke kita nemu. Bertahun ku dah lalu. Aku tu peninga. Sikok induk kekala udah telanjur bergulai ngu sikok laki kecukup disaya aku. Penglamak ke bergulai. Aku lalu bertubuh bisik. Tiang lakinya ngai bertanggungjawab. Lalu aku mutus hati dekat muai anaknya tadi. Selabuh paginya ianya hari Minggu. Belalai aku meli semua kerban bakal bungai. Meli ayam, pemakai, baju ngoteng bukai. Deriba aku di baik aku ngenak muto ke pendam. Datai bak semek pendam, aku milih si Tek Nur. Pedak aku sepiak-sepiaknya pendam anak min. Tumek kaku semua utai ke dibeli akunya tadi. Ayam ke mainan ti udah disedia kaku. Lalu aku bersampi, aku minta ampun. Bibi, aku minta ampun genuan. Nak sengaja aku muai nuan berdalam penghidup aku subak. Okey reti aku nak sayau. Tiang ketegau salah aku kena ngeriang diri ngada ke nuan subak. Ketegau ti nyaga nama. Nuan kenyadi mansa aku. Mansa aku maya umur aku ke agak biak. Maya aku kena nemutai. Maya aku kena rundi yang ngepikir aku. Maya aku kena nemu berpikir panjai. Dalam meja diri empu maku muai nuan subak. Ngambil kenuan nemu, ngambil kenuan badu agak tertanya-tanya. Dia aku ngagak ke nama nuan Samoya. Samoya nyabuang. Minta ampun anak. Aku ngagak pemutus ke bangsa tu. Jadi aku minta nuan lantai ambak dunia nuan ke baru. Sekali lagi, badalam kenang peniau penghidup aku tu, aku minta ampun. Laban aku nyerita ke asai aku, utai tu nak patut buat sekedar orang. Yang aku ngarap ke cerita aku oleh nyadi keteladan megak ngagai sekedar orang. Nama pun teh nyadi. Nama pun penguji datai kenuntung berdalam penghidup kitai. Baik ke kita tok laki, tok ke hindu. Tok ke siapa pun kitai. Besai ni pangkat. Besai ni pengawak ke dipangkok kitai. Dihak kitai harus berundian ngepancai. Semua teh ke dikerja digagak kitai. Kitai patut bertanggungjawab ngagai semuanya. Jadi aku minta ampun sekali lagi ngagai bala peninga berdalam program pendiau penghidup aku. Lalu aku ngarap ke cerita aku tu oleh nyadi ke teladan berdalam penghidup semua orang. Lebih agak kita ke peninga Indo. Pihak megak
Ku merih terima kasih anggap ngeluh program PPA. Nuan ku dah mantai kekenang aku. Cerita aku, nang ditusi aku, hari mimpi aku. Lalu disebut aku ngos cara ngelansak. Utai ku dah nyari. Utai ku dah kalak ditujah di tengah aku. Dalam timpuh 38 tahun. Aku dah hidup baru nyato. Jadi kesari tok dia tok, aku dah bisa ruang bilik ke terimpo. Lalu samuaya nyabung anak tuai aku. Lalu Nuhan udah bisa menyadik Nuhan kebukai. Tajak Nuhan udah lenyau. Tajak kami nada medak Nuhan besai. Tang aku meruan bersampai ke Nuhan anak. Nuhan meruan lantang, badunya kebukai.

Nyana Kaku, mai kita mendengar program peniau penghidup aku kami ngotok ngarap ke kita bertemu baru ba maya ke dekat datai ngotok aku nyurut ke diri dari program PPA. Bye-bye.

Aku hari Evi Alexan, wan penghidup aku. Jadi nyak meh lagu kerana aku merenang bala peningah kita. Bekau kita sudah mending ke program PPA kita ke ngali hari itu. Mina aku alit ati peningah ni. Nama aku boleh nanti kita terlihat na. Kena pantap luka atau ke kena terlihat laban lunga kini pisau kini lebuh kita bebelah. Pansut darah ya. Tengah lebuh maya ati kita terlihat. Nama aku boleh ay mata kena ya. Nah, ukai darah ke pansut. Hanya untuk kita kebisa mendiang ke program kita yang alih hari itu belah berundiang kita peningat. Lepas tadi pun aku bisa terbaca ke siti kisah atau ke randau tiga ikut sebaki ya. Jadi tau diambil aku hari anon lah. Hari yang pun page ke orang ke nulis ya orang kena dikelala deh. Sida tiga tau bisa tiga ikut. Nama sida tiga tau enyak pengerino, penyino, ngau percaya. Jadi dulu keliak megap peningat deh. Nanti nak ke utai ke ditulis orang kena ada nama tu tadi. Bisik tiga ikut baki ya. Jadi pengerindu love. Penyinuk pihak megap sikut daging nama yang percaya trust. Jadi udah sida tiga tu datai barunya dia dia sida tu bawum. Ngopangan diri. Kena ku sikut. Ku love ni tak ada berjaku. Nanti kita tersat ba dunia tu. Kena ku sida tiga tu. Kita sama-sama tersat meane tinggal pangan diri pihak kenya tadi lalu pengerindu made kita tau ngiga aku ba alai anemit ngau inai sida ke benung gagal ko pengerindu ante aku tersat ko ya made ngagai penyinu ngau percaya de dia meh kita tau ngiga aku ko pengerindu tu tadi nampu baru jako ya de udah nya nyawut enggak penyinu ngumbak de ngai na nuna ngau pengerindu nya tadi kena ko ya giga aja aku bab penam ke ya dia me alai aku diau ente sema aku tersat pihak aku penyino entah deh ni mau ke pengerindu deh seduai lalu mala nak kata ke malik ngagai percaya dia percaya madeh munyi tau ana giga aku seduai ke buah pihak laban sekali percaya aku dah lenyau sikit tu saya dekat nguliah tau ke giga eh baru ia sempama bakar reta tip madok berga pihak aku percaya seduai lalu nada yang bunyi yang gede. Jadi kenang tau ke moral hari cerita tu tadi. Moral of the story deh. Bunyi aku jako ribai jaga jako putih. Nyuka cukup jam deh. Dia percaya ianya siti utai ke pemaduk berga bak kita mensia. Lebih-lebih agak mea kita bergulai ngupangan diri. Asal hati percayanya sikit. Kebenaya amat berguna. Peningau. Tang sekali asal percaya ti udah lenyau. Dia sikit tu saya dekat boleh ya baru. Percaya tu megak. Nadai boleh ditunduk ngoretat kira tau ke mata duitnya alai simpan meh percaya bak kita ngai ke ia lenyaunya cerita sedak tiga tu tadi pengerindu penyindu ngau percaya udah tau peninga aku berkongsi ngau kita sekedar program ke bisik bagi tengah Sarawak.

0: Benar ramai nak pindah pun ada tanah hujung tanjung dia. Ni puyo. Nama tak ikut tanam kan. Berapa hari tu dah nak bertebas ngap tunu kerumput dia. Dah kus kemal mai mai.
1: Nuan je tadi pe sunai. Eh ngado ke kebun ke jakau aku tu tadi pe sunai. Alai ndo tanam ke sayur. Nian pada nuan ngi nawi nian. Besar ge kebun sayur ya. Macam tak udah tanam
0: ya. Mana yang hang pesai dengnya.
1: Nyam tadi lah bayar ke dulu agak deh siang murum eh serta lalu tanam ke sayur. Uji karena aku nuan ya, baik beranau kita dulu. Pedak mana kita tinggal ke ya? Kita mau ya tersebut ke baik beranau.
0: Nawi, oh Nawi, itu dulu deh. Ngau ngau minum eh puyuh beranau tu nama nan gagak nan dia.
2: Apu, nya nama kau sedua ya? Nya kesal ko tu benu mantun dien
0: tadi. Nah, yang tu kesal
2: menau. Nya keperluan ko kita ni ngapa sunai ngangau.
1: Ya, sige tetap ngangau.
2: Udeh gate to age bedau kesal ke kita serume. Te begau kelehan sanos ko ko ke akai ujai te dopot. Sini nga seruai dai.
1: Nuan sige tau ya nawi. Mimiat-mimiat utai lalu ngesal kate diri. Uji tebai rilia. Ne, ne boh lalu mai utai dekat di program dalam mati. Ya, apa sunainya ngangau ke nuan kita. Mai nuan beranau muda. Meda kebun sayur nuan ke besar yang mainnya tadi. Ya dekat nemu. Nama sayur ke tanam nuan dia deh.
2: Au pia ya pia wai puyo. Maga. Maga orang lemai sebenarnya bakal kami itu deh. Mimi utai segera. Lalu dekat kesal mana tahu. Eh
1: lagi lama. Saya tu besar.
0: Lemis mengat deh. Ya,
2: ya tak kena deh. Ya nama hotel dekat temu nuan bab kebun aku dia apa sunai. Nuan an yang lalu dekat mateh ke cangkuk aku.
0: Anak irau nawi. Nak aku ngambil diri sayuran dia deh. Tang tin nuan break. Suah ngambil. Kita aku mulai peluang kau.
1: Amat pesunai.
0: Menung mana saya jagung nuan dia pada aku.
1: Amat pesunai nsabai ya benua mana amai dia pesunai
0: tahu ne
1: ya ganya bebesai ke dari nok ko muda nsabai tanam nawe dia cukup gale ya udah dicabut serta di jual nuan sabai nuannya tadi nawe
2: nah udah hapu yo kemarin bisa kita suruh meh meli nsabai ngagai kau sida are putih yang step ulu nyin ko kau to mayo dire beli apa ya wo inai suwe ngau inai kuning kemarin laban dekat-dekat sam kau jakau
1: ah. Ya penyamai kesam sabe
2: boleh dalam 120 ringgit ku kemarin der kan sabe aku nya puyo ko dia pe sunai lama itu lagi pan bisa sida are rumah apanya abong dia dekat ngangkat ke sayo aku kak jual ya batamu bepasadin ko oh.
1: Ini rubat kenuannya tadi nawai. Iya nya, meswe beli sayur tanam sidak serumah ke jual batamu dia.
0: Oh, iya
1: nya. Mau jual rubat. Oh, mau jual mai ya pedagang sayur di tamu dia pada kau. Angkat amat penghidup sidak sebeli tak japa Yasmina berpengawak ke jual ke sayur aja deh. Ih, ancai.
0: Sana malu menya.
1: Rantai mas kena ya nya, besar tunjuk jari berkuang. Au, stay.
0: Amai mi ko lagu menyapu yo noi mas pai pinggai mi ko lah.
1: Amai ya. Kai bisi pua buka bejua sayurnya aja ya.
2: Bejua sayur kita tiga ada. Amai kem sai pinggai.
0: Mas sai pua tei ngerga sayur itu kan yang murah-murah. Nya lah tadi nama tulang kita bagas ngejo tanah dia tanah mi ko. Nang ndak ngelebu tulang kita.
1: Amat pasunai.
0: Tidak ngau benar gawo ade. Asial ya, sigi cukup tau ngasuh ngidup kita nyamai. Ya, kau kena wei.
2: Ya, kau kena menyapa sunai ya. Kelimpah hari ke dia jual kita empau deh. Pendak meli sayur mak kita itu. Aku ngasai ke bakum puas ku memang tu udah bertanam ke sayur. Amai nak kiro. Ngau orang beli ke sayur gay akau ah. Nama dekat makai sayur. Amai ajaknya. Ni berkat ati. Ni bakaya dia. Amai ajak.
1: Napa tu tu nanam nama makai ne pia ya?
0: Mau lagi buat tempo kita tempo gentongin tahu nak kita ya tempo kan mau
1: selamat gaya kita empat dah lu betul tempo kena nam deh tapi orang bukan nanam genyua karena nangai itu aku deh
2: nama kebajaya tu anak mau
1: ya meta deh nyampe penguntung kita di nawi ya tu deh aku tu tadi nyamuk puak gensian tanah hujan tanjuk di tahu kena bertanam ke sayur menyata deh nak kejual ke aku nawi ukup empat aku aja pamame nak beli sayur ke pasar kian udah gara-gara saya dia tokai pamamat au
0: kayak bola bola pamon.
2: Pahit pahit
1: sikap ya nanti kaya regiannya kayak mata nada mayuannya au.
0: Buat tak 8 itu sebikus cek 3 ring regiannya.
1: Uli itu ang au bapak masikan au.
2: Kena
0: gay, ngemem ya. Tidak cukup sekali belau.
1: Nah, sampai minum ikat, bau cukup saya sekali belau. Ya tu wah mai, wah kau.
0: Kena kepai alu madah mari. Tidak cukup ketinggal. Aku. Aman ya puyo aku. Kau meh mai indai sunai nebah jom beli dia ni alai sayur kira tu. Beli bawa nama dulu. Meh aku nama sayur nama besi dan nama.
2: Bisa macam sayur di apa sunai, ketek bisa, sawi bisa, cabai bisa, tahuang Cina bisa, cangkau, rampau, mayu lah gaya sayur bukai.
1: Ajak bang,
2: ramekin milih kedai empau ni bagi kerkak nuan. Nak, aku nemu madah di tau. Sama ameh seruai milih kedai empau dia, puyuh. Lama itu, aku sekunsa seruai sayur.
1: Amat lah wah, ya sari tepe sunai. Padahal sudah wati, namanya lemah itu, ini apa sunai?
0: Nggak sal ya.
1: Ika sekunsa itu sayur ya. Bah, arah nih, kalau kurang kereka sponsor apa sunai, kian tuh ada kebun sayur.

Okey, jadi ngau lagunya peningat dia aku dekat nyurut ke diri hari program la tengah hari kita ba YFM Sibu ungkup ke Sarito 11/5 tahun 2026. Ada kena aku ngangkat ke diri hari studio terima meh lagu hari Awin Borneo penyayang aku. Ngau tahu mupa dulu aku. Bye bye.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan.
2: Info temuan dari YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong yang nyak siti dari palan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimik berkawal ngau tepi kong tu kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tu bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengalaman atau pekong tak udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tepikong ke pemadu lama bak menua Sibu. Dulu subak tepikong tak mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tepikong tak yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkerambak ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntuk digagak bak tisi Sungai Rajang. Kena ke cerita leboh maya menua agik sigak keliak penantai raban bangsa China dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak di Singapura pengerami kebesai yangnya festival tepikong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kau lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Nalihari YFM.
1: Bunyal Ngau Mujab Episode Alo Ugai Ka Dulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kita misalnya. Kalau lengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dimakai. Tino, udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Tadi mau bukai deh.
3: Nih, semut ngirit . Pelawak bukat punyung bukit, anak serati anak itit. Nyap, aku madah, dek tu bakal nyumbuh kalah berkah, nyap. Udah, alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku madah, dek. Tau, kekumai orang pisien tanda kemayari tau, nemu di, nyap. Nyap, dah, dek. Pedah, dinduk dalam video, nyap. Nyap, ke dikumai orang guyang dua jari, nemu, dek.
2: Ya, nama aku peduli. Kak dua jari, kak yang empat jari, tanggung jemari. Makai jari, pak peduli. Tuh, udah dua bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulih hari istri ada. Nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua. Nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tancuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai. Makai tinduak sesidau. Makai tinduak sesidau. Tambah engkau guyang dua jemari di tau. Dini dengkah mua malu di nyau-nyau. Sayau kuci aku tumit. Nanti ndak, sehingga badi aku nepuk mua malu ku tau.
3: Gagau dikurang terjaku nyap. Ini ku sudah yam . Bukannya bisa boleh lawin sida kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pediah tina. Bukannya kalah minta duit sida. Tua ke meli berau. Cashnya cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalah ngutang tua tu. Aja ya duit baik pula iris terlia serinya. Nyin pedah di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayuah hejap.
2: Kode. Nanti nyos sebulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kida balu gak tau tusur nanti ada sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecia saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau.
3: Ujap. Bam desiko anak mai urang jap kediri ngih aku tutuak kediri daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap dik bekenyawa adinya jap asik tenyo berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja dinti bekenyak di makai jap
2: nama kau sultan Singapura ngau cerita tua-tua maya Singapura si sultan ngenak kiang ngajak sedan mudi aku tutu sate nyau duit simpan tuanya majambe nah nemu nambah. Beh, tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
3: Nih, pejap. Nadai Sultan Singapura, pejap. Tangan main ke munyi ku deh, jap. Ah, nemu ku jap. Mana tua muka sinias, jap.
2: Ah, sinias? Aku nyau. Nanti muka sinias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik, ngai aku. Sinias mesti kak benandang besar sekali. Anang bermimit.
3: Bah, nama sinias kau boleh ngasuh tu kaya na, jap. Kak, tuan sinias kapal. Tasik, nadai ke kita yang menua tu dito. Nyonya dan dua ketua pakai yang kapalnya lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kuda ngau orang masuk skim najab.
2: Amai kau dengok. Saya oga sawit udah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kagak perumahan. Tua tu ukai bisi piko nanyungkur kagak rumah.
3: Nih nanto nama kedi nyong kuam nah. Nemu teh pajuah dinya. Ni namanya Pama tebeli ku tadi ni antun ya tu.
2: Dap mai Pama bebeli di tadi nyong. Nyong belema asanya menyinya mulut ku makai. Dini dimeli Pama ku nyong.
3: Dini dimeli. Dibeli ku bayi nai sindang namanya ku nurun ke market pagi tadi. Kalah kemurah sikat baru ke 15 beli ku mata dek. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meninga indai sindang madah kaku sigat sekumbang pula iris terlia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the change koko.
2: Keep the change. Tui kini nyau. temu pahit isi pama tu sepe aku. Ya, mende beli, udah gak duit tu majak tu suar. Deh, gak sepeneka hati, melanjak ke Tegal ke Puji Urasigan. Ya, men, beri aku 20 ringgitnya. Nih, piampau pama ke dekat deh, padah aja. Tuh, lagi aku nangkap ya bapak guang tuai rumah petiang kian. Aja, pama butuh guang dia, maya lepas. Ya, men, bandar kedak ya, empat penari pengawak sedap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu, eh, kemuji ku sigat. Nah, sit gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti, dah suah ya jadi, karena ya, 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Sek, gaya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lagi lo kok ngira-ngira lo. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya.
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sau, kau. Cam, cam, cam, kau, cam, si, uli, uli. Abu! Aku bisa akal, nyong.
3: Namanya?
2: Aku bisa akal.
3: Gini, kena?
2: Nama dagang yang kepatu gagak, tua. Nemu ku dia, tu. Mana, tua, dia, tu. Asaku, gagak, peguang, pamak, pedandang besar. Sari, 300. Sebulan, 45 juta.
3: Apu, dia apa? Pamak berdendang besar. Ni nak kat pemesai aja. Nas payat pamak nyilan teh udah kalau mayuah lah jap.
2: Ya. Mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nya ke satu ya ntar. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tu ketiga tu. Kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti mudah nyen jauh ke muamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun, nama terkenangi sepayatnya. Udah nyan mu dek, tua tau ekspor sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai Itali. Cina.
3: Apu?
2: Jentina.
3: Huh.
2: Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai. Dia jap.
2: Kampung Tai.
3: Amai, kena jap. Tak ada kedua tua cukup jap. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin ke jap. Kena agak sadiannya kai. Bukannya mudahnya jap. Malnya malmu ni jap. Kak pendak nginyau buat biang tua jap. Nah, tang penanggul biang tu. Sekika lama-lama nganti jap.
2: Nyau. Dek, anang ngirau sesekali ni nyau. Anang ngirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. Deh nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngo Bandung. Ngena maku bae di kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asupan suat pala untak de nyari pala patuang. Lalu engkeh baru ngagain duar kia kasalnya bapala limpau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat dek. Tadi bak tiang apinya aku bisa beda advertisement mude. Advertisement siap ngolumur telepon ya keritampal orang dia. Medah ke uliah merik duit jalek tekadanya mude. Nak ngira berapa juta nam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau dek.
3: Nama ada gerintau nak jawab.
2: Ya, kak bakal geringkatnya. Entah gerintau tu mesti ya, geringkat kertas.
3: Tau, iya, nejap. Bah, ni nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik ke jap? Dia telepon ke tua.
2: Ini, mesti aku nomornya. Udah aku madah bak tiang sembastian. Bak dian, ya. Nak patut ke aku nyoma bak tiang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
3: Eh, baik. Kalau penusah, jaku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tu. Bah, kening dia tu dah.
2: Ya, bahkan ni agak, bah. Kian, mi tua ngamai nomor telepon bak tiang karanya. Tang, telepon lagi. Dek, pihak kau ngos sidap nyawa?
3: Ya, aku pihak. Eh, lepas dia nak dah.
2: Telepon aku ambil kredit. Nanti boleh aku uang.
0: Hari Siti, Pak Pasar Besai.
2: Nyong, apa itu? 2 rupiah, nyong.
3: Asai ku ya, apa itu jap? Nah, ya, atau saya dijap?
2: Nih, pihak aku nemu. Bukannya aku keberandau ngos sidap ya. Ya, nama pada sidang agak dia buat telepon kemarin nyau.
3: Nih, sidang madah keluar ke kak pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sida aja sain gerimian. Ya mentua saya ku jap jiji peda di nyenda di nama kumpeninya syarikat pinjaman uang tidak bayar jari singkong. Ah, kenyap nama ke disebut kemarin jap.
2: Nanti ya pak dulu di Nike ketuanya lagi aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ga dulu udah kemarin aku ga kul tu Nike upah aku baru ga nadai guna beli tu ada kedunya jap.
2: Nah, dek me dulu. Ya agak deknya ketemu curat ketua. Entah aku lagi. Ni nemu tak kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
0: Datai wa upis serikat.
4: What? Hello? Anybody home?
5: Wuih, ya di rumah kita.
3: Bisi orang ya.
2: Entah nyau, tangku bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Masang Red FM sudah. Dengar dengar bakal nyawa Xiao Yin nya.
3: Kemanya di mana dengar Red FM jap? Pas apa ke Xiao Yin jap?
2: Nai, DJ ya. DJ gawak bar Red FM dia. Xiao Yin. Aku kalau minta lagu bayamu deh. Bapak program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Pas Huyen nyam aku minta.
3: Ini ke lagu Puyang jap.
2: Nai, lagu Puyang. Dengar. Ketuk bunyi ya. Waman Puyang. Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
2: Ini kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Datai kita ke menyau duit. Sorry ya Muyang. Aku mumbai siapa tadi. Aku tanya siapa lu alih-alih memunyang?
3: Oke, tu aku bunyau. Nyak kapan aku mujab. Nama kita berjaku antara pintu tu jep ya. Dah ada sorry tamak kami dua itu. Pia toke.
2: Soli memunyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemalai bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyambu mebujang ya bujang.
3: Nah kami dua ini menyatok ke nyak kebjako nyaku menyak ik boleh lumur nyak dia kemari lumur tiang karan si sembas kami dinto kaban foto bujap.
2: Oh masanya mebujang anang ngilam seduai empulun udah apa lut dia toh minta dua tiga dua mebujang seduai deh kasih sayang toh agreement ngambil utai toh boleh jadi official. Anang takut me bujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tu company. Depada tu company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tu company tu bujang. Tolong orang tu company.
3: Abu nyau tepal sama agreement tu kan nyau. Main jap tu sehari semalam dem tu temu nanti tua maca tu lagi.
2: Iya anang ilau mene bujang. Anang mayu lunen bujang. Dia seduai sayang tu aja. Luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
3: Bah, anang mayu lunen nyau. Sayang aja. Dengar deh, ya mada cash ya kamri tua 2 juta ya oke mimin. Anang bekenya deh jap. Iga kedinda jerak ketua kesain buta maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujur menjadi sepeviza sudah capek. Kak ya lama, kak ya sekejap baca menjap dah nama teh grimin tu jap.
2: Bah nanti pia enak baca. Baca kanya uliah deh. Aku ningah kaja.
3: Oke, tu ningah nih. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar dari singkong.
2: Ah, singkong.
3: Ah, ini? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
2: Aku.
3: Company tu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
2: Nggak gitu, gitu.
3: Ngau syarat, bisa syarat dap.
2: Ah, nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putung hari duit ke dipijau laban kena mayar processing fee
2: 500 ribu.
3: B 700 ribu dekat putung hari penyampau duit ke dipijau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimian
2: 700
3: lima yung hanya jap. Aku bisa jap. 300 ribu dekat putung hari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimian. Hei, nama tu nyelai mai grimian tu jap.
2: Ya, menyau. Nama, tarik-tarik. Temu tuang belama, mu tuang belama. Ya, maya kan nambah.
3: Aku bisa jap tu pedah deh jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut maya 2 juta hari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lulus dua ya dipinta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Tidak, ndak gak sedua mayar, sedua setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kena tali 500 ribu ya. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu ya. Ambil nak tu ke tu jap.
2: Ya enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak ngaku irannya. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah. Bunga kegerimian gak pihak.
4: Anang mayo lundeng panjai memunyang.
6: saya aja me munyang. Tuh luet udah bisi munyang.
2: Kak saya aja nih. Kak saya aja nih.
3: Ya.
2: Tuh ya. Munyau. Uruskan. Wajah.
1: Ingat, alom bukai kak duluang tang minak kengiga untung pinjau meh ba agensi ketika benar ke perintah.

Lagu kena ngambil mood gawai kitais pun kawak rentak ngali hari YFM. Lagu kena baik dunia lang gawai di Melaya. Nanti kau ngau me balai ke gawai bak Melaya dan baru dah ngecek tiket biluan sekedaknya. Sekali muda harga pun ngai cakap aku kau pun dah gawai bak Melaya dan me kau ati. Nya orang suam pesan nanti bisa perambu ke pula gawai dulu beli tiket igat umang nanti last minute ke tu sikit mampir ga ya. Okey, jadi tempat pengurangan kami bawa rentak ngali hari YFM kita ya hari ke-11 kita dah nyikang dalam bulan 5 2026 tu tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Lalu bakandang 3 jam sebedau tu tadi dia kita dah mulai ngau pula program kami area YFM Sibu au mulai ngau DJ Yud kita itu ke Lucy Thomas kasau ba awak 3 jam jadi tadi anti kita udah ngelayang batang rajang jadi dia tu kira undur baru meh kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching di tu Nur Nampung Semaya 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita semua kelebih lagi bawa rentang hari kita ke sana itu begulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Okey, jadi sudah awak berkongsi ke berita ya ke bukai bahawa rentak ngali hari kita sekali tahu terus ngambil mood gawai. Nanti tadi gawai di Melaya balas kedaan jadi ke sekali tahu bala ibu ya ke cukup gagal laban ayak nang ya tap tangan pulai maya gawai tu ila lagu hari pamela debit terus mai kita sekolah calai ngul kami YFM rentak ngali hari.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Jadi aku Lina Anagiro mari pejabat pergigian bahagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kamayuh macam aktiviti bak arinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama lepas daftar.

Pagi petang kami bawa rentang ngali hari YFM jam di studio yang jadi 45 minit limpas hari pukul 3 ngali hari. Terima kasih ya milih YFM dari ke stesen pemerintahan kita, lalu berkenang ke Bak Sarito hari 1, 11 hari bulan 5 yang tadi hari ke Terubah Kunsel Negeri Sarawak Berengkah Bau melalui Bak Aria ke Terubah Muak ke pagi tu tadi. Dia tuai pemegai menua Sarawak yang tuan pensi Dr. Wan Junedi Tengku Japan udah jadi ke istiadat muka awam kursi negeri. Kelebih lagi bak penggal ia ke Terubah bak awam ke 19 Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak. Lalu lebuh maya tuai pemegai menuanya tuan Wan Junedi tu datai lalu disempulang ke Binia tu Puan Dato' Petinggi Fauzia Sanusi urung ia jam 9 pagi tu tadi. Lalu penatai dia sambut Premier Menua Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, lalu pihak megah Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tangan Sri Dato' Amar Muhammad Aspia Awang Nasar, lalu pengudah hajak lagu Ibu Pertiwi Ku di lagu kepancaran polis Diraja Malaysia PDRM istiadat penuh. Kalainya tadi pengawal meresah kawat kehormat utama KKU Tun Pin Sri Wan Jinadi ba dataran pemeriksaan Dewan Undangan Negeri, lalu ba kawat ke baris tadi 105 ikut raban ari pasukan gerakan AMPGA ngau pemegah polis Diraja Malaysia diketuai ke DSP Amir Romadil bin Muhammad Khairi. Lalu tembuk aja pengawal berpesa baris tu tadi dia Tuan Pemegai Menua Tun Wan Junedi ngau Binia, lalu utama ngagai Dewan Mesyuarat Dun Duria tu tadi ngenatai ke jaku pembuka ngagai Bala Kaban Konsil Negeri Sarito. Lalu apa awam Konsil Negeri ke sekali itu utaya ke diperhati kamarnya berkawal ngau 4 rang undang-undang atau ke RUU yang tadi RUU Lembaga Padi Ngau Beras 2026 ti adakah di pantai ke Menteri Industri Pemakai Komuniti Ngau Pemega Mansang Wilayah Datuk Seri Dr. Stibarun di Utum, lalu Pemega megah Sapir Premier Munas Sarawak Datuk Ahmad Douglas Gambas di Sadang dekat memantai ke RUU Perbadanan Pemansang Ekonomi Sarawak Pindaan 2026 ngau Pemega RUU Pembekalan 2025-2026 ngau RUU Pembekalan 2026. Lalu pihak mega awam ke sekali tu dekat diatur pengelama ya 8 hari nya berkah hari Sarito nyentuk ngagai 20 hari bulan 5 tu ila. Okey, jadi ngarap ke mayuh gi meh utai tak beritai ke mana lebih hagi ba pemansang benua kita ya Sarawak tu dekat dipejurai ke agi dalam Kunsil Negeri ungkap ya ke sekali tu. Okey, jadi pukul 4 tu lagi anana ingat bala bakiah bagi bala rokes kita di luar kita ya dekat head of begging ba awak YFM Rock nangkan ketu tang anam dia kini kini sebenarnya kita terus ngambil mood jawai kita rentang ngali hari YFM tentu ya.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual cabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Pagi Rewind.
2: Ayo, kena duri ngelapar utek kemana-mana. Pun suah ditapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal data dini dengan udal. Kalau dini bisa udal. Tanya kebenar sama berkedai. Dua ringgit kenyak.
3: Nanti bakal di impumen. Nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa utek kena beli di salu ya?
2: Sikinya ame bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ketapat kaku. Utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti apa? Mana ya? Mega? Ya standard quality ya.
3: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai ya. Aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari satu liternya. Nama aku bakal milihnya. Lapan aku tau. Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
2: Nah patut ke mana mie lo? Tasih ke milau ke dia?
3: Kalah dia pun. Nyumai mie nyapa milo.
2: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasih ke milau. Sekali aku deh.
3: Sekali makai, engkau sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Kita dato benuninga YFM Raw.
1: YFM Raw boleh didengar ke kita pukul 3:30 nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Agi Raw. Yeah.

Lagunya Munka Lawa YFM Rock kita ke sekali itu. Lagu ti di by What Rock Kaban Sampai Mati. Lagu ia ke tahu di mana trending ba Facebook dalam kena sebulan tu tak mari. Udah ti di keluar ke kena satu hari bulan empat dia view video tu nak ke dia tu berdaku. Ia yang tadi 893,249 view. Mimik dah lagi nyokat datai 1,000,000 bakiah. Lalu berkenang ke lagu Kaban Sampai Mati itu. Ya bisa ya duit itu bersih ke amat yang dikeluar ke. Kalau ya bersih lagi lagu tu di baik What Rock. Lalu bersih ya ke induk bisik megah. Ianya disada ke Hestia Heskia. Okey, jadi ya berkenan ke Babersi What Rock tu nama ya ke asai ku bisi wow factor pada lagu Kaban Sampai Mati tu diperhati ke bab quality video clip atau ke MV lagu tu. Oh, ti di peda bukan calang-calang enggak orang ya ke bisi enggak naga video clip tu kalai video clip tu ya ngena tenaga atau ke kepakaran Arya Menua Senanjung lalu pihak megah berguna ke balap pelakon Arya Menua Senanjung lebih bagi bahan industri kita di Malaysia tu ngau serta dalam video klip Kaban Sampai Mati bersih What Rock tu megah jalai cerita ya boleh tahan ha. Uleh masuk ukai-ukai ngelanggung tu tentang tu personal pribadi kumpul udah personal pribadi lagi bahas tentang lagu Kaban Sampai Mati tu tadi. Okey, jadi nanti kita yang kanya berdawa klip video lagu tu tahu mudah ya bahawa channel PBP. Okey, jadi lagi lalu kepala rockers kita bahawa YFM rock kita ke sekali tu nanti tadi lagu kita sudah dipungkal ketakut dibaik headbagging mau lagu waria What Rock ke sekali tu aram headbagging kita ngau lagu rock mood gawai ya ke cukup sinu. Okay, semua orang gagal mayang itu wari gawai wai si mega ais kedak tu tadi maya orang ya ke gagal orang kerindu megawai bisa mega balas kedaknya sinu hati terima meh lagu wari Raban Masterpiece Nadai Ati Berami Semina Bak.

tahun 2001 album perang ballad Ekspedisi versus Rusty Blade. Tau Rusty Blade. Tau ketika lihat gaya jago kita tahu pernah kita dukuk berkarat, dukuk bertegar. Ya, punya tadi. Jadi, band tu tadi Naya Bisi sejarah sedar yang pun kelebihan nama ya ke cukup pioneer gak bak band Jerman rock punk. Okey, jadi bar Rusty Blade tu

tumbuh ke dalam tahun 1981. Dan pasti betul ya kami ya mayuh lain tentang ya ke asal amat di rumbuah ke bentau ianya tadi Yenzen kejadi ya vokalis pemega kali Morbin kejadi gitar Mamat rhythm Raza main bass ke pemega Zan kejadi drama mayanya lalu Sidato kala digelar atau ke diberi julua Iron Maiden menua Singapura lalu keterubah ya Sida yang agak showcase pemerintah yang terlibat Dewan Jubli Intan by JB tahun 1981 lalu Raban Rusty Pleto pengudahnya lalu ngada ke atau penghasil ke album ya keterubah Sida ya hinya 786 Ikhtra Perwira dalam tahun 1986 ya album EP Sida ya okey yang terlibat album ya kedua Rintangan Hidup dikeluar ke atau ke komposer ya banyak yang tadi Razi M Siko Arya pemain gitar Raban Black Dobong album itu dikeluarkan dalam tahun 1987 lalu album Rintangan Hidup Dunia atau Izzat ia ke pemain rhythm asal Raban Rusty Pleto diganti ke Ngau Mama lalu album itu album dia ke ngasuh atau mengangkat ke nama Rusty Pleto kalau album ia sudah ya kedua tahun dia jual penyampau ya 100,000 unit semua ya udahnya udah sudah tu nyaw di kalau jadi sudah tu start meh ngau orang agak tua ba semenanjung Malaysia lalu dalam tahun 1987 ba Stadium Indra Mulia Ipoh konsert sudah ya tahu di pernah ke full house ditangkan ke ngau roadshow ke JB ya KL yang kaum Stadium Negara Pan nyawa full house sebuah maya sidak ya datai ngaga showcase atau ngaga konsert ba dia lalu kala diberi julu hari Raban Media Menua Malaysia yang tadi showcase ya ke pemadu ya Rami pemadu mana kala digaga buat Kuala Lumpur lalu Mat Nor Hendrik maya tahu udah nganti penduduk Izzat nyadi pemain lead ba dalam band Rusty Blade maya tahu lalu dalam tahun 1988 Rusty Blade dah keluar ke album sida ya ketiga jadi ya album tu general ya berat gi hari album ya ke sebedau tu lalu sida ya jadi orang ti rilis ke album tu okey jadi lagu tu nang ya betul-betul heavy metal tang datai ba city level lalu ngucuang ke nama Rusty Blade ba menua tu tadinya udah kali ya hari rock yang dikumai rock ballad rock jiwang ketiga tu ya jadi album ya ke ketiga tanya betul compact lagi bunyi ya jadi ya benuang album tu tadi dikeluar ke dia pemain bass Raban Rusty Pleto nya Raza udah mutus tinggal ke bento lalu mai atau Rusty Pleto bakat kapan-kapan lama hingga main bass baru untang hari semua orang ya ke diuji dah mana Karen pan lalu dipilih nanti ke penduduk Raza mayanya 1989 dia setiap album dikeluar ke Rusty Pleto lalu mainnya album Awas lalu maya tuk meh kira atau pada ke album tribute sida ya ke penudi sebelah dia tadi bersepar hari industri muzik kita di Malaysia di tahun tajap sidanya bersepar lalu album penudi dan tahun 1989 dia sida ya tu tadi ya bisik enggak ngaga kompilasi enggak orang kait ke lebih lagi Yanzen ke suah lagi hidup ke nama atau brand Rusty Pleto. Okey tadi info mimet berkawal dengan band yang benar merenang kita Rusty Pleto kita terus headbagging hari band kita yang ngagai penyanyi solo rock kita kesekali tu Dato' Hatta nah, terima kasih lagu Balada Rock Sekuntum Mawar Putih.

Pilot, lagu Sidaya Creep ba YFM Rock Kitai. Tentu ya bala peminat sida band Nirvana, Pearl Jam gau Alice in the Chain. Tentu ya ingat mega ngagaya raban Stone Temple Pilot tu ke alaya raban tu tadi nang ya kira serba serdak me maya zaman ya ke dia kumbai kitainya tadi zaman grunge kira nyau samangkat me mayanya revolusi music ngagai music alternative. Lalu band tu kita temu line up ya yang tadi Scott Whelan pemega Dina Delio ngapa pemega Robert Delio dua dia menjadi toast main drum Eric Craig. Plug band tu tadi kita tu pernah ke City band yang cukup mujur semina nya meh terpambar ketika ke penusah gian dadah bekelis sidak ya Scott Whelan jadi minyak ni kurang mudah dadah tu pama ya udah dah tai dun tak kita ya bagai kita si hancur wai jadi moral dalam cerita tu anak sekali berkena ke dadah. Ok, jangan nak kita mulai bawa YFM Rock kita ke sekali tu. Nanti tadi lagu Creep Ari Stone Temple Pilot lalu ke penutup tu nama band tu nyoka sama ngau lagu ke dibaik Stone Temple Pilot tadi nanti Stone Temple Pilot Creep ke sekali tu Raban Creed Hire ngucung ke awak YFM Rock bertemu baru kita bawa awak ia ke bukai.

0: Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini susulan kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada tiga syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Semua untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan litar bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion bagi tempoh sama. Prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Esko Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan iLegacy dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan iLegacy membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantavirus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Butiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar gear pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super, masalah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Ta'zim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelana TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Sarito, 11 Mei dalam tahun 1993. Sarawak disadangnya di menua keterubah di Malaysia nampak telefon ngau pemegai telefon. Ti digagak ngena kayu manah kualiti, enti nyemak jurai upis Menteri Pembangsang Industri ngau semengkah company hari menua tasik mujur diatur. Menteri Pengawal Pemansang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tonopeng, pada kekilang tinggagak produk kayu tu dekat digagak bakanang industri Muara Tabuan di Kuching. Hari itu megah projeknya oleh negap ke industri telecommunication di Sarawak kelimpah ngadaka peluang pengawak puang bak sektor pemansang industri baru. Ia masuk ke Jakarta lebih jadi seminar kebangsaan Kesatuan Pekerja Pos Antarabangsa Telegraf dan Telefon PTTI ngau Kesatuan Pekerja Telekom Sarawak UTES bak Sekolah Latihan Telekom Jalai Semariang Seraya Timberi Perangsang agai bala pengujian pengawak patut memaju ke pengandik diri setipak ngau pemansang industri telecommunication di nyaga pemesai guna gempung perintah pengaji ngau pengerja pengawak di tau ngada korang tilandik setipak ngau pengeremai pemansang ekonomi barantau Asia Pasifik. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

UFO temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari Bagi Menua, ia ketepegai Sri Aman, tau kemega di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubuk Hatu itu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubuk Hatu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubuk Hatu itu nitiak kepansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung Raja Kutuai madah ke mayanya sebab udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubuk ke disebut Lubuk Hatu sebenarnya pasar itu dipindah ke ngagai palan atau kendur ya kerja itu. Asal menua Lubuk Hatu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lubuk antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kerja. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu. Rarat ngagai Siti lubuk bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mga jakuk kira iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mga disebut lubuk itu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemana ceman menyak bisi dua ikut diri menjadi kebernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuh maya, ciri ngau jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh seluai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seluai lalu tertemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuh keliang ari panggau libau. Bungai nuyang lalu mai ciri seluai jampi itu beruji ke penajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu kena tetap bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak Siti Jita Tuai kena tampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus Siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buam yang kena dibuai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk kena disebut lubuk antunya tang alit hati Siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu kenguan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Nyagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu Siti arinduar ia kemanah kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngagai buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ke sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu pejalai nuju ngagai buang merah ngambi kira-kira 3 jam pejalai enti berdarat lalu 2 jam setengah enti ngena motosikal. Jadi itu luar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross lalu pia megak ngagai sidak ia kerindu jungle trekking. Wong merah lubang tutup bisik 12 ringkat peninggi ia ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati kena kesidak kenguan menua tau air wong merah tu nak kalah langkang tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mega sidak akan muai ke luar tu bisa tertemu ke bungai refisia yang nyari sebangsa bungai ya kemaduk besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terenjan amai manah ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing bak tiap itu ringkat bak uang tu bisa ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusil ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke-12 air uang tu kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

tadi lagu kena ngepun kecam ya ke penuh di awak rentak ngali hari ya kita lemah itu nama dok kini layak ke penuh dinya tadi neh. Udah meh badau gingin yang layak tengah sawah kita cahut pampe au ngambil ke kita tenang au bunyi ko baki aku sekali tau kira badau ngenang utai ke udah-udah meh tang mana lagi kita ngenang cerita lama tuai bangsa kita iban. Oke, jadi sekali itu aram kita mendiang ke program Banggawa Cerita Tuai Bugulai Ngau Mr. Thomas Tegulang Laka.

Tapi malam ayo, kita bertemu baru sekali itu. Mbak Tusun cerita girai. Lalu sekali itu kita dekat mendiang kaya Mbak Tusun ke 78. Jadi mungkin nyuat sigi udah tamak ngagai rumah munsuah. Lalu begulai ngau lima iku iban ya ke sama ngadatai dia. Ngau nyengai jaban ya ke parai malam dulu ogi harinya. Lebuah sedak ke beranau, dia sidak nam tadinya ke Papuas. Nyau ngenang cerita lama ya kenyadi antara raban iban ngau bansa kanto di menuanya. Aki gerinang ya ke bernama Juntang. Madah ke dua iku sidak serumah munya. Uliah munsuah lebuah seruai melaki bini yang mulai ke diri hari umai. Pala ke betekati yang batu suak atas bedilang ke lai bangkai jabannya disengai tadi. Sigi bisi pala sidak ya semuanya. Lebih lagi pala rabung seruai bini ya ke bernama Calak. Bisa hati balai ban dekat babalas. Tang, nyonangi ke pengawaknya ngelanggar sempekat berbayak. Laman sidak ya udah berbayak berbancak babi. Kedadu ke antara raman iban ngau bansa kanto. Tajak pihak, lebuah sidak name ke ngenang pasal ceritanya tadi. Dia mah jauh seruai membawa. Nadai berjakuk selka seruai. Amat tegidan gaya mua seruai. Lebih lagi lebuah maya kemerni yang agai tusuk antu pala kergitang atas bedilangnya. Lalu nampak benar daripada hari sidak keberanaunya tadi. Kenyut nang nemu seruainya tadi nyubisi angat dah ninga balai ban kau dah mayuan uliah munsuah tang lalu nak di pebalas ke sidak ya laban nangi ke sempekat pemayak kau dah digagaknya tadi hanya ngenang rabuang kau bini ya Calak ya kau dah uliah munsuah. Rabuang tu tadi, tini tiah kia baru petunggal sekali ngawaki majau seruai empawa. Rabuang lebuah ke ada tegah munsuah subak. Ukai nak ngelaban ya, benar yang ngelaban kok cerita. Munsuah kengipak seruai abisi lima ikut mayanya. Bisa munsuahnya balat benar bakal laban rabuang tu nahan ke diri siku ya aja kebuah sidak yang nemu tu tadi laban nari darah ke balat benar ngacir bak tanah dia lalu tupi munsuah pan bisa gayan tinggal bak tanah dia. Munsuah kemunuh seruai melaki bininya nang datai hari menua jabannya subak. Entah nemu kejampan bunya bisik ngau kini. Menua rabu ngau bini ya. Nak ke entu nemu bak sentanya. Tang balai hari menuanya sigi bisik. Anak rabu ang siku ya ke bernama Haji dah. 2 tahun udah pai nguinaya mati. Bisi mimpi ya. Dia suh apa ya berbalas. Anang peduli ke sempekat pemayak ke udah gagak. Pihak kok semangat. Apa ya rabuangnya tadi madah kanak ya Haji. Tang Haji itu
Maya jaban kamati nagay di rumah. Yaw dah ngagay rumah ikum di Merakai. Ngiga manok sabuk. Lebuah sama jauh sampau juntang ngau nuka ke baru nurun ngau nyingai jaban tu tadi. Aji pandatai mega baru dah ngelebuah sama amat ke sidaknya. Kira kusi dua mata ruko ko cerita. Bala seda juntang tu dah mupua. Jadi udahnya tadi lebuh haji kenyang datai dia. Dia durang lu madah ke ya seda akik geraman. Baru dah nurun lah. Udah nurun lah mamat. Ya ko sida serumah. Bisa enggak? Sebatang tak kedua mata ruko kini sidanya dan nurun. Ya aku balak di rumah. Madah kajinya tadi. Ya. Lalu ngasuh sida tu aji tu nitiah orang ke jaku nguyanya tadi. Tang aji tu ngai ko jaku. Eh. Kapa ya nak mati. No mako tengah bas ya. Mana ya nyuda mati. Ngamik aku nyenak berbalas ke mati apa yang nguinai aku. Pihak aku aji itu nyawut. Artinya ia akan ngamik muntang menyak tadi. Laban ku dah belelak pulai hari merakainya tadi. Ia ngamik manuk sabuang pian. Dia aji itu lu ngalik ke diri. Ya, ya. Nak berasai. Udah ya kegaliknya tadi. Dia tak mudah nak lalu bermimpi. Bermimpi dianya tadi lalu bertemu ngau bungai nuyang ku cerita harinya bungai nuyang lalu jaku nguya de aji anak-anak mendiang jaku apa de keminta kita berbalas ke pemati ya nguinai de kadari itu lagi tawas dah nuan patut mupua dia tahu nuan nitiah kesida ya ku dah dulu jadi datai dia negai. Nuan anak gue ni ke rumah aje, nganti bawa madang kecala bawa ujung tanyo. Ah, udah urangnya begaw amat lagi. Nah, baru nuannya ni ke, mantu siku lelaki kena udah lama berbenar bersatu ngomong suah mayanya. Belah kami bisi nami ku datai dah, tang kami nak ngayan ke diri, kami semina hari belakang aja. Ngai ke kita nyau nak tan digasak ke musuh nurun deh aji nurun deh anna nak di nurun ti nuanya amat kasih kapai serai nai deh ya ku dah mati dia bunuh musuh berdau dia berbalas ke kita pihak ku bengenuh yang berjaku dalam mimpi aji itu tadi. Ah, nyepi utai saya tadi. Kalai bala orang hari pengau bisi datai dia aji. Tak lalu ngenyet dia nyangkat hari aktin wak tadi. Ya apa lalu nak kekang lagi? Lalu ngegak ngepan ngekerban ya. Mendak ya tak beradu bekenya. Tak berguai gamal dia dah. Bini yang kebenar Malika hanya lu nanya ya naik kekini deh dah apa yang masih yang kau bini yang nanya eh kan itu ya sudah akik geraman ngau sudah aku dah nurun ngau nyengai jaban kian kau aji nyawat bini ya mendak deh tadi tak madah kediri ngai kian ke. Kau inai masih yang ke nyawa dia. Eh, kian ni. Anak mayu tai tanya dek. Pedak mana kanak tua masih yangnya. Kau aji. Jadi masih yang mayanya baru setahun lebih umur ya. Ah, lalu beradu meh. Aji yang dia tadi nusuan kerban dekat debai, dekat kena ya. Udah utai sedia magang dah duk ya. Aji perlu nurun.
nangkin pedang niang apa ya rabuang kerkena ya ngelaban musuh sobat. Sebenarnya ninggal keruai sih dah dia aji itu lalu besampi kena ya nuat kenyabur apa ya nyata tadi. Nih apa ya seruai naik aku tu nurun tu ngakai rumah Japan kian ngawuran yang aik ya. Pihak aku aji sambil yang tadi nuat kenyaburnya bak jari ya. Menuang makan silak serumah kayaan bak ruainya tadi benda ulah hajinya sidak nadai monyi siku nak berani lagi nanya ya laban sidak yang dah udah nemu tujuh hati hanya tadi tak ada kemata kesidak ya pihak jam hajinya tadi haji pan lalu nurun oh dia tu kita yang ngenang baru kenyut kaki benung beranau ngau sudah majau, sudah mpau akik geraman noga ngau sudah buka emaga dia ada majau halo nelain kenyuan ketiung hal kan hanya ke penemuan anakku aku dengar aku taikir sebuah dia semalam itu tadi tak betul amat dengar pendiang aku. Pihak aku majau ujah kau sambil berterlai ngawang kenyuan nyak mendingan aku kau bawa tak nyawan hari sepihak kenyuannya tadi laban kenyuan tu dua-dua selepak sedua ya tip nadai semukat bayaknya akik berbarak nak rapi tu ngau kau ya nak memukai dah juntang akik geramannya bisik ningal nama adik berundiang kak balas kita igat dengar-dengar aku jaku kita ya pi aku juntang hati itu kak matu anang matu tak malam kita itu asai sepi aku segi betul maya kita tang salah mimet kita itu nak main tubuh pi aku majau nyawon nama kita aluka ngerja pengawal berbalas tu malam tu ya. Taukah ludi pergila kau juntang kan majak nanya nak nemu maya uji kita dengar ke penemu unggal kita itu pihak kumpau ngoyang lagai kenyuan lama tu dan kenyuatnya tadi nak memungi nyau kelama-lama udahnya baru yanya bujaku sambil betelai ngau sidak ke sama dua-dua berimai dia sebetulnya aku bujaku maksud ke temu aku aku dekat nanya kita dulu ku ya kati kita amat mutus dalam hati kita tian kita amai-amai dekat ngerja pengawal tu kita itu kita medah dah amat tebak kapu ya kenapa kediri ngagi api kita itu lama kita itu banget kak sejepur aja di tu tekan kaya amat kita kebarua itu ku ya dengar aja kong kenyuatnya tadi dia ada dulu bawanya nah tajak kita nak mewah dan ku ngasai ke dalam hati aku tu kita itu uliah kita itu ngelaman sidanya neng tahu nak uliah nanti kita amat kak lalu mutus hati asal hati kita emak mutus tajam uliah lapan kita kok bawa nak anang bangatnya saja kau dah ingat ngai kurangnya nyau nemu ngabas hati kita ni nemu kadang tak bisa kini orang kerito lemah itu tak tahu dilihat kini pihak kau juntang aki geraman
ada jenuh mimian enggak? Sidak tadi udah dengar aja kok juntangnya. Oh ya, kelama-lama udahnya tadi baru kenyut bejaku baru. Kita ini dek, nak tahu nak ngena akal. Ngena penemu, kita yang ngelaban sidak ya. Tik kita endang amat nyadi. Malam tu kita dekat majak ke pengawang tu. Kau kenyut bejaku mesti dah ya. Nai, berkeni di kat jalan kita yang ngelaban sidaknya. Kau juntang akik geraman tadi. Berketuk kita ni. Kau kenyut. Sambil merenang agai kedua-dua putih setak. Nyian dah. Udah kita putih setak. Muak ke kanan kita duduk tu. Jauh lagi pala tangga. Ya pedak kubunya. Lalu ruai. Tungak kian lah. Mayu lagi petang. Nadai orang ibuan. Enggak laban sidaknya pak. Ruai jaban tu magang dah. Kok ya? Udahnya ya lu nampung jakunya baru. Nekai. Serta ku batuak dengar kita. Di unggal majau. Lalu pansur ku tanjau deh. Ngagak diri kak kami deh. Kami buka itu. Lagi beranau di tau. Nanti. Nyak tadi. Lalu berjalan deh ke putih setiap. Yang datai deh dia nekai. Di alu nyeduk nyelup. Di India tu berayarnya. Tapi udah nyadi, tentu sidak ya lo kau sidak ya. Kita perlu ngagak diri ngau sidak ya kau ke. Nami ke sidak enak nampak ngelala kita ke musuh. Lebuah ke begaunya, kita ya lo nami duku sidak ya ke betekat tiang. Ngin bak tiang ya pedak sebelah luai. Ngau bak pantar. Sidak ya tentu benar dekat ngara api ya kemakai dinding pantarnya tadi. Dan apinya segin oleh rarak sidak ya nya. Laban balaku bisik dia. Nak dapedak sidak ya. Nagang sidak ya ngara apinya. Ya murang nyob kau amat. De ungan tawon. Ayak juntang. Ngaungan uga. Lalu melihat hari tanah, ngelaban sedak tirari terjun hari rumah. Oh, aku ajak bertajah ngau sedak dalam rumah tu. Medak pan sedak ya aku, nak sedak ngelala aku. Laban aku nya, jauh lain. Hari kita keratai di tu. Tuai kami bungai nungu yang nemu kita. Bisa nilai aku madah kanak rabuang ke bernama Haji. Datai adik tau. Enggak nyokat datai mamat ya. Kadang udah adik tau kini nak nemu kita. Tidak laju berjalan. Biar aku kenyuan ujaku. Kayak agak belalai kini. Ya nak dasar pengenung yang terus tamak dalam rumah. Dengan kenyut tak madah ketuai sidak, tak bungai nuhiang. Dia sidaknya tadi. Tak mutik kena ngentak ke diri, buat ruai dia ku jirta. Lamanya, rahsia yang narati, dengan nama bungai nuhiang tu bisik datai. Ertinya ku rundiang sidak. Orang kaptunga, lalu beranau ngusirak selama lemainya tadi. Dan orang hari pangauli bau. Tang sidak nak nemu siapa bagi ianya. Sidak yang pai nemu ensianya. Ya kebenar. Dan tak ensia kita di baru hari itu. Bukai orang di pangau dia. Tang ianya tadi udah di kambuah. Tutuang de geluang dia nyak lai buru ya nyo sebakang ngeburu rapangau
Nyala inyo ngenang bongai nu yang kepala ya tadi. Sidaknya sige udah baik bongai nu yang nuruan nari indoor sidak ya kena kila ke rumah. Ba juga tanah ari atas nyen tadi. Laban sidak ya kenang tulian ora pangau dah. Sidak ya na uliah pada mata suman kita mesia. Nanti sidak enak segaja ngayan kediri. Nyalai malamnya serta udah datai di baruah. Dia sidak ya lu begelut. Ngaurang sebelahnya dia dalam rumahnya sebelah ruai. Sidak tu tadi. Tang murang nadai medak sidak ya. Asal saya kebisik kena segiang orang. Tang nadai nak temu siapa kenyegiangnya tadi. Jadi bungai nu yang nah udah madah ke sidak ya. Sidaknya tadi munyi ke tau tadi nah segi udah niki ke rumah magang. Sidak lima ya. Belasar ngan sak bunga ngora bukainya tadi. Ya. Nyalae. Dia tau kita yang ngetu di tau meh zaman sili dah suah orang tu dulu gak cukup ke ngomongnya ya kudahnya pia ngai kena dai nur nampung ya ba tusuan teka 79 tidak ada pia aku nemu kita nya munya punya aku lagi geram lagi gidan dah kak ni nga gaya cerita tu kujung lagi tanah jauh datai aku ba tusuan teka 79 nya ni lah aneh rau kita lalu pia mega aji kadang-kadang sudah ratai ada. Katanya ngelilak kurang hari sebelah madang jalak dia kini atau kari teluk. Lepasnya benar tak petang mayanya. Kayaknya maka kita dia tahu bisa api menteriak munyi kujaku kita bisa lampu gaya. Kak nak lampu kelitanya makna mayanya. Nih. Okey, angkanya dulu jaku ku ke sekali tu batu suan ke 78 tu cerita tu diketuk aku nangkak tu dulu. Upu aku. Terima kasih. Bye-bye.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangsak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.
3: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahu nyadi bak sumarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta termeka uling ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajak perpenyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama bala nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Kes culi atau kelem biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi tip bukai nyadi ke buah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
5: Sada lemai.
6: Sada lemai.
5: Sada
6: lemai.

0: Kisah kita Dini Bisi Nur Bukai. Tentulah Bawa FM.
1: Selamat lemai, Wai Seberai. Nama berita kita lemai itu Wai Seberai. Selamat mulai dengan kami, Sada Lemai. Lemai hari 1 untuk 11 hari bulan 5. Bakal selama pengelama kurang lebih 3 jam tu meh, 6 ke 9 malam tu. Lalu di studio, aku Ken Michael mulai dengan kita. Merindang kita dengan lagu serta bergabung kunci sekedar berita selampur menua minggu tok peningat. Okey, jadi ngarap ke balak kita lemai tu sama belak gembuan pengelantang dalam hati derimpu sama belak udah mujur kerja pengawak sari tu tajapan berdawa puas hari kita itu kurang lebih berapa jam dah lagi nyongilah ke malam ngalih ke lemai hari itu nyapadam ke mata panas nyolain ke pengawak ke di kerja kita yang tidak banding siang hari ya. Kita kemulai ke diri kawak lemai tu ngarap ke selamat datang di rumah lalu pihak mega berjimat mehau kita ya ke mai kereta depan mutusikal boleh dengar radio nadai bisi penanggulnya. Okey, kita kemudian ke kami online mega ngelalu ke bala kita nak ngira dini indur kita main lagu-lagu kena merindang kita lemai tu bak sada lemai begulis jalan dengan kami bawa YFM. Lalu lepas tu lagi kita dekat ke Limbang mega ningga ke Rita Ari Hena Limbang bak Hello Y Limbang lemai tu lalu nangkan ke Hello Y Limbang mega bak awak sedar lemai jam ke terubah tu berkongsi macam ngenatai ke sekedar pesan berat berita ke berbatang ke mesti diterima dianjung kita dengan kami lemai tu nya sekedar utai ke dekanya di bak sejam ke terubah tu lagi peninga terus mulai dengan kami bawa YFM anak mindah kini terus mulai bawa sedar lemai bak

0: Pagi Rewind. Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ada. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya aku menang, masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menang orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Jarang aku menang selalu dishwasher.
1: Tak mesti dah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya di nebo hotel. Terpedak ke. Oh nyala hotel ke jelur dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenalan nebo tadi. Dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bah Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Entah. Pernah dicat. Ya dah. Mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut. Alu ngasau meli terus.
3: Nak kena kelempuang mimit. Mereka pengawak tu tadi. Nak ya.
1: Aku selalu dia kajak kota semua.
3: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelah.
2: Apa yang buka kerja apa gitu? Di sini gak radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di ke sejuaran murah deh tau. Udah kembali di sejuaran. Tau kayaknya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.
5: Terima kasih pengguna program YFM di Kuching. Semua lemai, sudah tak bebas soal dengan semua peninggal. Hello Y, hari Limbang, 11 Mei 2026, bertemu baru ngaku, Hana Maria Alamat di Dekamai, Bala Peninga, mendiang ke sekedap perkara tongak ke menurut Tala Sarawak, ianya di Limbang serta di Lawas. Di perkara keterubah terdekat kunci kaku, kerja sama perintah besar hingga Sarawak negap ke agenda pelajar menua pesisir. Kerja sama erat antara perintah besar hingga perintah Sarawak terus menegap ke agenda pelajar menua pesisir ada kena lentuh ke akses sebagai pelajar tiba kualiti ungkup semua rakyat. Menteri Pelajar Fadlina Sidik Madah, penegak politik sudah memuntang ke bermacam inisiatif pelajar dipercayai ke engkau lebih ngasih nyengkawam pemansang infrastruktur sekolah pelajar digital engkau pengelantang pediau nembiak engkau pengajar. Ia madah menginya rambau program susulan parlimen TSP renggat keterubah 2006 di sekolah primary SK Limpaku Pinang kena hari 5 tertarik. Dimana agih belanja sepenyampau RM272,875.50 ungkup kerja ngintu kuartas memanah ke prasekolah engkau ngangkat manah tangki air sekolahnya. Program itu megak bisik nyuak ke papan pintar 20 tablet belajar digital agih belanja penyampau RM10,000 ungkup pengawak ngenegap ke pengajar engkau bantu bersekolah ngagai 33 ikut nembiak tik berguna ke bantu. Kalau tiga dua tidak kunci kaku, sistem grid air Sarawak negap ke bekal air serata negeri. Perintah Sarawak terus ngegap ke sistem bekal air negeri itu enggau nagit bungkur penuh bekal air bersih ngagai semua rakyat mengai bak tahun 2030 nengah pengawak berjalan ke mayuah bengkah projek infrastruktur strategik. Pemangku Ketua Pemesai Eksekutif Air Sarawak, Malseni Jamal, madah ke targetnya serius engkau agenda pemansang negeri hari baru strategi pemansang pasca COVID-19-2030 PCDS 2030 di ngemerat ke pengelantan pendidikan rakyat engkau pemansang perengkau guna asas di komprehensif. Nitiah kok ya, antara batang inisiatif di penuh di pejalai ke ianya pemansang sistem grid bekal air Sarawak di nyambung sekedap palan meresi air besai dengan rentaian paip transmission skala besai. Cara tu boleh mengangkat ke pemanah pengawak ngatur bekal air, kelimpah hari nentu ke pengawak ngagi air lebih hentap serta terus nyengkawam ngagai menua pesisir. Perintah Sarawak dengan upis

Kawasan Rekal, Mudamit Anggal Sumo Chapel Zone C, Belilih Menua Limbang, dekat digagak kena 15 Mei 2006, yang kena hari 5, berkah jam 5 lemai, buat gereja St. Michael Mudamit. Lalu ditesau dengan semua geraban Kristian, Zon Bandar, Zon A, Zon B, Zon C, Anggal Lawas. Jadi mayanya megak, bersih datur ke Subis Misa Gawai, di

cabut tiket penasit, makai serumpuk, karaoke berbayar, serta bisik pengawal mantai ke ajat hari Raban Chapel St. Joseph Semena dengan Chapel Lady of Fatima dan Surai. Di penerang tersilia, apakah awal dengan pengawal tu? Orang mayuah tak bertelepon dengan kaituai pengatur program Encik Clarence Ring.

hari, buat pasar tamu lawas, ia kedai tur hari upis transfusion darah hospital lawas. Ia dekat nugget 10 ikut kurang sama ngau merik darah. Jadi anda ingat sebut ngau merik darah, mesti ketindua paling kurang 5 jam, mesti kat makan dulu, biar maga anda ingat mic tinggi tak kat pengelola kita. Walau petinggal semua, kerana tiga-tiga tidak dikunci kaku bahawa juga gerah tu, ianya berengkah hari 13 Mei 2020.

0: Terima kasih.
1: Sada Lemai YFM.
2: Kita sudah sedia. Sudah sedia ke menu Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu. Sapa ketika lebih surat kabar. Ketawa dengan kami.
0: Alah, dulu.
3: Yalah, dulu.
2: Lagu.

0: Magulang Okami, na magkastesen. Arin ang pagkasatong yan ari, Balay FM.
1: Anang na ang natali kleda, tau ka safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah babadi bajale alun, ketau nyadi ba sumarang maya. Kes mina ulin ngadang maya tepangkak bak muan unga cermin kereta, tadi kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya tepangkak bak kabut angin, tau ke airbag, kita megak na mudah terplasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tisama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Sebuya on Sungai, Emplas, Tungkah, Kabamlayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kucing, ngau semua Kabamlayan Bukai, Basbaran Dodiau. Jadi pesan tu madah ke bilang anak semien udah nadai hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 niang tu di intu malam hari 2 12 hari bulan 5 2026 ba rumah Sida Iampu Kampung Batu Mumuang Atas Semunjan lalu niang tu dikubur pagi hari 3 13 hari bulan 5 2026 ba penam Serian Chinese Cemetery. Jadi kabar Melayan ya ke dekat demu berita tu ngau sili lagi kita tahu telefon ngagai anak Iampu Florence anak bilang 0113 141 0905. Pesan ia ke nangkan kenyap, pesan ke diterima dari Boniface Lembang Anak Nyawai ngari ke Sida Ia Sebilia. Nesau semua kaban belayan madah ke pengawak berantu niang inaya, niang manda anak nanang. Tau ke inai Seliman, tau ke bini kelanang. Nyawai anak nari, jadi pengawak tu diatur 27 hari bulan 5 2026 hari bebelah 28 hari bulan 5 pengawak nyadi serta ngelalu ke pengabang lalu 29 hari bulan 5 2026 nganjung bungai ke kubur. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bawa sepamanjai jalan Bintulu Miri kaban belayan di Mukah Limbang Kuap Pedik Kelitang Bakas ngau semua kaban belayan Bukai bersebaran Dordiau kedalah disebut magang. Sekali lagi madah ke berantu niang manda anak nanang tau ke niang inai Seliman tau ke bini kelanang nyawai anak nari ba rumah lingu sungai pakut sebuti bekenu bilik nomor 22 penerang ia ke siliak tau telefon ngagai Boniface Lembang Anak Nyawai 014-357-0549 tau ke Carlos Alin Anak Nyawai 011-4059-1146. Lalu pesan kenangkan kenyak ke sekali itu diterima hari dagang Anak Ajung ngau besup Anak Ajung ngari ke sedaya sebilik nuju ke pesan ngagai semua kaban belayan di Pantuk kaban belayan di Senduku Sapak Keranggas Rapak Lacau Kubau. Pihak megap pesan tu nuju semua kaban belayan di Pelanjau, Sebemban Nulu, Karak, Jaung, Tawang, Mawang, kaban belayan di Selantik, Gayau, kaban belayan di Kuching, Miri, Bintulu, Sibu Jaya, Kapit, ngau semua kaban belayan Bukai. Madah ke Sembiang Merekat Kergang Niang Ajuang Anak Win Ngau Niang Tiung Anak Jubang kena 30 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi baru maupung Seriang Bangkuang Baru Pantuk Seriaman. Jadi semua kaban belayan ia ke ditujuh pesan dipinta datai magang lalu penerang ia ke siliak kita tahu telefon ngagai dagang Anak Ajuang 011-337-31969 Ramun Anak Ajuang 017-3378-940. Pesan pemati keretai hari Luna Rita Anak Intan tahu ke Indai Amy. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Mapai, kaban belayan di Tadak, Miri, Kuching, Menyan, Balih, kaban belayan di Batang Rajang, Suung Lunduk ngau semua kaban belayan Bukai ke Ngelala Lansi Anak Bekir tau ke Indai Luna tau ke Ini Amy. Jadi pesan tu madah ke Lansi Anak Bekir tau ke Indai Luna tau ke Ini Amy udah nadai 8 hari bulan 5 2026 niang tu diintu barumah anaknya Linus Anak Intan bak Taman Perumahan Riveria Lumur 119 Lurung 2J2 Kota Semarahan hari Minggu 10 hari bulan 5 nyentuk ke hari 2 12 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dianjung hari 3 13 hari bulan 5 2026 bak Serian Chinese Cemetery Batu Lapan Jalai Serian Seriaman. Berita ia ke siliak tau telefon ngagai Luna Rita Anak Intan 019-883-5162 Linus Anak Intan 019-884-4632 tau ke Alex Sujang Anak Intan 013-787-2810. Pesan ni ke sekali tu, pesan ke datai hari jika nak gira tau ke pai sigat ngabunah nama gan tau ke bini jang. Jadi pesan tu madah ke Ibrahim anak jika tau ke apai apui. Tau ke apai Ricky tau ke jang dan hadai 5 hari bulan 5 2026. Niang tu di intu lemai tu 11 hari bulan 5 baru rumah jika nanga labah pakan lalu dianjung kena 12 hari bulan 5 2026. Penerang ya kesilia tau telefon ngagai jika nak gira tau kapai sigat 013-934-9665. Munah anak maga tau ke bini jang 019-7113-794. Pesan berantu ke datai hari Frankie anak Jipun, Davy anak Jipun dengan James Langgang anak Jipun, hari rumah Simon anak Celaring, Radau Undup Seriaman. Jadi pesan tunjuk semua ke pembelian, baru rumah Gunung Sama, rumah Simon Pilit Kawung, rumah Jackson Jen Sungai Putung, ke pembelian baru rumah Bayer Sebangkui, rumah Sunti Sebujuk, rumah Siti Paku Ulu Undup, rumah Wies anak Juwing Paku Ili Undup, pembelian baru rumah Maria Sengelau Undup Kandis Engkelili, Genting San Undup Sungai Tengah Undup, Lubuk Jo Pedalai Tekalung Niah Miri. Pembelian di Entulang Miri, Pakit A, B, C, Bayai A, B, Ngau C, Sungai Rebuh, pembelian baru Munggu Ruan, Ijo Entebar, Tintiang Kah, Sungai Apuang Kucing, Ngau semua pembelian bukai ke Ngelala Niang Jipun Anak Uka. Jadi kita ada pinta datai ngagai rumah Simon anak Celaring Radau Undup laban dekat Sembiang tau ke Merkat Keregang niang Jipun anak Uka tau ke apai Frankie kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 ba rumah Simon anak Celaring Radau Undup Seri Aman. Pesan ngetas uliat ke sekali tu datai hari Melaya anak Sigi tau ke Indai Kenet. Jadi pesan tu nuju semua kapal Melayan babatang sebawah pembelian ke dia buat batang kelabat, batang genan, batang penan, batang binyuk dengan batang gelam dengan semua kaban belayan bukai buat sebarang alai nur diau ke ngelala niang sumal anak santang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang sumal anak santang tau ke apai kenet serta nyuak terbalu kena 16 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 7 lemai bak Fu Siu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Tanya tau ke penerang ke Silia kaban belayan tau telefon ngagai lumur tu Melaya anak Sigi 019-844-9354 tau ke Rachel 011-392 58633.
1: Kesculik tau kena liat tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati nak madah ke penunga ngau mayuh agit tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tengok panzik dak nak prais tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai dengan YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru macam aja ke pesan ya ke bisik dia terima kami lemah itu. Kalau pesan ya ke sekali itu pesan ke datang dari Johnson dan nak jambung. Ngari ke Zdes Bilia nuju ke pesan untuk ngagai semua kapal melayan kediau di Kampung Ubah. Kapal melayan di Tekuyung, Empaling, Gayau, Sebemban. Kapal melayan di Jawung, Sabal Keruin, Abu Limau, Apiang, Sungai Tengang, Semawa. Kapal melayan di Sapa, Keranggas, Mudiang, Mentuk. Kapal melayan di Pantuk, Lacau, ngau semua kapal melayan Bukai, ke Ngelala, Niang Jambung, Anak Dawal. Jadi pesan tu madah ke Ngintur Gang, Niang Jambung, Anak Dawal. Niki Kergang 29 hari bulan 5 2026, lalu Nanam Regang 30 hari bulan 5 2026. Jadi pengawak Gintur Regang tu diatur ba rumah Johnson Anak Nyambung Tumbu ba rumah kecil Isu Entawa Pantu Suriaman. Benerang ya ke sili atau telefon ngagai Johnson Anak Nyambung 019-297-1712 tau ke 019-347-9650. Pesan pemati kedatai Arin Sangai Anak Bingu, pesan tu nuju semua kapal melayan berantau di Lang, kapal melayan di Sepasir, Mapai, Lepan, Berjayit, Balingian, ngau semua kapal melayan Bukai, Bak Sebadan Rodiau, Kenglala, Baby Anak Ngindang. Jadi pesan tu madah ke pemati Baby Anak Ngindang, 10 hari bulan 5, 2026, niang tu di Sungai Lemai tu 11 hari bulan 5, Bak Rumah Serdin, Sungai Sengayan, Kenawit, lalu di Anjuang Pagila 12 hari bulan 5 2026. Penerangnya ke sili atau telefon ngagai Ensangai Anak Minggu 011-202-9662. Pesan getas uliat kedatai Ari Serani Anak Cawung tau ke Inai Isah ke Lemai tu nuju semua kaban belayan madah ke getas uliat serta muain terbalu niang laki ya niang tutum Anak Angkui malam hari 6-16 hari bulan 5 2026 ba rumah Jeffrey Jagoi Pakan. Penerangnya ke sini atau telefon ngagai Dorothy Berdai Anak Tutum 013-822-3358. Lalu pesan pemati ke datai Ari Juli Anak Usat ke sekali tu nuju semua kapal melayan ba rumah Iju, Lubuk Tambau, rumah Liman Entalau, rumah Veli Sungai Pinang, kapal melayan ba rumah Unya Lalang, rumah Steven Tebat, rumah Jelani Darai, rumah Muluk Kujuh, rumah Tawi Belawan, kapal melayan ba rumah Karin Murad, rumah Peter Iguh Mujan, rumah Padiang Bunuk, rumah Jack Brau Pais, rumah Bandang Pincua, rumah Billy Mejuang, ngau semua kapal melayan Bukai di Baloi Skrang, Ulu Anap, Limbang, Ulu Niah, Bala Alumni UPMS, ngau semua kapal melayan Bukai ba sebarang Dur Diau. Jadi pesan tu madah ke Josephine Bangi Anak Limian udah nadai kena 10 hari bulan 5 2026 yang tu di Sengai malam ilak 12 hari bulan 5 2026 hari 2 ba rumah Entebang Blai Skrang lalu dikubur ke hari 3 pagi 13 hari bulan 5 2026. Lalu pesan kenangkan kenyap pesan ngetas sauliat datai hari Jacqueline Anak Natiang tau ke Inai Mifah. Jadi pesan tu nuju semua kapal melayan ba Sungai Mapai, Kabah, Skim Gempuruk, Tada, Nangadap, kapal melayan di Sungai Pui, Pasir Berjayit, Sengayan di Bawan Kenawin, kapal melayan di Durian Sibu, Sekuau, Pakuh, Lubuk Perni, Selabi Ulu Uyak, kapal melayan di Sung, Nangat Sebatu, Manap Kapit, kapal melayan di Nangat Duang, Sebatu Julau, kapal melayan di Skim B, Sungai Sian Bintangur, kapal melayan di Serikai, Balingian, Sibu, Pentiak, Engkelili, Seriaman, Bintulu, Kucing. Ngau semua kapal melayan Bukai kenalah sebut magang ke ngelala Niang Aca Anak Antas tau ke Idai Julius. Pesan tu madah ke ngetas uliat Niang Aca Anak Antas, Nguan Uliat lemai 15 hari bulan 5 2026 hari 5. Lalu ngetas uliat 16 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 4.30 pagi bak bukit 5 di Sibu. Penerang ia ke silia tau telefon ngagai Jacqueline 011-250-21979, Julius 013-848-4829, tau ke Patrick Rantayan Antas 011-889-4131. Pesan pemati ke datang hari ex Cikgu David anak minggut dari rumah Belayung Payet Ulu Ruban. Pesan tu nuju semua kaban belayan. Lebih yogi, mau tau ke jelia anak mamat di Limbang. Sulan tau ke inai berdua sebilik di simpang sebawah Bintulu. Joseph tau ke apai bibi bak sebetan suratuk. Kaban belayan bak rumah Dana Kup Ibus. Kaban belayan bak kerubung Selalang. Tuai rumah hanta anak rumah bak jelupang atas Ruban. Gau semua kaban belayan. Sida ikat kalak gawak bak kilang Selalang kengelalan diang Simba anak panau. Jadi kita ada pinta datang ngagai rumah Belayung Empayet Ulu Ruban laban Simba anak panau tau ke Indai Dara. Udah nadai kena 9 hari bulan 5 2026. Niang Simba tu dekat di Intu malam tu 11 hari bulan 5 2026 lalu dikubur pagi hari 2 12 hari bulan 5 2026. Pesan semiang itu 100 hari datang dari Leonard anak kabut tau ke Liniet. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bar rumah Johnson Seloi, rumah Awin Seloi Tengah, rumah Ngindang, rumah Ugiah Sarang Kenyalang, rumah Joshua Sungai Malang, rumah Linggu Sungai Pakut, kaban belayan di Pide, Sirius, Bekenu, Semuru A, B, Ngau C, kaban belayan di Mamut, kaban belayan di Sungai Entulang Bakuang, Sungai Liam Bakuang, kaban belayan di Biar Bakuang, Suai Niah, Sayah, Kucing, Seriaman, Bintulu, Miri, Ngau semua kaban belayan bukai kengelalan yang kabut anak Bakuang, tau ke apai linit. Kenalah dirintai kemagang. Jadi pesan tu padah ke ngintu 100 hari niang kabut anak Bakuang bak rumah Benis Satap Sebuti. Kena hari 6, 16 hari bulan 5, 2026 pukul 11 pagi. Jadi kademu penerang ke sili lagi kawal ngau pengawak tu. Kita tahu telefon nuju Leonard 014-575-3076. Tau ke Mentan 019-826-8479. Lalu ke penudi benar lemai itu kampit dibaca kita peninga. Pesan ia ke datai Ari Ana. Ini pesan tu nuju semua kaban layan. Di Tatau, kaban layan di Semuruk, tiga buah rumah. Kaban layan di Bintulu, Sebawah, Kakus, Sangan, Mukah, Peking. Kaban belayan di Lutuang Bakuang, Miri ngau semua kaban belayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas uliat niang Wilfred Kiruh anak Jumat serta muain tebalu binia Anjar Lat. Kena malam hari 6, 16 hari bulan 5, 2026 bak rumah Awiang anak Limpiang Semuru si Bekenu. Berita ya ke siliak tau telefon. Kaban belayan ia kedekat nemu penerang kawal ngau pengawak tu ngau sili lagi. Kita tahu telefon ngagai benyadik niang tu Ana 013-803-9512. Tahu ke Bibi 016-371-0512. Ini sekedar ia pesan berat tahu ke berita berbatang bahawa awak nur ngenatai ke jaku pesan lemai untuk peninga. Kita ia ke GBC pesan ke dekat di kunci tahu ke di kenatai ke di tersau ngai bala kaban belayan tahu nganjung pesan ngagai email kami yfmiban@gmail.com tahu ke WhatsApp terus ngagai lumur di konti 013-862-8422. Lalu pesan kita dekat baca bahawa nur maca pesan muak ke pagi tengah hari ngau lemai. Pukul 7 lemai tu lagi meninggal. Pian kita mendiang ke berita lemai. Kita bergulai dengan Mr. Terabawan Mandi. Program Berancau Tikai. Tang sebenarnya, merindah kita dengan lagu. Terus bergulai dengan kami, Bak Awak Sada Lemai. Anak Minda Kini-Kini di Kuching. Bak Frekuensi 101.3 FM.
2: Sadar Lemai.
3: Sadar Lemai.
2: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
4: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda, niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik gambar telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinge Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
6: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinar Bukai. Tentunya Bawai FM. Lagu-lagu jalan.

0: Yang lemai.
1: Why? FM. Selamat lemai bala peninga aku begulai baru ngau kita buat senentang awak program barancau tikai bakal kelemai tu. Jadi tu berengat ke penudi senentang undang-undang kenyebut tujuh itik prinsipal, hanya the seven personal data protection principle. Jadi awak ke nyamai kita ingat ke berapa itik prinsipal kau dah dikunci ke aku ngau kita. Bawa minggu ku dah bala peningahnya keterubah ianya general principle. Udahnya mega ia ke disebut notice and choice principle. Berengat ke kedua aku berkunci ngau kita ianya ke disebut disclosure principle. Bekini ke cara data peribadi itu tahu dikunci tahu ke dibantai ke ngagi orang. Lalu ia keempat ianya disebut security principle, ianya keselamatan lu cara nyaga datanya tadi awak ke nak boleh dipedak rampukai maya ya ke diproses atau ke disimpan kau dikumpul dari siku individu. Berengat ke ketiga pasal tujuh prinsipal data protection tu bala peninggal, jadi tu bisik tiga itik kau dikunci kakungu kita ianya retention prinsipal, ianya nyimpan personal data. Udahnya disebut data integrity principle. Lalu ikan penudi ianya ikan ketujuh seven principle data protection, ianya access principle. Nyalai retention principle tu bala peninggal, ianya principle personal data akan disimpan disebut buat section 10 PDPA 2010. Subsection 1 section 10 bala peninga ia nyebut personal data ke diproses ngau apa-apa tujuan ia nak tahu disimpan lama hari timpuh ke patut. Lalu subsection 2 section 10 tu ia nyebut tanggungjawab tu ke pangku pengawak data user ngambil tindakan awak ke semua personal data dipadam ke tahu ke dihapus ke tip personal datanya nandai diguna lagi nitiah ke tujuh asal. Tujuh asalnya disebut maya orangnya ngambil personal data individunya awak kayaknya tadi nemu tu bisi disebut aku bak prinsipal kebukai dulu hari tu hanya maya personal datanya diambil mesti ke dipadah ngagai ya tujuh asal personal datanya diambil hari ya hanya ti disebut dalam jakur putih ya. Subsection 2 tu bala peningainya permanently deleted if it is no longer required for the purpose for which it was to be processed. Jadi retention principle tu bala peninga ia bisi dua titik tanggung pengawak mesti diadu ke. Satu, datanya tidak dikenal lagi no longer than necessary. Jadi personal data semena boleh disimpan sagi ia dikena nitiah ketujuh asal yang diambil dari orang ke empu data. Nanti datanya sudah dikena nitiah ketujuh asal yang diambil udahnya datanya tidak patut disimpan lagi. Nanti datanya lagi disimpan udah tujuh asalnya tadi dah dikena untuk tujuh asalnya tadi. Jadi pengawal ke nyimpan datanya tahu nyadi tidak sah dari segi undang-undang ianya non-compliance by the data controller. Ya ke kedua, ianya bisik tanggung pengawak ngapus tak kemadam ke personal datanya. Jadi, tu tanggung pengawak data controller mega, ia mesti nentu ke datanya dipadam tak ke dihapus ke. Nak tahu ditejuk ke buat database ngapa, domain, erti ya, disimpan dia. Tajak pentuju kena datanya tadi udah dipejalai ke. Jadi data controllernya disebut ia mesti ngambil reasonable step, langkah-langkah yang manusabah reti ya. Ianya datanya lah boleh ambil baru hari database atau dari sistem sedak ya. Lalu nanti ia bisa recordnya secara physical hard copy ya. Ia enggak mesti ke deh padam kari hard copy retinya shredded dicari ke hard copy yang tadi awak ke tidak boleh diambil tidak boleh dipedak orang bukai. Tang tajak section 10 tu nyebut tanggung pengawal data controller ke mesti nak nyimpan ngau lama lalu nanti tuju asal ke ngena data pribadinya tadi udah dipejalai ke ya mesti kak madam menghapus ke data pribadinya awak kena dipedagi dia ya bisa megak tahu keadaan yang tadi nyimpannya lagi retention prinsip ke disebut pengawal ke disebut so balance with other laws. Jadi kadang-kadang retention prinsipal tu perlu megak nitiah kunaunang ke ngemenar ke datanya disimpan lama hanya bakal tax records lalu pasal employment ti perlu disimpan employment record nitiah ke employment law. So dalam keadaan kebegitu datanya disimpan hari timpuh ke patut bisa disebut dalam menunang kebekait ngau nama kebuah datanya tau disimpan lama lagi. Jadi junta ya bala peningat section 10 tu tadi retention principle customer data ya diambil ngau tuju one time service lalu patut dipadam ke maya one time service nya udah dipejalai ke semadi membo undang-undang bisi ngemandar ke datanya tau disimpan lebih lama lagi hari nya tang ti kita meda ti datanya perlu disimpan lama lagi laban ya bisi keperluan dari segi undang-undang bahkan medical report tau disimpan dalam tempoh 7 tahun sebedau ya dipadam ke hanya bisi dalam undang-undang nyade reti ya medical recordnya bisi bisi diambil tang dak semestinya udah diambil dipedak dibaca dah dikenak lalu terus dipadam laban dalam undang-undang utainya tau disimpan lebih lama lagi arinya ti bakal ba statutory period untuk medical record hanya 7 tahun 7 years before destruction of the medical report jadi ya ulih panjang lagi timpuh disimpan jadi nya munyi prinsipal ke kelima buat section 10 dia tu aku data yang agai prinsipal yang ke enam ianya buat section 11 data integrity principle jadi betul bala peningat data controller mesti ngambil langkah-langkah manusabah kena tentu ke personal datanya betul accurate lengkap complete lalu datanya tadi ukai data kebulak tak kengasuh orangnya sarau not misleading data lu mesti nyimpan data ke up to date mau ngambil kira tuju datanya dikena maya datanya ke diambil hari orang kempu data itu disebut data integrity principle jadi datanya mesti betul mesti nak ngasuh orang sarau datanya mesti up to date. Jadi buat senentang mesti tepat serta betul section 11 terbalat peningahannya accuracy personal datanya mesti tepat serta betul contoh ya alamat orang kempu datanya mesti betul ukai alamat ya kelama jadi nanti alamat ya dah bertukar mesti kak ngena alamat ya ke paling baru jadi mesti tepat serta betul tu bala peningah ianya bakal a person current address ini you know, must be correctly recorded, not outdated. Bak senentang data integrity principle tu bala peningainya lengkap, completeness. Contoh ya, ia ada record nama ya. Okay, semina surname ya aja tang. Mesti ke ngau first name ya. Lalu ya, ndak disebut lengkap, arti nanti ya semina surname ya aja tang. Nada ada record first name ya. Jadi tu tau ngasuh orangnya tadi saru tau mislead other people information tu tadi ya ke ketiga ianya disebut mega not misleading junta orang kempu datanya disenarai kenya di pekerja tang ia nadai kerja buat company nya lagi ha, tu mega disebut misleading mesti kau bisa di update buat city-city company lalu nanti udah nadai kerja dia lagi data controller mesti kau nemu nama pekerjanya nadai gawat dia lagi jadi yang keempat data integrity principle ianya up to date artinya data controller mesti ngatur datanya nitiah ke data ke pemandu baru the latest data arti kita yang ambil contoh bakal arti updating marital status memulai ya beda kawin udahnya ya udah kawin utainya mesti ke di update contact details ya, tahu ke financial record. Nanti data controller tu tadi udah dipadah ke pasal tu, ianya udah berubah. Ha, jadi nanti data controller tu daripada orangnya hari ya bedau kahwin, udah kahwin, contact detail sudah berubah. Jadi data controller mesti up to date data tu. Nyalai kita kadang-kadang si medak ba ATM machine bank ngasuh kita update information kita. Awak kesedak nemu nanti information kita nya bisi berubah the latest. Kadang-kadang kita medak ba ATM machine yang ngasuh kita update handphone number. Jadi kita mesti update nya awak kesedak ya ulah update latest data kita. Jadi dia tu bala peningat aku data ba principle ke ketujuh inya buat section 12 ke disebut access principle. Orang ke empu datanya mesti diberi hak ya ulih medak data ya ke disimpan data controller, lalu ulih megak ngemetul ke datanya nanti datanya bisi salah, nanti datanya bisi nak tepat, nak lengkap, tau ke datanya misleading, tau kena up to date. Tanti bisi undang-undang kenyebut orang kempu data nak tahu bisi akses, tahu ke nak tahu betul ke datanya. Data controller tahu nak ngasuh orang kempu datanya bisi akses ngaji sistem sidak ya, sistem sidak data controller tu. Nanti ya dari segi practical access principle tu bala peningan section 12 tu ianya. Kesatu ya bisi access request procedure. Ha, bisi procedure ya ti orang kak medak data ya dalam sistem. Jadi organisasinya tadi mesti bisi cara keterang bekeni orang kempu datanya oleh medak data ya. Jadi organisation ya tadi tahu nyedia ke borang, tahu ke portal, tahu ke contact point. Saya siapa orang kuliah di giga dari bertanya pasal access request procedure. Ika kedua, dari segi practical ya access principle tu disebut verification, to verify. Ika nemu identiti orang ke minta kak medak datanya, mesti desah ke dulu. Jadi tu awak kena nagang unauthorized access. Access ngagai sistem data controller ni tadi ngau nadai pembenar. Jadi mesti kak di verify dulu identiti orang nak. Ya ke ketiga ianya pasal nanti orang kempu datanya dekat update datanya correction mechanism. Jadi orang kempu datanya oleh merik mesti merik supporting documents ya untuk update. Contoh nanti new address atau ke marital status. Jadi dari segi practical mega data controller ya mesti diberi access tau ke ngagak correction ngotimpuh ke menun Sabah bekerti 21 tau ke ngagai 30 hari. Lalu megak bisi documentation record ya minta access tau ke ngubah. Lalu bisi respon dari data controller ke berkait ngau peminta orang kempu datanya tadi ke bisi access tau ke ngubah data ya buat data controller. Laban tu awak ke bisi record compliance undang-undang PDPA 2010. Bila peningat tu berengat ke penudi buat 7 principle of data protection ke dikunci kaku ngau kita nyalai 7 itik data principle tu mesti dititih ke data controller lalu mega data processor. Nyalai siti tanya kekak dikunci kaku ngau kita berminggu kebukai lah nama legal implication ya. Nanti data controller nak nitiah ke 7 principle tu buat PDPA 2010. Jadi nyak bala peningat kat dikunci kaku ngau kita buat minggu serta awak kebukai. Sekali lagi aku meri selamat lemai. Terima kasih yang enggak bala peningat lah banudah bergulai dengan aku buat senentang awak program berancau tikai bakal kelemai tu. Mupuk dulu aku bertemu baru kita buat senentang awak program Merancau Tikai buat minggu kubukai. Santai Santai.
0: 9 lemai.
2: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
3: Dunia ke dia tu ukai bakal dunia keliak ne.
4: Mm-hmm.
3: Semua utai dia tu ulih ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
4: kau. Nah betul lah.
3: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya dia pasta.
4: Betul.
3: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antik ba penemu nuan tu dia pasta. Bakani kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
4: Betul. Laban tu mah dukumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dukumai telefon pintal. Tang taja air kumai telefon pintal ti salah kena. Aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerosak ke penghidup kita. Bekenya mega teknologi itu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkal ti ulah kena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita. Ti kita nemu ngena ya nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itu lama, ngau penghidup kita itu baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tayang ngena Facebook, mau tayang ngau ngena macam-macam tayang ya tu.
3: Macam-macam.
4: Ya, nama punya kenuan tadi. Ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mereka tanya genung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebih mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisa peluang ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita iba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak penghidup orang bukai.
5: Bajurai 635. Belasar dua bajurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Yo.
8: Ui, nak mau tanya.
7: Boleh nganyong ke pulai ke rumah, yo.
8: Bah, ni kereta nanda.
7: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sob kereta aku dia tu.
8: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
7: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
8: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhi yang depan. Tepen kok, yang menutup pintu, tutup malannya.
7: Bah, yo, amat dikenung. Haram, lupuk tu ah.
8: Ada eh, terberundi yang kini ni kau minta spon tadi.
0: Ingat you.

Ukuk tidi peranak kebak industri aerospace ulih jungka ekonomi Sarawak. Kerjasama antara industri Gautivernya berguna benar kena gemansang keraban orang kelandik di menua tu. Mulai ke pemanah budaya, nyawup narit bala temuai rawun ke Sarawak. Ini tadi batang berita lemah itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak Sarawak tinguji ngambil bagi ba industri aerospace ngau teknologi tinggi diperhati kena diatur strategik. Ia kuliah maik menua tu nuju pemansang ekonomi ke besar lagi. Tuai pemegai menua Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar madah ke pengawak tinggi mansang ke sektor nyemegak boleh nyaup nyedia ke peluang gawak ke besar penatai pemisi. Kelebih lagi ungkup raban profesional ngau pengerja pengawak ke landik di menua tu. Industri aerospace tu ukai seminak nakap pengawak kenyaga ngau ngintu pemanah bilon aja. Tang belak nyerangkum mayuh pampang strategik tinyengkawam pengawak ngeluar ke barang spare part, teknologi satelit, teknologi drone ngau ekonomi digital. Ya manzur ke jaku tu lembuh ya ke jaku muka awam ke terubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 pagi tadi. Berbang ngaunya, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi megak ngansak perintah Sarawak gamik ke semampain negap ke agenda tenaga bersih ngau ekonomi hijau. Nyadi ke tunjang pemansang Sarawak ke jemah ilak. Pengawak ngerebai ke guna tenaga kemeruan bakal hidro, solar ngau biotenaga cukup berguna kenangatan ke pemeruan rampak menua. Lalu leh narit mayuh hagi puku ari benua-benua maju. Nyalai UPS Menteri Tibakawal serta Institut Pelajar Tinggi ngau TVET diansak negap kagi kerjasama strategik sidak ngau industri. Kerjasamanya dekat tentu ke pemansang bakat di menua tu taut nipak ke utai ke diguna sektor teknologi tinggi ia ke jampat benar mansang. Kelimpah harinya, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi megak madah ke pemansang dagang temuai patut diumak ke ngau pengawak ti nyaga pesaka budaya rakyat di benua tu. Pengawak ti nyurat pesaka budayanya cukup berguna ngambil ke pendiau, bunyi, jaku, adat lama ngau identiti tiap raban bangsa asal ndak pupus di segang pemansang. Tundang perkara ti nyadi ke pun pengering menua Sarawak, lalu tahu digagak nyadi ke pematak dagang temuai ke cukup mana. Berduduk harinya, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi megak visi benar pengarap ke penegak politik ngau penyeraku pentara pupu reban bangsa di benua tu. Oleh ngetan ke pengarap hati pemeranak puku. Pemeranak puku antara bangsa megak rindu agi meranak ke puku bab menua tau ke wilayah tinggembuan penegak politik pentabiran ke mana ngau rakyat dihidup dalam pemain. Nyalai rakyat ari pupu reban bangsa pengarap ngau budaya diansak ngetan ke semangat penyerakup serta berbahasa kepangan diri. Ia mesti benar pengharap kengenai riang gau pegai bala ketua IT jauh tinjau. Sarawak dekat majak mansang jadi wilayah timoden, mansang serta besai penatai pemisi. Dalam jakuk ia pagi tadi, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar mengabisi ngenang pasal pemesai guna pemansang infrastruktur ti lebih inklusif. Ia manah ke infrastruktur ke digagaknya patut nyamai dikena raban orang tuai umur, orang timpang peniau gau raban orang ti berguna ke bantu khas ngambil ke pengelantang rakyat meruan dijaga. Ialai raban engineer, arkitek serta UPS ngau agensi pemansang megak patut berjalai ke tanggung pengawak sidak buat perkara tu. Pengelantang raban sidak tu megak patut nyadi perkara tiri kemeran ke kelebih lagi laban Sarawak disadang dekat nyadi sebengkah hari menua kemayuh ngebuan rakyat tiudah tuai umur. Lebih datai bat tahun 2028 nyinila. Perkara tu megak berguna keatur tinyedia ke diri nafik perkara pengerai pengelantang peniau ngau sukung buat pengawak ramah. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai ke ditabur terus RUYFM. Bukit Saduk dekat jadi palan dagang temuai kebaru dibagi benua betung. Ianya hari program pemansang dagang temuai ti dekat nyerangkum rumah panjai ngau mai macam palan dagang temuai ia kebukai. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Zuga Maz madah ke langgur pengawak tu dekat ngangkat kaki kandang benua Bukit Saduk tindang kaya ngau jurita lama serta pesaka lama raban bangsa Iban. Nyalai pengawak ndak boleh ndak diperambu ngau siliak kena tentu ke pemansangnya oleh matak bala temuai datai serta meri penguntung sosioekonomi ngagai orang mayuh bak kandang menuanya. Dato' Ahmad Douglas bansur kerja kutu bak pengawak dor yang lepas ke pejalai matau Bukit Saduak UPS Kerja Raya JKR Sarawak 2026. Keripasuk 151 ikut.

kurang. Tebing Tasik Belawai banah benar di Kemansang kejadi palan ngatur pekit nginti. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Yusof Abdul Wahab madah ketulih diperhati kari pemanah sambut kedebri ngakai pekit nginti bat tebing Tasik Belawai 2026. 278 ikut orang disinggau masuk pekitnya. Ia jadi ke pelasar dikena ngangkat ke tebing Tasik Belawai jadi palan dagang temuai. Ngaundur ia ke manah alai ngelantang kati di Tanjung Manis. Pekinnya bagau oleh narit mayuh agi balat temuai datai ngakai tebing Tasik Belawai serta berarti kasil barang tidak keluar ke orang bak durnya. Ia masuk ke Jakutu dah ke nguluk pekin ngintik bak tebing Tasik Belawai. Perintah keran dekat ngangkat ke pemanah palan ngau peringkat guna bak durnya yang kaum mengemenar ke belanja lebih 160 juta ringgit kena mutar ke penanggul tebing Tasik ke Majak Tumpur kelimpah hari ti ngangkat ke pemanah kandang menuanya. Upis Pemansah Pekebun Mit Getah Rizda dekat Cakah Gik berjalan ke program Pemansang Pekebun Mit PKPK. Kedang memujur ke saran hasil getah tidak keluar ke Malaysia nyentuk 1 juta tan metrik lebur datai bat tahun 2030. Direktur Rizda Sarawak Syahrudin Sabri madah ke program hari baru Plan Strategik Pengelantang Kemenuan Raban Pekebun Mit skemanya. Sama nyaran dekat mantuk 2 juta ikut pekebun mit. Tau ke ruang bilik sidaknya di Selampur Malaysia. Dengan Rizda Plantation Sendirian Berhad, Rizda diatur dekat berjalan ke tanggung pengawak nyadi pembeli getah skrap terus hari pekebun mit. Kalai sidak dekat meli ngau rega tik kompetitif serta merik bayar tekalanya. Ia mansut kerja kutuk lebuh ke berjadi program PKPK Rizda bahagian benua betung. Barumah Indit Munang Pakan. Bak pengawak ia kesama, Rizda mengabisi nyerah ke 100 bakul pemakai ngagai pekebun miat di Pakan kena mantuk sidak ngintu hari gawai. Siku lelaki berbadi nyawa bak sebengkah penusah kenyadi bak jalai Miri Airport urung pukul 1 dini hari tadi. Kepala Polis Belilih Miri SCP Muhammad Farhan di Abdullah madah ke lelaki ke umur lebih 50 tahunnya dipelabak ke kena lantak sebuah perengkah pengangkut. Lebuh ia ke benung layang jalai lalu ditetap ke lesi bak dur penusahnya kenyadi. Tajak pihak deriba peringkat pengangkutnya lalu bedau ditemu. Orang ke bisik penerang pasal penusah berbadinya dipinta datai merik penerang. Kes tu dipansi agar Session 41-1 Akta Pengangkut Jalai Alun tahun 1987. Kena ngujung ke berita lemai tu, tu batang berita baru. Pukuk tidak peranak ke bak industri aerospace boleh nyungka ekonomi Sarawak. Kerjasama antara industri ngau TVET berguna benar kena ngemansang keraban orang kelandia di menua tu. Mulai ke pemanah budaya, nyaup narit balat muai rawun ke Sarawak. Itu nak kami nabur ke berita lemah itu. Beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu disalin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Udah lepas tu lagi, bergulai ngau Daniel, bawa berita lumba ngau main, Y Arena.

besar itu, 11 Mei dalam tahun 1993. Sarawak disadangnya di menua Keterubah di Malaysia nampak telefon ngau pemegai telefon. Ti digagak ngena kayu manah kualiti, enti nyemak jurai upis Menteri Pembangsang Industri ngau semengkah company ari menua Tasik mujur diatur. Menteri Pengawal Pemansang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tonopeng, pada kekilang tinggagak produk kayu tu dekat digagak bakanan industri Muara Tabuan di Kuching. Hari itu megah projeknya oleh negap ke industri telecommunication di Sarawak kelimpah ngadakan peluang pengawal puang pak sektor pemansang industri baru. Ia masuk ke Jakarta lebih jadi seminar kebangsaan Kesatuan Pekerja Pos Antarabangsa Telegraf dan Telefon PTTI ngau Kesatuan Pekerja Telekom Sarawak UTES Baskola Latih Telekom Jalai Semariang Seraya Timur Perangsa ngagai bala pengerja pengawak patut memaju ke pengandia diri setipak ngau pemansang industri telecommunication di nyaga pemsai guna gempung perintah pengaji ngau pengerja pengawak di tau ngada korang tilandia setipak ngau pengeremai pemansang ekonomi barantau Asia Pasifik. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
2: Terima kasih lagi pukulan kami bawa YFM. Berita Y Arena ke Terubah. Ianya bekau ngau diving. Milo Mas Malaysia Invitational Age Group Diving Championship 2026 sudah muncul diatur bapalan akuatik Pandan Lela Rinong, Kuching hujung minggu yang kemari lalu nerima sambut kecukupannya. Begitu di penyadi Menteri Nembia, Lumba Ngau Main serta pemansang orang dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah yang ada ke diving majak di Kerinduk Keraban Nembia berindik hari penyampau atlet kemasuk begitu di Jawa nambah ke tahun tu ianya 39 ikut orang. Lalu ke Pemaduk Mayuh ada begitu ke diatur hari Subak. Begitu ukai seminarnya di qualifier ba Asia Games dan mega milih atlet di dekat ngari ke Sarawak ba Sukma bulan 6 tu. Begitu dipasuk atlet hari Sarawak, Kuala Lumpur, Selangor, Sabah, Pahang, Johor, Pulau Pinang, Kedah, Majlis Sukan Negara MSN kelimpah hari atlet antarabangsa ianya hari Singapura ngau Chinese Taipei. Berita kedua berkau dengan World Cup. Kali World Cup ke tahun tu ianya ke terubah dengan format 48 tim dibanding dengan sebelum tu semina 32 tim ajak. Format tu datai dari Presiden FIFA Gianni Infantino pada tahun 2016 lapannya dekat ke mayuh agi tim ngasai ke bermain bak pekit main bol di pemandu besar itu. Format 48 tim tu ngagih ke 16 tim dari Europe, 10 dari Afrika, 9 dari Asia, 6 dari Amerika Selatan, 6 mega dari CONCACAF, ngau City Team dari Oceania. Berbangunnya Iran madah ke dekat berpikir buat World Cup ke sekali itu lalu atur berkawal dengan visa udah mujur diputar ke. Media di Iran madah ke bisik 10 atur di ditetap ke menuanya ambil nak nyurut ke diri hari pikir itu. Sekedar hari aturnya yang kaum ngemudah ke visa masuk ngagai Amerika nak ngetan bala pemesai tim main bol Iran buat padang bilun. Dan ya, semina menar ke menira Iran aja bak stadium mayan sidak ia bermain ngau megabisi sekedar atur ke bukai. Sebenarnya tu Iran berunding dekat nyurut diri hari World Cup ke diatur di Mexico, Amerika ngau Canada bulan 6 tu. Berindik hari konflik ke nyadi bak Asia Barat. Kat sekali tu berita squash, pemain squash Malaysia. Esi Vasangari udah nyingka ngagai round ketiga PSA World Championship ke diatur di Gizah, Egypt. Barang kedua Siva Sangari ngalah ke Aira Azman 11-4, 11-9, 12-10 dalam tempoh 24 minit. Barang ketiga Siva Sangari dekat satu ngau Tine Gillis dari Belgium. Sebab tu Gillis alah dua kali hari tiga kali bermain ngelaban Sangari. Kesekelitu berkawal dengan olahraga, Lumba Malaysia Surin Samson Volleyboy udah mujur ngagak season best bak sebengkai pekit ke diatur baji pun kemari. Ke pemaduk laju kalah direkod Surin tahun tu ianya 54.24 sikin dan berpekit ke diatur kemari penglaju Surin ianya 54.11 sikin. Bak pekit ke diatur di Osaka Jepunnya, Surin boleh nombor 5 hari 24 pelombak ke bukai. Okey, kita nyingkat dengan Muay Thai ke sekali itu. Rifdin Masdor sekali lagi menang buat One Friday Fights ke diatur buat Stadium Lumpini Bangkok hari 5 minggu yang kemari. Tajak pandang agresif bakal fight sebelah itu dan Rifdin menang dengan pemutus unanimous decision. Rifdin madah ke hendaknya main isi, nyangka ketegal hari pemakai lalu bedah rega 100% maya ke bersatu dengan Petkia Tisak O Sansuk hari Laos buat kategori atomweight. Kelimpah harinya siku agi faktor Malaysia ianya ada rakib mega menang unanimous decision ngelaban Enzo Clarice hari Perancis. Seduaya berlaban buat kategori strawweight kala itu ketiga kali Adam menang buat One Championship. Berita ke penudi berkawal dengan Liga Malaysia. Bermain ke penudi Kuching City FC dekat berlaban dengan KL City. Ke dekat diatur buat Stadium Negeri Kuching kena 15 hari bulan 5 2026. Nanti menang Kuching City dekat boleh nombor 2 buat Liga Super. Lalu terus boleh tiket bermain buat Liga Juara-Juara Asia 2 ianya ACL 2. Main bukai ke dekat diatur buat main ke penuh di Liga Super. Penang dekat bersatu dengan Brunei DPMM Immigration ngelaban Melaka FC, Sabah ngelaban Terengganu, lalu Negeri Sembilan dekat ngelaban Kelantan The Red Warriors. Siti lagi main dekat diatur hari Minggu 17 hari bulan 5 2026, ianya Selangor bersatu dengan PDRM. JDT sudah mujur boleh champion Liga Super tahun tu, 70 poin penuh dua ke diatur, lalu ditangkan dengan Kuching City 50 poin bertangga kedua. Bertangga ketiga Selangor 49 poin. Selangor mesti peluang boleh nombor dua, nanti Kuching City alah bak main ke penudi. Lalu nombor 4 nak ke dia tu Kuala Lumpur FC atau ke KL City. Ngau nombor 5 ianya Terengganu. Beritanya kunjung ke Y Arena kita minggu tu.
0: Y Seberai. WAI FM.
1: Ya baru ngam.
0: Kan?
1: WAI Y FM.
0: Sada lemai.
1: Sada lemai.
0: Sada
1: lemai.

Okey, bagi aku mulai bak sadar lemai jam yati kedua. Lemai tu. Lalu, bak sejam ya ke penundi lemai tu mulai dengan melatih dengan pengajar Jibun Tawai. Bak program Leman Budaya Ban. Nyerumak menggak musim pengerami gawai ya ke dekat di itu kita nak lama lagi. Nyalai perkara ke dekat dikenang lemai tu ianya kawal dengan sekedar jakuk main asal bangsa kita Iban. Ia ke suah dikenak bak pengerami gawai daya. Ana minah kini-kini terus bergulai kami program Leman Budaya dah lepas tu. Tengah pin kita bergulai bak program Leman Budaya. Dan berina kita ngau lagu tu lagu dari Menalan Band Selamaya. Bak awak sadar lemai YFM.

0: Ya, jadi ya, beri selamat malam guys. Semua bila peninggal kita ke malam tu, ia ke bisa bergulai engkau kami buat program Leman Budaya Iban kita buat Tusun ke 49. Jadi bakal selamat temui ke bisa dikangau ke kami ngakai kunti YFM malam tu. Ia nyak pengajar Jimun Tawai. Jalan selamat bertemu baru dengan nuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru berita dari Rempu tu. Kurs mengat
0: jadi terima kasih pengajar laban tajak panuan dipukul mayu macam pengawak temu aku tajak pula pinjin tentu mayu pengawak buka emak ke diatur nuan tang uliah ngelimpang ke terimpu gulain kau kami buat program Leman Budaya Iban kita ungkup Sarito. Jadi buat tusun ke Sarito pengajar nama anda utai ke dekat dipungsi ke nuan awak ke nuan nerang ngelansak dulu mai nama utai ke di namanya tadi penjurai ke nuan malam tu.
1: Terima kasih DJ. Jadi terima selamat selamat bertemu, selamat mendiang ke program tu ngajai semua bala pendengar tu di luar din. Jadi dia tu kita ingat tadi musim semuanya bulan 5 tu musim gawai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi rundiang kita dia tu benar berkenang kota kenyadi lebih maya gawai.
0: Oh.
1: Jadi lebih maya gawai itu macam-macam pengerami bisa diatur. Jadi sekembang ke ngintu gawai ngambil kayaknya rami lagi ngambil kaya orang kayak ngabang rindu lagi hati.
0: Mm-mm.
1: Jadi maya macam main asal bisa depan sur ke maya musim gawai itu. Jadi nyak kebuahku tu milih ya. Bekak lemai tu tua berkenang ke pasal mayuh macam jaku main asal.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemayari tu bisa orang nyebut jaku sada berbuah.
0: Oh.
1: Ke selalu disebut lebih maya musim gawai deh.
0: Oh.
1: kena orang butik mak kena betunik.
0: Yeah.
1: Jadi ambil kemandi nanti orang di rumah panjai maya orang mula dah mupuak berkena kami macam jaku main asalnya. Mm-hmm. Ambil kemudian ke pengabang. Bila pengabang datai. Oh. Dia mau main dikit ke pengabang.
0: Oh.
1: Pengabang nak tak datai lalu dikit. Ngegai rumah orang ke. Dia sedang ngabang.
0: Mm-hmm.
1: Tahu ke kemayar itu. Lepas kita serumah tu tadi. Nadai pengabang hari rumah bukai.
0: Yeah.
1: Jadi kita serumah nurun ke tanah. Lalu kita yang lalu ke bala pengabang dikit.
0: Yeah.
1: Jadi mainnya orang kelan. Dia so kita berjakuk ngelalu ke pengabang lalu hari leka jakuknya tadi namun kita tuju leka jakuk ngelalu pengabang kemudian. Mm-hmm. Macam-macam utai ke jahit nah ada baik kita niki utai ke badah ada baik kita niki utai ke kenyak lah
0: yeah.
1: Kelembarnya nanti beka nyomaya ke ngerami gawai datang di rumah lagi bedau ke puas hati udah pengabang duduk.
0: Oh.
1: Dia lalu ke kita ke ngau jakuk ke mani yang dia dengar.
0: Yeah.
1: Jadi kelemparnya maya ke rami maya ke dekat rami ngerja pengok besai kita.
0: Oh.
1: Nang bala tua rumah yang tadi berjimat amat nangi ke utainya tadi maya macam utai kena manah tau nyade.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bisa ke maya kita nya bergeligam gak tak depan surut ke maya nya
0: tak sebut orang ai ansa
1: ai ansa banyak bedau sedau pangan bejaku mantai ke ai ansa ambil ke mandiang yang malamnya tadi maya kerami rindu tadi sebedau ngirup ai pengayu bisa gak ada suara ni mangai pengayu ngikap.
0: Yeah.
1: Bisa gak sekedaknya tadi niri ke kayu. Bas kedak nduar de kumai ranyai, bas kedak nduar de kumai kayu gawai.
0: Mm-hmm.
1: Sebedau de bedau orangnya tengah jat ngambil buahnya. Bejako ga orang kelak dia so ga orang kelan dia bejako dah so bejako ga.
0: Iya.
1: Mayanya.
0: Ya kira sebut kita kena ngerami kage ngerami kita ai mana ya.
1: Lebih ge beka dia tu ya. Nyoka tiap pengrami gawai lebih ge den ngredi tu.
0: Oh.
1: Gawai tu dintu babala manyuah nya begempuro ba balai raya.
0: Oh.
1: Lalu mayanya asa kena tentu temu ga gawai enti nada ngatur pengawa ute ngotunde. Oh. Macam-macam eh.
0: Mm-mm.
1: Pekit kumang lah, pekit keliang lah.
0: Yeah.
1: Bak sekedak ndur kala aku ninga pekit ngkeratuang kesedaknya nganap ngepantiknya nilai
0: dah.
1: Jadi mayanya lalu lebih maya ke pekit macam-macam kak jaku kita depan sud kita mayanya. Jadi nyak kekat kenang atau apakah kelemah itu. Jadi sekedar contoh aja kita kena tu lemah itu.
0: Kebanyakan
1: bala peningan tu adin jengkaku tujuh program tu ngelobak ke penemu ngambil ke sidak pun lalu berfikir ke nanti sekedak dia ke depan sud tu ada tu kan nyadi dia kena nyadi kelalau nyadi ke tengah sidak lebuh sidak ngagak ke diri jaku main adik hanya badas meh. Jadi tujuh tu atau kira ke ngelobak ke penemu lah.
0: Jadi bak kumpul tu pengajar beri besar terima kasih ya. Hari ke bala peninga kita berluar dia laban nanti kita minta atur sitik-sitik rumah panjai berserimbai kuari gawai tu nang mai ya pengajar deh. Ambil ke mandiang deh baka bertikik ke pengabang menyukun wan tadi deh nanti baka kelia kita hanya tadi hari rumah panjai bukai jadi pengabang ke rumah kita jadi tu nya laban endak ke kita madah rumah panjai bukai nadai atang ya ke tempat lagi nya tadinya berabi baterimpu rumah panjai terimpu ya jadi nyu berbagi nya tadi pengajar baka nanti kami berantau ke mayau manis tahun tau deh kami kari pasar tau kami ke ngempu rumah tahun tau jadi orang ke berumah panjai nya sidak yang jadi pengabang jadi kira ke balan biak ke mayau agek tu dia pengajar jadi tajak pan nya balan biak tang katik kok kita atur gawainya tadi tetap ya bisa main begitu jadi baku berguna tu atau dikena
1: kelimparnya ambil kembali hari ke asal kelia lebih banyak begawai tadi orang kelandia melanai dia so melanai minta utek kena petabas.
0: Ya.
1: Contohnya pun bisa panjur.
0: Ya, lama kita enggai terus minta bekenya aja kena jakun ya. Jadinya kena orang lagu ya. Mana kayak gitu, mana yang ambil ke bisa silup ya gitu. De pelandai kurang nih.
1: De pelandai ke. Kelimparnya ambil kemandian. Kadang-kadang dia tahu lah. Gaya utek kena di pedaku. Maya musim gawai itu. Nyak peluang bala kaban belayan pulai ke rumah. Jadi bala maya nyak mega bala nak bala painain tadi ngatur pendiawan nak ngentap ke pendiawan diri. Bakau raja jadi melaki bini melapinang bisa sekedar nanya indo udah temu gawai lagi melapinang kau kau gak. Jadi lebih maya nyak bisa ke bekeni ke jalan mansur nanya ke berita ngaji orang ke datai bekeni ke gaya sawut orang ke nerima penatai bala orang ke bala pengabang utek ke kenya dah.
0: Jadi nanti kita ninga kenya tadi dia pengajar sebut kita itu rampak perkara ke besai luas ko kita ini. Atang munyi kunuan malam tu semina sekedar re contoh aja mengke debatai ketua ne. Jadi terus ngai kunuan pengajar.
1: Jadi tu ada minggunya kemarin ramai dah kita tiga sudah
0: Rajes
1: teh cerita ya anak sempat
0: tua tua
1: bareng ke sepenggalan dia tua mana pakai yo ngayo ke parau lagi ke dah jadi kena kotik din awak ke bala peninga din ukai semina nengal ke aku aja kutap-kutap ya ko dito tang DJ mega tahu nguji ke namanya panglandia diri mansut ke sekedar are jakuk main ti tau de kena nyadi nuan tau milian ni bagi ti ke de kerindu ati nuan lah
0: lagi
1: jadi kini ke alu terus ngage contohnya tua kini
0: terus ngage contoh ke terubah tu pengajaran eh okey jadi bala peningkat tua alaba nak minta ampun eh lepas pa Facebook kita yang tadi boleh live pa Facebook bisa penanggul tak boleh dia seliah ke kita nyala kita ninga ke kami ngena radio mana nanti asai utai tu gunanya tadi tau record kita ne okey pengajar terus kenuan
1: jinti aku dulu
0: sini. Dulu meh.
1: Tahu gak? Jadi bala peninga semua ya. Jadi di jaku main teka aku pansut ke dito ya contoh ya lah. Contohnya jaku main tidak kena kita ngelalu ke pengabang niki. Selalu ya bala pengabang dah so kita niki ke rumah ngage rumah panjai. Mula bergari metu dah ada bergari. Lata buka kita enggak. Sebedau sedang niki ke rumah. Orang kena sabuang ke orang kena mung orang kelandia berjakut tadi. So dulu bejaku dulu keliak bebiau.
0: Yeah.
1: Jadi dia tahu orang yang kita nyob si ngarap baru tajak kenya si kita lekas sampai segi agi bisa. Jadi tu setiap hari contoh lah. Jadi dia tahu kena sebut aku dia tahu hanya jaku dia kena ngelalu ke bala pengabang Niki ya. Jadi tentu mah kita duduk ada dugau namanya berdiri bakal kita ngak ngena ngepan mah kita semua bala ke ngelalu ke pengabang sama perintah dia duduk sama nganti jaga ku nganti bala tuai pengabangnya ke daso bejakunya tadi bejakuk ngelalu ke pengabang ti aku daso berdiri dia aku lalu tentu bah belabuh nyebut nyadi aku tu kedepedak bala kita ditau tak berdiri gelai-gelai kuduk kati kudin bakal lama galau tapang mikai tumbuh de lebuah dandang umai belakang tinggang seludang baju tirai pala linga-linga tangkup tempuga ujak lelaga langai tajai jari kanan aku depedak kita megai teran sangkua gansai jari kiba megai tabak penuh pampiang piring renai tu gaya otak selalu megai orang ke bejakau dah
0: au.
1: Jadi waktu dah tua itu, baka semalau nampung lacau, baka nendak nampung beragai. Biasa orang kempu pengawak pun gawai itu, ngelalu ke penatai bala kitab pengabang, ke betekang mayuh berintai ndak siti penatai. Bayak ke kita ke indau, lelaki biak ngotuai. Bala kita sigit lalu ke bala kami serumah itu, penatai. Jadi awak kesama ngau kami berami, rindu begagai ngintu gawai di bulan kelelang. Jadi bala kita ke datai di tu sari tu daripada aku bertuai ke sana tu tu tuai pengabang si daya
0: sebut nama ya mana
1: sebut nama kita dia jadi ungal tu segi patut amat jadi ke tuai bala kita laban dia tu segi dia temu kita orang ke lama udah jelai berita tampak nama dia temu kita. Ia tu segi orang kepang hari kepayang rendam selemai. Orang ke segi payet hari kulit akar tubai. Segi juriang baka putih yang mata geraji makai. Nambah kenya ia mega segi orang ketemu kita mentas nelap hati siruk jako serta panai megai orang. Jadi bala kita kedatai tu mega. Endang sadang kami serumah ditu. Sigi nak datai tunggal seorang-orang. Nada ngimai. Kita tu nang datai. Nang bisip petara nyangkung. Bisip petara ngaruang. Nang bisip petara megai. Ngiring berjalai. Nyak kebuah bala kita ke. Kebala kami ke ngelalu ke penatai bala kita ditu. Nang bersedia ngob. Tengkira pamping piring renai. Lalu. Nambah kenyak, kami mega bisik nyendia ke panyap serenti babi yang lampai. Ngambil kebala kita ke datai, berasai di kemesai. Awak ke hati kita sama belak berasai nyamai lantang senang. Nyangka sebedau kita nurun, ngabang kita tadi bak ungal. Maya kita kelelap tinduk sekenyap. Nangi ke kita bisik mimpi ringan, nak nyamai asai. Maya kita kebaru pejam tinduk di malam. Nangi kebala kita bisi mimpi rawan nyemrai sungai. Jadi sekumah kita berjalai bekenya agak. Dia rentu jalai tadi. Nanti kita bisi jai burung salah tenung. Dipimpin beluai jeritan beragai. Utainya nadai tau ngasuh kita menawa. Nadai tau ngasuh kita sendika. Nadai tau ngasuh pengawak kita tu nak datai, nak sangkai. Laban dia tau, kami udah nyambut kita ngop darah cukup gagak nadai timpang. Jadi, maya kita nikai lagi. Kami tu bisik ngagak ke kita utas, bisik ngagak ke kita lebas, bisik ngagak ke kita atur penatai, atur penyangkai. Nyo salah kemunyi jaku. Jadi baka bala kita unggal antu kepapas, antu malas, antu penyakit, antu kubit, utai ke kamah, utai kerenya. Jadi kita bakia nak dasoh kami nikai, ngagai pertang penyarang rumah panjai kami dito. Tang tajak pia, anang irau dito kami udah merik kita jen selan udah depada udah depadah ke ngau jakuk tangkan ngambil ke kita nak ngacau kami ke pegawai awak ke pengawak kami itu tadi lalu mujur hari pagi sampai ke lemai tekilo petang nyadi tara ke lalu ke kami ngemar bala kita nikik lagi inya bala sidak sekangak kungguang penyadung antu tuah tuai bala sidak antu limpah ngau sekangak kangai bala sidak anda mara raja pengibai bala sidak pulang gana serangkan kirai bala sidak sempurai ari pangau ragai ngau bala petara begiang manang genai awak kesida uke semina mai ka kitai pengaya pengraja ta megak tau ngasoh kitai gerai nyamai lantang senang dein yang urang nyalai dito dia tau bala kita pengabang nanti kita nyudah cukup bersedia lalu me kita ini kek ngagai rumah panjai kami dito anang sanggup anang kajo anang rawan anang segan anang kakang anang kekayang lalu mewai nike baik nike sama nike serta bala kita petara kenulung kengaruang kita ngagai rumah kami dito oha oha oha jadi oha tu segi bungai maya gawai nama udah temuk jako kak nak orang ngau ke oha
0: oha
1: jadinya Siti ada contoh, bisa dua tiga itu. Dito tanto Siti ada contoh. Namanya lebo bala pengabang ninga kenyak tadi. Artinya bak budaya iban asa kita bisa miri yang mantai ke piri yang bisa bergawai. Kita sisi percaya ke bisa utai tindak dan pendak ngemar kita bergulai ngok kita. Datai rindu ngabang bergulai ngok kita. Lalu penatai sidak ya disegerkan ulung kita lalu tete nak tau ngacau tau ngasop ngawak kita nak nyade kita tinggal ke tang tajak ya ditinggal ya megat de basa de berik kita
0: terpakai
1: utai terpakai utai dirup sebakang ngop ngabang bukai seminat sidak ya dia so kita nak buang ngau kita nikik ke rumah
0: nya maya kenikik ke pengabang ya ne.
1: Kenikik ke pengabang.
0: Udah nyanikik bala pengabang ne.
1: Nikik bala pengabang.
0: Maya nuntut ke sedaya. Bisa enggak main ne pengajar?
1: Jadi datai ba sedak yang nikik lalu duduk lalu perintai bala pengabang ne kada.
0: Iya.
1: Non kang uji nguji ke
0: tahu ne.
1: Oke.
0: Aku nguji jane ente salah lagi. Dah madah ke?
1: Lain ada ngacau.
0: Jadi tu jaku main kena kita nuduk ke bala pengabang ke udah nikik tadi ni pengajar. Jadi aku tuntak ke utai ke disedia ke pengajar malam tu. Jadi berkata aku ya tapi basta ngagai semua bala pengabang mayu tadi kita udah bertikik ke pengabang. Jadi dia tu bala pengabang udah datai buat ruai kita. Nyalai dia tu bunyi keluarga timang dekat pan kita nak lelantuk selentuk langgai manuk nyaduh ke tubuh bala kita beratur duduk. Sama belak duduk bersaruk meh bala kitai, ngau petara ke ngaruang kitai. Baka penduk nyaruk sengkajang. Sama belak duduk berintai meh kitai, ngau petara ke ngembiang kitai, baka dejai tisir tiang. Sidak ke indau, sama belak duduk berkejenguk, melakang ke segiau tajau bujang. Sidak ke lelaki duduk berkerbik, nyandih bertiang, lambak medang. Ni bala kita kempu pengawak, ait tuak sadung ngau jalung. Tuluk gantang penakar ngabang. Utai ketabas tuang eri ruas daging salai rusak lalang. Dia tu bala pengabang udah duduk magang. Udah megak ngirup ngau makai sampai kenyang. Nanti kita nyau dekat pulai lah. Anak-anak ingat ninggal ke kami pengaruh gemar tubuh. Pematak pengaya, pengumbai wang. Kuya. Kenyak ke pengajaran ya? Agak. Udahnya... Lebuh udah ditikik ke bala pengabang tu ilak, dia dekat berubah penghidup kita serumah. Nembiak sekolah dekat boleh pelajar sampai negeri. Sidak kedara boleh laki besai gaji. Sidak kebujang boleh bini induk kemerti. Orang ke pedagang pan menang berbeli. Orang ke berpolitik menang boleh maya undi. Nyalai gagai semua bala kita ikudah ningal sampai itu, penghidup kita megak dekat berubah, semua utai di kerja kita dekat nyadi magang-magang. Oh ha, oh ha, oh ha, kuih aneh. Hanya contoh ya, hanya pengajar ni.
1: Hanya contoh. Contoh, jakut kita tahu dari pansut ke kita, Siti tadi mula-mula kita dikit ke pengabang. Udahnya kita ini tadi ngasuh pengabang duduk. Ngena jakut ke kenoko kita. Yang main didingamnya.
0: Aau.
1: Kelimpah hari ke pas nyak tadi, jadi dia tau bala orang Kelandia pasal namanya selalu dia dia seorang mantai ke penemu mayang pegawai kemudian nanti gawainya diatur kita ba balai raya kemudian lalu kita dekat selalu mantai ke apa paket kumang. Jadi di tiap kegaya ke daripada perhati selama tu pedaku. Kadang-kadang kata tabar ke nanti sema beka pengawaknya de lagu kita yang kena jakuk ti mandiang de dengang ka tahu yang saya beka beka lawak ke cukup degulai da tubuh degulai biciang ya jangka ya nya ambek ke mandiang. Nanti kita ngatur pekit kumang, ngatur pekit keliang kini tentang punya. Dah kita nak tamata-mata ngangau ke batu dah penyertanya niki ngagai pangau, lalu ngak mandang ke derempu tang mandiang nanti nanti semua kita bisik ngemar ya tau ke muji gaya tu dah ngena jakuk sada berbuah. Nanti uliahnya lebih maya ngatur pengawak tu jakut sada buahnya tadi diatur kita ngon nakan-nakan uliah penyiman laban bisik jakut nya tadi tau ngasa ya lemik semangat nanti salah nanti salah kena tan salah sebut deh ambil kemandian utai terkena kita berbandi yang kayak pendiau ya tadi salah tahu nggak so ya nak lantang hati ya jadi tahu minta minta pun nggak bala peninga ambil kemandian ti nuan tak berengkah ngau ya ya induk tudah tua itu aku mai kami jala jarang jala jala jala jarang kerja kok mayuan induk nziban hati nanti kita degagak degelar kita bekenya.
0: Ya, lepas nanti kita berarti kerti jakuknya pan kita sudah nemu nama empat, nama empat.
1: Semua utainya. Nada nemu milih lah.
0: Tak sapu maga.
1: Tak sapu maga. Jadi nak lantang hati itu dah nak tua ke ngau rapa peket nanti gagak tua misalnya.
0: Tu sebab tang, kita orang ke jadi MC-nya ke main peranan betul nak mengajar.
1: Nyam itu atau ngenang dia tu lepas kalak nyadi perkaranya kalak nyadi dah utai di keranau ke utai di tanya deh nyale ya ke pemaduk mana ya tadi kita milih jakuk tip pemaduk mana Indo darat selalu disemak kita ngagai bungai kini ngagai ngagai manyi keluar ke madu kini ngagai buah ke manis lebat
0: utai ke mana-mana
1: utai ke mana-mana ya Indo ate yang ninga jadi nyam seberapa apa orang tanya di MC dudi hari mai kak maksud ke penemu bentato berjemat gak
0: patut milih
1: nangi kapangka au nangi kapangka nya nak tahu ngasuh hati bala nak tu hati ngau nike ngage pangau yang tadi
0: nah lanyu perenguat mua tu dah nike ya jadi ba orang ke bo pekit kumang pekit kali yang tu dia tu dia pengajar nyu ke dia tu kita berarti kiapan bisik nama ko kita pejuluak ya.
1: Ya pasal julo.
0: Jadi sedak ya dah suah milih ke dirempu. Jadi nanti ya kena plate nombor 3 tu atau julo sedak yang pu milih. Jadi utainya diberi kakai urus setia. Jadi maya ya ke ngangau ke nike nya nage pemandai MC nya mi ngayat ke ngau pu julo ya nya neh.
1: Anda bikin uji ke contoh.
0: Sama tu ane.
1: Contoh lah, ambil kemana nuan tu dah suah orang tadi. Jadi MC lemah itu. Lalu nike namanya penyerta kemegai pelik nombor berapa pilih dek?
0: Nombor 3.
1: juga. Okey.
0: Aku uji kian eh. Okey. Jadi ketua ke pengajar. Uji sama malik bala kita pengabang ke betekang mayuh betugong. Sama merati ke penyerka, penyerta kemegai pelekat nombor 3. Kecukup gaya di atas panggau gantung, pedak pemajik gama tudah, bermua tampak bakas nayak bulan kembung. Ngendang ngepan cukup nemban berkain sidan bertatiang gerunung. Perhati ke pejalaya, kengenjiang ayun lundai baka penerbai burung tiung. Patut penguak karung pemedung merik ya gelar, pucung serangan jayau aik mata duyung. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai bingung, duduk gegenuang. Baka pendiau jelu lutuang kemabuk kunyuang ipuah kerarang kau ya, ne?
1: Jadi, ke selalu dia perhati korang. Ya, orang kan ingat ke bas entah tu, aku ngena lebu ngadang. Jadi, nyak lah kebuah bau juang ya lagi, bisa ang munyi.
0: Ya, kak stimal, ne ya?
1: Stimal. Jadi nanti nikah kah tu dah ke nomor 4 contohlah gitu. Udah kita nerang ke siapa tu dah hari segi nama tu dah pengawak tu dah. Tadi jadi kita lalu ngangau ke bala pengabang ngasuh sida ke betekang duduk sekut tadi sama bela berarti ke tu dah penyerta peket kemegai nomor 4 ke genap sukut. Pedak dah pemajik gamal tu dah. Bermua ceria tu jom lelegup. Ngena ngepan cukup neman berkain sidan. Buah bali kelikut. Perhati ke pejalai tu dah tuai. Ngenjeng ayun rundai. Baka daun pedalai dipuput keribut. Patut ke penguak tangkai pengandut ngelaria. Pucung gadung serangan minyak wangi cap berut. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai mentan di dalam 7 hari gila mawa nyabak sesingut dalam petang. Jadi nanti berujungnya selalu nanti namanya nanti sangkut dia betul. Tembo nak berasa orang ke ningai nemu ketawa deh. Jadi dia tahu minyak wangi cap brut kami keliak lumayan kaki biak keliak.
0: Hanya minyak wangi
1: ke pemaduk mana keliak. Anuan dia tahu tuan sama jadi MC. Contohlah dia tahu.
0: Aku deh.
1: Okay, jumpa.
0: Tu nombor 13 ngenak ke pelekat nombor berapa?
1: Ujian nombor 5.
0: Nombor 5 ada kau ini ya tadi. Okey, jadi itu ia ke genap pelekat nombor 5 tuan pengajar. Uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke betekang duduk bertunggak. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 5 ke cukup tempat. Pedak pemajik gama tudah. Bermua ceria berkulit burak upak. Ngenak ngepan cukup temban berkain sidan mayuh curak. Perhati ke pejalaya kengenjiang ayu lundai baka penerbai burung punak. Patut beradai indai tangkai penguak meri agelar, pucung gadung serangan jayau pengigak. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai berketup simak. Ati semampai dekat nanya dekat ngelala nama kumang. Nyak ya kengenak nombor 5 je naik.
1: Nyak nombor 5. Jadi nikai dah temuknya. Tentu tempek kura jari. Jadi uji maliak ngagai panggau bila kita pengabang kepetekang duduk tatam tau. Sama berarti ketudah penyerta peket kita itu kemegai pelekat nombor 6 bergamal ganggam. Pedak dah majiak tu dah. Bermua ceria baka pengermai bunga merisian. Ngenak ngepan cukup neman berkain sidan abadas tipan. Perhati ke pejalai tu dah tuai ngenjang ayun lunai baka penerbai burung nan. Patut berada indai tu dah. Merik ya gelar pucung gadung serangan jayau keran. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai mentan di dalam 7 hari 7 malam kusang lempuang.
0: Ketemu 6 ni kek ketemu 7. Uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke betekang bebala mayuah. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 7. Pedak pemajik gama tudah. Bermua ceria baka pernama bulan kembuang penuh. Ngenang ngepan cukup nemban berkain sidan cukup jalan ndak merapuah. Perhati ke pejalaya, kengejiang ayun lundai bakal pengelabuah daun buluah. Patut beradai indah yang gelar ia pucung gadung serangan pengaruah. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai enggak jenuah. Semampai ngasuh indah yang agak timpuah. Alai nganjuang tincin tunang. Alu kak dah tanya orang
1: lain. Alu kak dah nama orang ni kada. Jadi gagana tu dah. Jadi bala kapan tua kada dia di luar din bala kek nganjuang anak lagi.
0: Tahu ambil kan eh?
1: Selaka dua tu. Lekan jaku dia tadi.
0: Tahu
1: kan? Jadi ke lalau kita ini kada. Lebang nak ngepan. Tajak petinya jarang sekali setahun ya dibuka. Engkau teh ke dia

0: dunia nikah gap tu dah bala tu dah nama penyerta tu tadi ke nombor 8. Lalu pengabang dah suah tua sama bela, berarti ke penatai sidak ya bala pengabang ke betekan duduk besara sidak berarti ke tu dah ke megai plekat nombor la, nombor 8 ke cukup amat ipak pemaji tu dah tuai bermua ceria baka penama bulan kembuang ransa ngenak ngepan cukup nemban bekain berawai pira para pejalai tu dah tuai ngenyang ayun donai baka terbai penerbai burung ka lalu badai nai ngelareng ngi aku manok sabuang kutuk pucung gaduang serangan jayau minyak kelapa tau ko inai ya kita nya tau ngasuh hati kita ke laki berai asai ke debata tiap-tiap malam selalu nyaba insa temepak ninggang lubang
1: apo ne
0: berai lah belum ada empat jayau ne
1: empat kati ko kita pada pemaji indo atau ke kumbang ke dia yang apa tu MC tau mane jadi nikah ga ya ke nombor 9 ne pengajar uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke petekang duduk besnei sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 9 kelama diante ante pedak pemaji agama tu dah bermua ceria bakas naya bulan pegari ngenang ngepan cukup nemban bekain sidan betati yang gerunung besi perhati ke pejalai ya kegenjing ayun lundai baka penerbai burung tiup api patut beradai indai tangkai pemidi merik aglar pucung gadung serangan minyak wangi bau rengut maliali nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai 7 hari sinuk ngenang.
0: Okey. Udah nyanyi kek ke bala penyerta ke nombor 10 tu tadi. Lalu kita ingin so bala pengabang tu tadi ke betekang duduk berkedugau bersedia ke sama berarti ke tu dah ke bergamal imun peniau. Pemajik tu dah tuai umah siaga bermua baka penama bulan senayau ngenak ngepan cukup nemban bekayen sidan bercurak mansau. Pejalai tu dah tuai ngenjang ayun nunai baka penerbai burung bangau. Patut ke berada inai ya ngelar ya pucung gadung serangan jayau lelengau. Nyak ketau ngasih ngasuh hati orang lelaki berai merampau peniau. Tujuh lemai gila mamau berjaku butau-butau surau orang.
1: Nyumah mau tu dah kemudane.
0: Nyam ya. Itu yang mudah-mudah orang rindu tadi.
1: Kumbai ne. Tu nyu nikik ke namanya tadi penyerta ke megai pelekat nombor 11 pengajar ne. Uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke petegang duduk berbanding. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 11 ke cukup mandiang. Pedak pemaji agama tu dah. Bermua ceria bakal ketupang bungai kemuntiang. Kuyuk ngenyeng pepelu bakal teluk burung selangkiang. Ngenangepan cukup nemban bakal yang sidan. Berawai ranguang sementiang. Perhati ke pejalai ya ke ngenyeng ayun lundai bakal penerbai burung siang. Patut berada indai ya merik ya gelar. Pucuk kuning serangan jayau penariak perniang. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai balat nginiang. Mata ngai baduk-baduk mereniang biar pejalai habis terbimbing salah singkang. Ini hati mereniang.
0: Empat menara mereniang salah singkang. Tentulah lagi baru tua beranau ke
1: Gek Panjai.
0: Empas. Namanya sekedak lagi jako di tau. Lalu kebuah jakonya dikena.
1: Iya.
0: Okey. Kita mada nikik ke tu dah ke megai plat nombor 12 tu tadi. Lalu kita ngasa bala pengabang ke betekang duduk bertembuang tadi sedia ke. Berarti ke tu dah ke megai plat nombor namanya pelekat nombor 12 ke genap itu. Pemajik tu dah nang umas ya ke bermua tucum bakal lungkum bungai kenunsuang. Ngena ngepan cukup nemban bekayen sidan ngena keruncuang perjalai itu dah ngenyang ayon lunai bekat penerbai burung silu semelayuang berada inai ya ngelar ya merik ya gelar perau bidara buang luncuang

0: taja lengar ya nak nangi karam nanti debaik belayar neresak gulung alun gelombang di itu limpang mimin are
1: ya kata dek
0: jayau tau gak
1: tau
0: kan mana gak
1: tunjung ngagai ya ke nomor 13 tu pengajian ni. Uji malik ngagai panggau uji malik ngagai panggau magang kita pengabang ke betekang duduk berintai. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nomor 13 ke bergamal imu namai. Pada pemajik gamal tu dah bermua ceria bakal kerembai bungai teratai. Kuyuknya perlu bakal teluk burung beragai. Ngenanggepan cukup teman bakal insidan berawai rinyai. Perhati ke pejalaya kengenjiang ayu lundai bakal penerbai burung ruai. Patut berada tangkai indaya meriak gelar. Perauk berangai panjai, tajak linggar ia nak nangi karam nanti dikenak belabuah. Nengah tengkujuh uang jagai, laban nyalan ia nyeliah kekesai tipuk lengang. Nemu kata kau kita nanti sebut kita ke maya hari itu nemu berdikari macam mana
0: pandai deh tajak peniau tu dah bakal ke siga bakal ke lingar tapi ala segi namanya regas jadi bala anak tua ke regas peniau rajin belajar namanya anak malu berjaku Pak Mat dia beri kita gelar kata dah namanya rajin hidup diri rajin ngigak penemu udahnya kita mengasuh bala pengabang ngadang ke maliak ngagai pangau sidak ke duduk duduk berkerindi mai balas tidak berarti ke sudah ke megai pelekat nomor 14 ke landia betundek untuk siti ada perangai ya landia betundek landia bunga deh pedap majak gamal sudah bermua ceria cukup peninggi peninggi pecukup ya pelandia betundek kuyu ngenjang pepelu bakal teluk mano lansi ngenak ngepan cukup neman bekain sidan berias bure atau kemayar itu menyuruh orang ngenak kain bure ini kau berarti ke pejalan itu dah tuai ngenyang ayun lunai bekap penerbai burung burui patut berada indai tangkai pengisi ngelar ya tapang kedang galau pelai dan berbinan di tepan sarang induk manyi entik dia puar udu pelai sikit nak kalak nak ngemenuah ke selipik rintuang kulit sengkajang.
1: Perisik menyana.
0: Selampai. Artinya. Okey, saya sengapa. Nak ya orang te, pandai. Nak ya bisa pengelandi. Nyalah ya bakal manyik te perisik. Mayu madu dah.
1: Ya. Okey. Tunjuk ke penudih tu pengajaran eh. Sidak ke pekit kuman.
0: Indok tak kuman.
1: Ya, jadi uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke petekang duduk berbala. Sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 15 ke tinggi rega. Pedak pemajik gamar tu dah. Bermua tucum bakal lungkum bungai alamanda. Ngenak ngepan cukup neban bakal insidan ngenak arah. Perhati ke pejalan ia kengenjiang ayun lundai bakal penerbai burung bekaka. Patut beradai indai tangkai pengembar berik ya gelar. Pun tapang kayu raya tumbuh di daluh antara menua dan ngenyeng berbinan di depan manyi madu bandar. Nak dipuar idang nanti dipuar idang ya sigi semampai perisai madu ya ulih menua ke segiau tajau salang-alang.
0: Sama
1: ngonyen tadi menyana. Jadi sedak ke kap milih leka jakuk ke degenak tu katiko kita. Tau berarti ke pengajar laban kadang-kadang ya nas tipak engkau orang ke kat dia dia yang tuanya tapi ya.
0: Ke berkata tadi tu indo te pelajar tinggi pak mak berik tu
1: tahu nak tahu.
0: Laban ya ya kau dah bisa kerja, ya bisa pelajar tinggi, lalu
1: kira sebut kita kerja ke namanya tadi
0: namanya kerja
1: mana?
0: Jadi nanti kita berarti ke semuanya 15 titik contoh ke bisa itu tadi kita berarti ke semuanya kurang lebih nada tentu jauh berbeda dari pengendiri lepas. Tua lebih maya berarti ketudah ke ngaur berpikir ni tadi. Nak tahu becipi yang hati ngaur sikut-sikut sida. Tiap-tiap ikut sidaknya tadi. Sama mantai ke pengelandia diri. Sama mantai ke namanya gaya dirimpu mai dire abak mua bala mayua nya kebuah tadi MC tengaga gelar kesida pen mesti ka berarti ke perkaranya deh jako terkena mesti ngipak ke uteka nyadi deh
1: iya
0: oke tuang nerus ke kenang katinti semua keliang dah
1: keliang
0: ini ke contoh nah
1: nya bisa ya mah namanya enggak uka-uka tak di asuh tuan ni ke pihajak dulu nak pengajaran eh
0: oke nanti semua bak pekit keliang nya kur lebih cara ngatur ngerja ya tadi kur lebih pakai ngau sida bak pekit kumang lah tang kita namo lah keliang tu tadi patut dia bisi perangai mangah bisi perangai berani bisi perangai buah isi ia tegap kriang kau jago ibana mengenal ke jago kriang deh kriang mak ura bujangnya kau kerti ya kriang bakal batu tang anama kau kita bisi sergah aja bisi sergah bisi cara yang main direi uji kita berarti siti contoh uji malik ngagai pangau bala kita pengabang kebetekang dia audito sama berarti keunggal penyerta kemegai pelekat nomor satu ke beramal sigat udu nyat pedaku ke nyadi MC deh pedak deh penyigat gamal tu dah ngenjang bakal gamal antu gayu jadi pilih dia tau bak kenang jakuk dah keliak selalu sidak yang bersemak ke antu buyuk jadi antu buyuk tu antu te kak menua no ngadungan orang nama liangnya dia nyala tiu liangnya seliah mega ambil antu gayu tu mana lepas semua kita segi
1: kak gayu maga
0: gayu maga yang tu dah nyak ngenak ngepan cukup neman begagung megai terabai beketapu perhati ke pejalan itu dah ngenyang ayun lundai bakal kedekat nyelai tangkai ranyai ayu patut berada inai yang lar ya ngelar anak bujang ya tu dekumai sida biduk lingar peraut laju enti di depan nak meniti ke diri karam tersuduk ngerencah pupuk gelombang beragai jadi begitu kita yang kena lebu nagai din tadi lebu ngadang ngujuang deh jadi tu ai jadi tu berkenang ke pasal jakut kita tahu dah kenal lah bahkan tu gayu mandi yang tentu mandi yang lagi hari antu buyo.
1: Bisa kena baka namanya kesebut sedaya kena antu jelo batu ni pengajar.
0: Antu
1: baka antu jelo beruang mangah gua.
0: Lagi kita mendak.
1: Bisa ni.
0: Auji ya. Auji
1: tidak. Tu nyung agai sedak kengau pekit keliang. Ia kena pelekat nombor dua tu pengajar ni. Uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bekejangah. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor dua ke begama cukup sergah. Pedak gama tu dah ngenyeng bakal gama antu gerasi belabung dila. Ngenang gepan cukup nemban begagung megai terabai bersirat mirah. Gaya pejalai ya ayud lunai bakal kedekat nyelai ranyai nyelai tangkai ranyai betuah. Patut beradai inai ngelar anak bujang itu antu jelu beruang mangga.
0: Anyu
1: jelu beruang mangga. Terlebak ngerarah ke buah jejabai nyuntai.
0: Jadi anyu tu leka jakut dia ngembar leka jakut jelu. Jadi orang ke bujang tu tadi lelaki selalu ya dalam main asal iban baik kena dalam timang dalam pelandai dalam semuanya selalu mandiang ke peniau lelaki tu ngagai bala jelu ke kering. Bala jelu ke ergas
1: bala ular ke
0: bisa bala ular ke ngagai jagu ngagai rabi yang ngagai jelu ngagai ular ke bisa-bisa mereka cenderung bisa yang jangka aku bisa mansak tu lagi nanti kita ngenang ke nikik ke si kau dikangau ke MC lalu sidak yang ngasau bala pengabang ngadang bala pengabang ke dasar ngadang ya. Bala sidak ke penung bertekang duduk berbanding duduk berimai merti sidak dia baik berarti ke peserta penyerta ke megai pelekat nomor 3 ke begamal cukup kering gamal tudah ngejang bakal gamal antu grasi nising ngena ngepan cukup neman begagung megai terabai besimpai gading gaya pejalai yang ngejang ayun lunai bakal kedekat nyelai tangkai ranyai sepati yang patut berada indah ya ngelar anak bujang ya tu anyu jelu bunsu rabing datai ritebing lubuk kelemuai jadi bila nembiak ke debat baru nak kalak ni ngotek ke nama rabing rabing tu bunsu bayar bunsu bayar bunsu bayar lah
1: nyak dia sebut bunsu rabing
0: nyak tengbai bunsu rabing hantu grasi di siang tu hantu timangah jadi lelaki sikit patut berkenyak main perangai nanti nap ya munsuh ke delaban ya dah takut ke kira
1: ya nanti nyuli pelipai ok jadi nike gak
0: siti agak lelaki jakut dekat dah terang ke kudito ada suah dia sebut entah dek nyelai tangkai ranyai sepati yang lelaki jakut ranyai jadi lelaki jakut ranyai nyukat tiap tiap rumah panjai lebih banyak diri kawai sidak lalu diri karanya yang lebihnya nyonya di utai ke telebak dia kerja ke maya dia kena sidak tang ya ya kiamat ranya itu bangsa utai tumbuh di menua antara menua sebayan dengan menua kita lalu lebih maya balas sebayan ngabang ngagai orang tigawian tu datai bapun ranya sidak lalu nyelai ranyanya dulu erti nyelai lenya enggak ngambil buat buahnya.
1: Iya.
0: Jadi buah ranya itu tidak sebayan din ya antu pala.
1: Iya.
0: Pengaruh pengaruh te tahu ngaso berani, pengaruh te tahu ngaso boleh padi, pengaruh te tahu ngaso kita pandai, ngaso kita sikar ngerjap ngawa. Jadi bala sebayan ti ngabang ngagai orang te kawayan tu, lebih ya udah bulian buah ranya in tadi, baik ya ngagai orang te gawai lalu diberi ya ngagai kaban belayan ke dia ngintu mengawak gawaian tau jadi bak menua kita menua ulu air menua batang batang air batang kari laki jakuk ranya itu nyak panduang panduang lalu panduang tu tadi kada timang bala lemambang lalu dak bak atas panduangnya bisa digantung kurang jadi ke simbol buah ranyainya buah buah nyur tau ke buah inyak tau ke buah pinang mansau ngau tangkai digantung dia jadinya jadi ke simbol palak munsuh ti uliah orang ti ngayau kelebih lagi peka bak gawai kelingkang deh jadi bak ke tau deh maca lagi
1: jadi
0: bisa peluang dia maca
1: jadi itu ngagai ya kemagai pelekat nombor 4 tu pengajaran eh uji malik ngagai panggau bala kitai pengabang ke tekang duduk berkedugau sama berarti ke penyerta kemagai pelekat nombor 4 ke bergamal tinggi jejuau pedak gamal tudah ngenyeng bakal gamal bujang pulau ajau ngendang ngepan cukup neman bergaguang megai terabai bersirat mansau gaya pejalaya ayun lundai bakal kedekat nyelai tangkai buah piasau patut beradai indai tangkau tangkai penglipau ngelar anak bujangnya anyu jelu rimau ngerayau makai belalai
0: anyu jelu rimau
1: ngerayau makai belalai
0: lalau ngerayau makai belalai jadi leke jaku ke baru dia tau ke kala nadai jarang beda dengar kita tang aku ketemu ke jaku tau bak abah leka temang leka pengap lebih maya aku mansi ya pun penatai jaku tau leka jaku piasau tau ke pasau aku sedar buah pasau dia sebenarnya jaku tau lek arti ya nyor
1: sama arti kau buah nyor
0: kelapa buah pasau pasau
1: baru ya
0: aku ingat hari ini jaku tau datai ngagai leka temang laban orang ke Endor aku boleh penemun tadi nak nemu maca nak nemu nulis menua tindor yang berjalan megak nadai
1: temu keleka
0: jauh deh ni yang memang bogan kelihat jadi udahnya kita ngasau orang Malia bala pengabang ke betekan duduk bersendai berarti kita dah kemegai pelekat nombor 5 kebegamal besai tinggi gamal tu dah tuai ngenyang bakal gamal bujang kempeng padi ngenak ngepan cukup menemban begagung megai terabai besimpai rangke gaya pejalai ayun lunai baka kerekat nyelai buah aranyai utai patut berana inai tangkai pengisi ngelar tu dah bujang tu tadi likau nabau ai nak selalu beripak di pemanik ninti yang lemai
1: tau nyak ya ke nombor lima
0: nombor lima bujang ke nombor enam
1: ke nombor enam uji malik ngagi panggau bala kitai penggabang ke betekang duduk bertentang sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor enam ke begamal jalan orang pedak gamal tudah nginjing baka bujang pakul lawang ngenang ngepan cukup nemban begagung megai terabai belalanjang gaya penjalaya ayun lundai baka kedekat nyelai tangkai buah ranyai berjuang patut beradai indai tangkai penimang gelar anak bujang yaitu pesilar ular belalang entik bantu mali balang sigit terus parai
0: ya ya memudih aku tadi orang lelaki selalu disemak ngagai
1: utai kebisa
0: kebisa-bisa
1: ya au ke penuh daya pengajaran
0: lindar kita ngenang pasal mai pengabang kebetekang dua-dua babala tu tadi sama maliak ngagai pangau berarti ke aplek penyerta kemegai pekat nombor tujuh ke bergamal cukup menyana. Pedak gamal tu dah bergamal ganggam maka gamal antu raya. Ngenak ngepan cukup meneman begagung nanggin pedang besirat mansau jera. Gaya pejalai ayun lunai beka kedekat nyelai tangkai buah limau muna. Patut beranai-nai tangkai berada yang ngelar tudak anak bujang yato pesilar ular tedung kaca entik mantu nak uliah sangga ngau terabai jadi dua tiga itik leka jaku dekat terang lima muna diambil ku hari leka timang tibut ya leka lima muna itu tadi simbol ke antu palak munsu jadi nyak kaya utai kenyadi dalam selalu mayom aja contoh-contoh bukai jadi tu fokus tu kelemai tu kebuah ti nyumunye ke mayuah lapis lapis jaku kena sebut tu ada itu tadi ngamai kenti ulian tadi bala peningat tu adin nak siti-siti kali bisa boleh ingat ke sidak lalu tu contoh aja sidak ia tahu unsema ke bala rebujang agai perahu tidak tahu semak
1: ya munyi kau kita kreativiti sidak ya apa pengajian ya asal tanya tak jauh lari
0: ngagai kayu kayu tapang ke depan manyi galau kayu kara kalau kayu galau ke pemadu pesai setamar di tebang atau ke wong ke tinggi bertingkat bukit tip madu tinggi semuanya tahu dah kena mandi yang ke perangai ngau sergah bala lelaki tadi seminda siti jalau teka daripada aku nanti uliah bala peningan di atas den ambil kemandian baka sidak kaya ngena lelanyang adat asal laki ni kita yang ada nanti lelanyang ke laki patut dia ngena lelanyang nya bulu burung ke patut lelanyang nya bulu burung terbaik tinggi baik kenya bulu kenyalang langai tajai lebih ke, ya, ke dia tahu tadi berupaya benda rendah betul nanti semak mik kemudian bak tapu ya bertangkuk nyalang tangbak lainnya nyu bercampur macam bulu
1: jadi nanti ya berkenyalang
0: naik ke bala jurin tadi bisik maca bisik nemu reti budaya ngau dalam lagi bak budaya iban ya tahu madah kenya bisa penanggung mimik aja tu aku ya.
1: Ini nak tahu di pegulai ke?
0: Anak macam buat nanti baka bulu ruai. Bulu ruai nanti buru tinggi kenyalang, tajai, sentuku. Kan jadi bergulai lebih sama bulu tinggi. Jadi baka bulu ruainya tadi, bulu baru lah. Jadi dia tahu dia kena ke Indo, kena miak. Tang orang kenyadi bujang beraninya tadi. Ti uliahnya. Enam bercampur kenyak setik.
1: Iya. Jadi nanti bawa orang ke nyadi juri itu pengajaran. Ya berarti kau tanya. Tapi ya lah benda. Sidak tu udah tentu ya. Diri orang kau penemu ni utai ke
0: dan patut kena. Dan kau dah bisa berikan sidak apa-apa. Iya. Dia setuju ke sidak dulu lah.
1: Lepas udahnya lagi. Pan maya sidak ya kemeri markahnya lagi. Pan ukai tembik pihak jatan sidak ya. Beranda ungu pangan diri.
0: Ya mayu-mayu balas sidak ya. Ya. Uka siku.
1: Ya beranda ungu pangan diri. Megak na pengajar.
0: Nyada penemu tu ditu megak. penemu oleh Mansia, penemu uh-huh. oleh utek kada tulis urup putih ya. Jadi ukai penemu aku lah. Sebenarnya aku semina Mansia ya laban aku tu utai orang tu rindu kebudaya, lalu rindu kebudaya kita tadi terus mujur, terus maju. Yeah. Hari setahun ngaji tahu sitik, ngaji tahu sitik.
1: Jadi jauh dah tiba penghujung program tu ke malam tu pengajian ni. Terima kasih ya kebenaran ke bisa dikongsi kenuan. Jadi orang ke WhatsApp ngaji telefon aku tu mayu atau pengajar minta utai tu deh. Nere salah ni aku kongsi ke ngau sidak ya. Lepas aku nemu lalu aku percaya megak sidak ya. Sige berguna ke utai tu deh. Lebih lagi ngaji sidak ke suah daripada ukuran jadi MC. Jadi tu nya tadi tahu mereka buat rundiang mengaji sidak deh.
0: Yang mesti tabur ke dia tu. Sidak tahu ngatur badagi tahu ngena ya terus pernah dai ke salah
1: iya nya bisa pemendari pengajian eh
0: dai nandang aja segi dia tuju ka dia kena rugi ga ku ngena kreat ngadu ke nada orang ngena rugi kita
1: iya nya segi amat pengajian nya lai penemu jakut nang pengajian sarito
0: nya me utai ke badas hari yang petara lalu nanti bisa pengurang penimpang minta ampun ukait sengaja tang berpun dari pengalami direk meh lalu harap ke petara segi semampai ngibun kita semua kita kini kita keningang ngau aku pun sama bela gerai nyamai lentang senang semuanya tahun tau lebo sampai tinggal kele ke jako nade apa nade nama mana sebut ujung ke ngau harap ke kita semua kaya raja magemagan
1: tahu gantinya
0: tanpa rita tanpa nama badau ngenaknya labanya kita nade nama arti
1: nade apa nade nama nade utai menyana eh nade utai ganti kita
0: nade nama amat mana yang enaknya nyak kelia tak kita dia tahu nak nak ubah
1: kita minta minta gagau kati kau kita nya ubah apa masa yang kemayari itu nak pengajar
0: cara mesti apa pikir sekali kau kejaku baru dia tahu
1: ya jadi ya terima kasih ya pengajar sudah sama kunci ke gagau kami bawa FM biar mengganggu peninggal kita iba luar dia mendiang ke program kita ya jadi kita maju macam utai sudah di namanya tadi diterangkan oleh pengajar lebih lagi iba namanya tadi contoh jaku main asal kita iban ya ke de, suah dikenak kita lebuh maya pengerami hari gawai jadi batu sun ke nangkan ketuk pelabak aku yang kagik mega berkenang pasal te gawai bersangkut pawut ngau gawai nai
0: pilihan awak ke bala peninggal bersedia awak yeah. sedang mansi bisa ngagak tanya deh
1: Oh, jadi bisa peninggal karinya ke nanya ke pasal piriang. Suah nanya pasal begini ke tusun piriang tu. Antai meh namanya program Leman Budaya Iban buat tusun ke 50 untuk kita yang tadi ngenang berkawun kau tingkat piriang ni pengajar. Jadi terima kasih. Gulai baru kita buat tusun tangkan ke tu ilang.

Yeah, What Rock baru dah beredar kita semua. Jauh lagu ke diberi nama Kaban Sampai Mati. Lagu dikena ngepun ke segmen Pemerindah Malam YFM. Selamat malam belinya. Selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindah Malam YFM. Bergulai jauh aku Raja Smoking tau ke RB. Okay, dalam pengelamat 3 jam. Berhingga pukul 9 malam tadi. Nyentuh ngakir pukul 12.30 malam tu lagi. Ya, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, nanti di Kuching, tentu ya boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Kita kediau di Serian, 106.9 MHz. Kita kediau di Sibu, frekuensi di Sibu, 87.6 MHz. Di Limbang, 104.9 MHz. Serta Bendur-Dur ke Bukai, terus dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke semua Endur kita diau. Okay, kita mungkin boleh dengar ke kami dengan cara online. Kita tahu dengar ke kami dengan RTM Click. Okay, tentu kita sudah download aplikasi RTM Click. Dikena kita dengar ke kami dengan cara online. Ya, soalan semua belinya. Nama berita malam tu ngarap ke kita yang tadi gerai magang, lantang hati. Okay, terima kasih lah pemilih kami Bawa FM jadi stesen pemerintah kita. Pemegang, mari terima kasih ngagai Ken Michael. Pemegang, terima kasih ngagai Melati Badi. Kudah berkulangnya kita dalam segmen Sada Lemai berengkar pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagai pukul 9 malam. Okay, jadi ke malam tu kita boleh berandau ngaku bak TikTok. Kita tahu ngelawak TikTok aku mpuh Raja Smoking. Kita pegang boleh nganjung lagu peminta. Tau ke komen kita ke malam tu ngagai Facebook kami YFM Iban. Kita ke bedau like, kita ke bedau follow Facebook kami. Tentu kita follow dulu, like dulu fanpage kami, type aja YFM Iban. Dengan kita boleh nganjung komen, boleh nganjung lagu peminta ngau pesan rindu hati kita bak Facebook kami YFM Iban. Okey, kita berperindah ngau lagu ke sekali tu, lagu ke dibai Anderson Nyalai. Nada nasib panjai bergulai. Terus bergulai dengan kami Pemerintah Malam YFM. Segulai sejalai.

Ya, Andrew Senyalai baru dah merindang kita semua. Gau lagu kita beri nama Nada Nasib Panjai Begulai Macam. Kita ke dia tu pukul 9.33 minit malam. Okey, sekali lagi meri selamat malam. Selamat dengar ke kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Malam hari 1, 11.05 tahun 2026. Okey, kita ke benung gawat jam. Kena tu ngerap ke mujur meh pengawak di kerja kita ke malam tu. Kita ke benung belelak berumah. Okey, selamat belelak sambil dengar ke Pemerindang Malam YFM. Pembagian kita ke benung terima kereta barang terjalan jam kena tu ngarap ke sama berjimat serta selamat datang benur ke dituju kita. Okey, jadi info tidak dikongsi ke UPS Tinggi Mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, terima kasih ngagai Fahmi bin Syukri siku pemesai dari UPIS Tinggi Mata ke Gayari Jabatan Meteorologi Malaysia sudah berkongsi ngau kita Gayari kita kena sehari itu 11.05.2006 berengkah hari pukul 4 lemai tadi dalam kandang 12 jam. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuk ke tumu pagi-pagi lah di pelabak ke hujan ba sekedar endur bakal Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, pemega di Muka, wisi mega di pelabak hujan, Kapit, Bintulu, Miri, Gau Limbang, lalu gaya hari mana di Kuching. Okey, jadi jam tadi report atau ke info tadi kongsi ke Fahmi bin Syukri dari UPIS Tinggi Mata ke Gayari Jabatan Meteorologi Malaysia ngenang Gayari kita di Sarawak. Okey, terima kasih dengan gaya balakaban kita kebisi beranda aku ba TikTok. Kita tahu melawat TikTok aku mpu Rajas Booking. Kita mega munyikir pada aku tadi tahu nganjuang komen lagu peminta atau ke pesan rindu hati kita ke malam tu ngagai Facebook kami YFM Iban. Okey, haram kita berpinang baru ngau lagu ke sekali itu. Aku mai kita sama dengar ke lagu lagu reputih hau. Dikena kita merinang hati ke malam tu. Okey, terus dengar ke kami YFM, pemberi nama malam segulai sejalai.

0: Siang Malam YFM.
1: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okay, Roslina Bilu engkau lagu Buyan Kediri. Mak jam kita ke dia tu pukul 9.43 minit malam yang dibekas lama pukul 10 malam. Telaga bingan dua kami nak bor ke berita malam hari wife Miban RTM Kuching. Okay, beri soalan mengenai kaban kita ba TikTok tu. Nita Sapit, soalan di Jarbi selama berjalan ke pengawa. Mana gaya kami di Seloi Sibuti malam tu ya. Okey. Mami Cegu Cinderella hujan kami ba Brunei tu ya. Piane. Okey. Nai 1992 nama tu minta main ke lagu Ngenang Nuan Berari Ari Nai Dinamik. Priscilla megap si komen hujan kami diberi malam tu DJ Koya. Okay, Suzy Su Mabangyan. Hi Jess, happy konti. Terima kasih Suzy Su Mabangyan. Hanya sekedar komen bala peningat kita, bala kaban kita, bak TikTok. Okay, kita ke udah nganjung komen bak Facebook kami. Terima kasih. Lagi aku baca komen salam gaya lagu peminta kita. Okay, kebisi danjung kita bak Facebook kami YFM Iban. Okay, Roni minta main ke lagu Bujang Bagas ku ya. Okay, tapi seawal lagi aku main ke lagu Kebisik Dia Pinta bala kita pak TikTok ngabak Facebook kami YFM Iban. Okay, haram kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu Lucy M, ngau lagu Baduk Kiru, ngau lagu Igu Anthony, ngau lagu Meligai Pengrindu. Terus tinggal ke kami pemerintah malam YFM Segulai Sejalai.

0: BCSP Global dalam telefon ni, meh.
1: Hati tu dah, meh. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawapan masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah.
0: Apuah. Nyamai amai mentip ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di meh.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni meh.
2: YFM, segulai sejalai.

Selamat malam, dia tu kena burke berita malam dari YFM Iban RTM Kuching. Kaban Kunci Negeri Adun Sarawak dipinta seruran berbahasa ke pengandiri serta nyaga manah nama Dewan Undangan Negeri DUN untuk tebal lagi lebuh maya pengawak bersawut kena mulut di tuai runding beradat ngau tangguh pengawak bak sepemanjai awam DUN untuk dibejalai ke. Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar nyemetak madah ke genap ikut pengari rakyat patut kena jakuk ke berbahasa serta nyadi contoh ke manah ngagai rakyat. Ia madah budaya politik di tuai runding serta profesional dan berguna benar kena tentu ke institusi legislatif menua terus diperbasa serta dikarap ke rakyat. Ia madah munyinya lebih menjadi istiadat Aum Keterubah Penggal Kelima Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak saritu tadi. Berbangunnya tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar ngemeran ke pangku pengawak pengari rakyat menjadi kawal jematan antara perintah ngau rakyat menatai ke polisi sistem demokrasi. Ia madah genap ikut kaban kunci negeri dan patut seruran nyemak ke diri ngau rakyat ngambil ke merati ke perkara utai diguna sida. Kelimpar ingulih ke timbal ti betul dikira tentu ketiap polisi ngau agenda pemansang ti dibejalai ke amat serta ulih merik penguntung ngagai rakyat. Ia megak minta semua pengari rakyat terus bergempur ngemansang ke menua tu nyadi pelilih menua ti mansang lantang serta dipebasa ke nak ninggal ke nilai penyerakup pengelantang serta ngemeran ke nilai moral ti tinggi. Sarawak dekat majak negap ke pengawak nyikap diri ngau cara mitigasi lebuh napi pemar ubah gaya hari ti majak ndak tentu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke operasi menih remang antara cara ti proaktif ti dibjalai kena kerjasama strategik begulai ngomayu bengkeh agensi. Operasinya mandang ke pengeransian perintah Sarawak ti keras dekat nentu ke pengelikun ngau pun penatai air meruan cukup. Kelbagi dikena nyukung guna pemansut kuasa bekal air ngau pengelantang pendiau rakyat. Yang mana operasi itu dibejalai ke belalau ke sekedar utai patut diguna serta meresah teknikal ke patut. Antaraya, maya tikas air, bak tekat air ngau peguang besai, bak tikas kebaruh, tidak benar ngerugak bekal air ngau pemansut kuasa. Yang mansut ke Jakutuk ngakai barang berita, berserimbai ngau pengawak berjalai ke operasi menih remang, bak kenandur tekat air besai di Sarawak, tidak berjalai ke berengkih hari saritu, nyentuak ke pegila. Berbangunnya operasi nanam remang di Sarawak dibejalai ke berengkih hari saritu ngau pegilak timungkur tiga buah tekat air. Ti nyengkawam, tekat air batang air di lebuan tu, tekat air bakun ngau tekat air murum di belaga. Chairman Komiti Penyaga Penusah Ngenyit Menua Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke Pengkalan Sedadu Langit Malaysia TUDM Kuching dekat nyari palan dur berjalai ke operasinya serta koordinasi penerbai bilun. Operasi itu dibejalai kena bilun ti terbai bak peninggi kira 5,000 ngagai 9,000 kaki bak kenandur ti oleh alai ngasuh ari hujan ngau nabur ke hygroskopik bak remang ti inkeman. Pengawak matau ngau analisis atmosfera dekat majak dibejalai ke sedau maya ngau pengudah operasi dibejalai ke dikena nentu ke pemanah ngau pengelikun operasinya. Operasi yang megah dibejalai ke 6 mekah agensi yang kaum agensi mutar ke penusang Ngenyit Menua, Opis Meteorologi Malaysia, Opis Penerbai Bilun Malaysia, Ngau Sedadu Langit Malaysia TUDM. Pengerami ngintu Minggu Penyerakup Renggat Sarawak 2006 di mungkal pengeraminya kemari di Miri nyadi cara pemadu manah ngetan ke pengelantang Raban Pupu Bansa di Menua tu. Sapit Direktur Opis Penyerakup Bansa Ngau Integrasi Nasional JPNIN Sarawak Giri Nyaring madah ke program tu nyadi kelalau berguna dikena negap ke penyerakup bansa nengah macam cara ti berpelasar ke budaya taluk ke menua ngau komuniti. Yang madah pengeram itu udah mayun narit pengerindu Raban Nembia merti ke budaya ngau Raban Pupu Bansa nengah penlebak lalu kai seminat nengah cara maca ajak. Yang madah menyinyak ngakai perang berita RTM di Miri.
Nyana ke berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Gyanai. Hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: lain sejalan.
1: Saat itu, 11 Mei dalam tahun 1993, Sarawak di Sadang yang di menua Keterubah di Malaysia nampak telefon ngau pemegai telefon. Ti digagak ngenak kayu manah kualiti, enti nyemak jurai upis Menteri Pembangsang Industri ngau semengkah company ari menua Tasik mujur diatur. Menteri Pengawal Pembangsang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tonopeng, pada kekilang tinggagak produk kayu tu dekat digagak bakanan industri Muara Tabuan di Kuching. Hari itu megah projeknya oleh negap ke industri telecommunication di Sarawak kelimpah ngadakan peluang pengawak puang pak sektor pemansang industri baru. Ia masuk ke Jakarta lebih menjadi seminar kebangsaan Kesatuan Pekerja Pos Antarabangsa Telegraf dan Telefon PTTI ngau Kesatuan Pekerja Telekom Sarawak UTES Sekolah Latihan Telekom Jalai Semariang Seraya Timur Perangsang agai bala pengerja pengawak patut memaju ke pengandiak diri setipak ngau pemansang industri telecommunication ti nyaga pemesai guna gempung perintah pengaji ngau pengerja pengawak ti tau ngada ke orang tilandiak setipak ngau pengeremai pemansang ekonomi barantau Asia Pasifik. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

RTM, teman setia anda. Okey, terima kasih. Lepas lagi terus segulai sejalan dengan kami dalam segmen kita Pemerintah Malam YFM. Okey, terima kasih kita ke lagi segulai dengan aku TikTok ke malam tu. Pemegi kita ke benuang dengan kami dengan cara online RTM klik. Terima kasih bagi kita kudang nganjung komen kita lagu peminta ngau pesan Rinati bah Facebook kami YFM Iban. Okey, belum aku bisik sekedar kita tadi baru ningat ke kami. Okey, baru ningat ke kami. Selamat malam. Terima kasih lah pemilih kami bawa YFM jadi stesen pemerintah kita ke malam tu. Kita ke benuang belalak baru rumah jam kereta tu. Okey, nyangkanya nganti kat tindu aja. Okey, tak okay, kita ke benuang deruba kereta barang tu jalan jam kereta tu. Okey, harap ke sama berjima serta sama datai bandar ke dituju. Okey, kita ke diau di Bintulu. Hayor Bintulu, selamat malam semua. Di Bintulu, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 97.5 MHz. Kita kena di Kapit, orang Kapit dan berita Kapit. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 94.3 MHz. Okey. Aku macam komen about Facebook YFM Iban. Selamat malam. Nuju Nilian Yan Ikel. Selamat malam Raja, selamat jalan ke ngawak. Minta main ke lagu Heli, lagu Badu Kiru. Dia kena merindang hati diri ngau semua berdengar kau ya. Nicholas Chaweng, selamat malam, selamat jalan ke ngawak. Minta main ke lagu Lucy M, lagu Badu Kiru. Udahnya Lengunai Nai, selamat malam Raja. Benung dengar kenuan untuk Aris Langor. Minta main ke lagu Kedibai Josephine Jalin Ambai Ti dulu. Dia kena merindang balap dengar YFM Kebedau Tindu. Berjimat pula gawak lagi DJ ku ya. Terima kasih Lengunai Nai. Okey, lagi komen kita hai. Agnes J. Robin, selamat malam, selamat berjalan ke pengawak genuan malam untuk DJ. Berita kami di Miri malam untuk mana. Minta main ke lagu Roslina, selamat malam Sulu. Dikira Merina Derimpu, ngau semua orang kenglala. Bak suara Nur Sediau Ipar ya, Indai Rimuang, seduai Indai Kirut. Kedia bak kenawit, Indai Cheese, dua Indai Raymond sebilia, bas lepin bakuang, ngau jakusan, ngerap ke gerai belama, salam rindu, salam lengau, ngaga kita semua. Terima kasih DJ, berjimat pula lagi kau ya. Oh, terima kasih. James Pangiran, selamat malam DJ, selamat berjalan ke pengawak ngenuan bak konti kau ya. Okay, minta lagu Kumang Ba Ati, kini bayi Andre Aldif. Dikina merindang semua belakaban ku ya. Baka Putra Borneo, Peter Tingkat Kujam, Jupas Lagun, Donny Lim, Roland Stewart, Hukala James, Thomas Davis Taylor, Eric Jan Daniel, Polimasien, Alex Delta Bina Watabarau. Lalu ngegenuan Mega DJ, terima kasih, selamat malam tinduk jenak. Nah, malam tu lagi ku ya. Okey, Richard Unum, selamat malam, selamat jalan ke pengawal genuan. Minta nuan main ke lagu Kelemayang Band Nuan Berulah. Dikinan Merindah Derimpu, ngau semua belakangan Facebook. Ngarap ke sedia itu berindang. Terima kasih DJ Ari Jalai Simpang Simunjan tu ku ya. Okey, belakangan kita buat TikTok tu, isi komen kini. Dan ku ya, aku mengunci medak. Peggy, selamat malam DJ. Minta main ke lagu Richa Rosana, lagu Leju ko ya. Okey, nya peminta ba TikTok. Mendak komen ke bukai. Okey, Saloma Patros Nayu, selamat malam DJ. Kami ba Bintulu Port ko ya, minta nuan main ke lagu Mulai ke Diri Ari Kristi. Dikina merina semua orang ke ngelak ko ya. Okey. Kita berperinan dulu ngau lagu KBC dipinta bala kaban kita bak Facebook, pemegang bak TikTok. Tidak salah aku tu dipinta siapa terini band. Saya ku minta main ke lagu Jeffrey Molly, lagu Tuan Tak Setiba. Okey, terus tinggal ke kami Pemerintah Malam YFM.

Iya, rindu. Sini tinggal lagi gawai nih, nah sabar, sesengir, hati kayak pula gawai tahun tu nih ya. Oke, terima kasih tinggal, lepas lagi terus tinggal ke kami, Pemerintah Malam YFM, malam hari 1, 11.05.2026, berenggir pukul 9 malam tadi, nyentuk ngagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Okay, Mayuah kawan kita tadi, Mayuah peningat kita tadi minta main ke lagu gawai. Hanya betul lagu gawai, lagu kini by Donnie Lang, Gaga Jarai, Pulai Gawai. Okay, macam baru komen. Okay, Segam Nyandan, soalan DJ selamat malam. Okay, nyak kawan kita iba TikTok. Okay, bah Facebook tu selamat malam ngagai Margaret Uncing. Selamat malam DJ Rajesh Madakadira Risiwu, request lagu Pulai ke Sarang di Baik Rem Jana di Kena Merindang Ricky Ribut. N. Desmond James Anyau, Stamus Davis Stelov, Meribur Martin, Mami Abak, pemegang nuju DJ Rajesh, Pak YFM Iban Artem Kucing ko ya. Bisa ikut nuju DJ ne. Terima kasih. Okay, Capuak Kira, selamat malam DJ RB. Baru bisik cecelap bimit dia ubah Sibu Jaya tu DJ ku ya. Okay, ne, minta main ke lagu Ensiban Ramles Walter di kedai Rina Drimpu. Nganti mata kekak lelap tu ku ya. Nanti katindu apa jap benalah. Okay, siapa lagi bisik komen tu? Aku mendak dulu komen kita itu Steve McQueen. Selamat malam DJ, selamat berjelai ke penyawa. Boleh minta main ke lagu Tanah Bernyang, lagu Arisa ku ya. Okay, Atin Ucu Manang, selamat malam DJ, aku tu Atin madah kediri hari Balih Kapit. Hujan kami malam tu ku ya. Oh, hujan eh. Pemegang ngau pulang tu aku merik selamat hari indai meh ku ya. Oh, ngagai indai ya Puan Helen Dian. Pemegang bini di kesaya Puan Kassandra Tibuang. Belam adik ngau ipar indai Ado, indai Claudia, ngau indai Inta. Minta lagu Merampau kedai Stanley Bayang ku ya. Okey, David Pilang, selamat malam DJ, selamat berjalan ke penyawa. Terima kasih. Lemok Randi, selamat malam, selamat berjalan ke penyawa dengan Wan Arbi. Minta Wan mainkan lagu Sebulan Serak Setahun Nyabak di baik Jonas Aman. Jonas Joni Aman di kedai Merindang semua. KBC Batisi Radio jam kedai tu. Selamat malam tinduk jenak ke malam tu ku ya. Lily Anthony, selamat malam DJ, selamat berjalan ke awak. Minta main ke sebarang lagu Linda di kedai Merindang semua peningat YFM Iban. Baru badu hujan kami di Limbang ku ya. Okey, terima kasih ya bala kawan kita kebenung ningat ke aku berandau dengan aku ba TikTok malam tu. Terima kasih semua. Okey, lagi komen tu. Komen Wilson Will, selamat malam DJ, Pemerintah Malam, selamat gawai terdekat datai nuju semua pemega merik ngau pulang tu. Selamat hari indai meh ngagai siapa tu ngagai orang ke udah jadi indai ngerap ke gerai belama lalu ndak ditinggal ke mega. Nuju semua ke Ngelala minta main ke lagu Rukin Rusen Nasib Tua Basiku Petara. Benar aku macam otakkan ditulis belakaban kita itu neh. Okey, enggak kesalah dibaca. Okey, Valentino Polakan, hai Rajesh, selamat malam, minta Nuan main ke lagu Kenny Huge Lenyau Siku Seribu Ganti di kedai Merindang semua punya YFM Iban. Okey, Zainuddin Abdullah, soalan DJ, nama berita Nuan dia Abang Din tu madah kediri dari Jepak. Okey, minta lagu Celak Jari Tua ko ya. Okey, Nai 1992 nanti boleh minta lagu Indai kira by NK Yongai Bos Rimai Gawari Indai ko ya. Okey, jadinya sekedar komen kesempatan dibaca aku ba Facebook ngau ba TikTok kita ke malam tu. Okey, harap kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu Richard Lee ngau lagu kan beri nama Terpadam Mimpi.

Okey, Rachel Lee nyanyi lagu terpadam terpadam nama ni, terpadam mimpi. Okey, okey. Sempat balik ngagai playlist ngagai kesalah sebut. Okey, 10.31 minit malam. Dolina, kabang kita buat TikTok tu. Selamat malam DJ, selamat hari gawai dekat data aku ya. Minta main ke sebarang lagu hari Linda di kena berindang semua aku ya. Okey, selamat malam juga Nuju Jasmine 901. Okey, minta lagu Cecilia Rossiti. Joseph Channel, selamat malam DJ, minta lagu Roslina yang kebarunya aku ya di kena berindang semua. Lily, thank you dah follow Lily. Okay, Corina Maga, selamat malam. Jadi nak komen ba

live kesidai. Okay, aku live ba TikTok aku kumpul Rajesh Booking. Okay, lagi macam komen tu, komen ba Facebook YFM Ban, Madam Tease. Saya kebiasaan jemput eh Madam Tease, T-I-E-Y-Z. Soalan DJ, mada kedira dari Sungai Pinang Igan. Menurut dengar ke pemerintah malam malam tu minta main ke lagu Nuan Bisi Menalan, lagu dituju ke semua pendengar ke benung mendiang ke radio bakal ke malam tu serta semua pembinat WFM Iban nyarap ke terperindang nuju Nuan bagian DJ selamat berkonti bakal ke malam tu ku ya. Okay, Intan Bakit, selamat malam DJ Arbi, selamat berjalan ke penyewa ngagi malam tu mada ke diri dari Taman Semerindah minta main ke lagu Es Nenala, lagu terpejuah di kena merindah terimpu ke Apin Tindu aku ya. Sama kita ni Hanum Kai Tindu serta semua peningnya WFM kebisi dengar radio jam kedai tu nyajak DJ, terima kasih sama-sama. Okey, Hagi, ni bagi komen kepada udah baca tu ni. Andrew Ujai Masiang, selamat malam DJ Rajesh, selamat jalan ke penyawa. Mana hari kami di Miri malam tu, minta lagu Swelin Lelengau. Salam menuju semua belakaban Facebook, semua belakaban WhatsApp, serta semua peningnya WFM ke malam tu. Fabian Doam, soalam DJ, selamat jalan ke penyawa malam tu, minta lagu Sari Tuari Gawai. Kini baik Fabian Doam. Okey, dikenal berindang nungguai lagu Sari Tuari Gawai kita by Fabian Doam, Roger Weiser, Therese Tan. Nama tu neh Arts JC. Okey, dikenal berindang semua belakang Facebook dan semua orang kenalan Samari Gawai tika datai ku ya. Okey, jadi nyak komen bak Facebook YFM Iban. Jadi berdengar bakal selama pukul 11 malam untuk ngagi pukul 12 tengah malam. Endor kami sama-sama kita yang tadi ingat ke program Retro 15 bergulang ke pengelola program Harold Ken Michael atau DJ Ken. Sebut nama penuh ni, Harold Ken Michael. Okay, DJ Ken bergulang ke kita lagi dalam program kita Retro 15. Okay, terus kita berperinang dengan lagu ke sekali itu. Lagu Winnie Albert, lagu Nda Minta Lebih.

Okey, pendengar KBC Awan Nuraku maca komen KBC di Hanjung bala pendengar kita, bala kabar kita buat Facebook kami YFMI Band. Okey, komen ke sekali itu Ari Eni Tinggi. Soalan DJ Rajesh, selamat jalan ikut nyawa celap kami buat benar betul. Laban hujan lemai tadi ku ya, minta main ke lagu Richard Lee Terpada Mimpi. Baru dah main ku tadi. Okey, dikena berindah semua ke ngelalami. Terima kasih main-main DJ sama-sama. Okey, agi komen tu belinya Ibas Lebin atau ke Abad Dom ada kediri Aris Munjan tu dia minta lagu Air Mata Ba Ari Gawai, lagu Melissa Francis dituju ngagai semua ke ngelala nak boleh dirintai ke maga nama ngau jekusan selamat terperindang dengan ke pemerindah malam ke ya. Okey, agi komen tu nama tu Buluh Pengrindu tu danjung ya sejam ke udah tu. Selama malam DJ baru dah mata kelengan ku ya. Apa ni lawan makan malam. Okey, minta lagu Genslan Ari Lex Kerry Ajan kita merindang bala ke sini nya radio. Baiknya berumah tak ke dalam kereta bagi ke malam tu ku ya. Mat Henry Orlando Nira, selama malam Rajesh. Mana hari kami bak sibuk malam tu minta lagu Anthony Usan sebarang lagu ke ya dituju ngagai belakaban Facebook ngah WhatsApp pula lagi berjimat DJ ku ya semasa. Terima kasih. Okey. Donny Lim, salam DJ RB, request lagu Flora kena by Jerry Kamit di kena merenang James Pangeran, Dolly Jumat, Stamus David Stelov, Ibrahimat Akib, Lydia Aljon, Putra Borneo, Alexis David Biju, Cecilia Malone, Simon Spread, Hukala James, Roland Stewart, Peter Tingkau Kujam, Alex Linang. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, lagi komen tu dengar Catherine Robin, soalam DJ Rajesh, selamat jalan ke penyawa madah kediri Ari Tabuan Kucing. Minta sebarang lagu kedai baik penyanyi Angela Latajua di kena merindang semua belakaban kebisininya jam ke dia tu. Bakal sidak Indai Bibi dia Sablaga, Sungai Sablaga, Indai Rina di Skim Sekerang. Ngagai semua belakaban Facebook mesti dengar radio malam tu kerap ke semua gerai. Salam radio Rindu Saldo, terima kasih ngagai nuan DJ ku ya. Okey, sama-sama. Okey, terima kasih mereka sudah komen. Agi komen siapa agi komen tu ni Roy Kuang, selamat malam DJ serta semua pendengar WFM. Selamat berjalan ke pengawak. Nama tu kami Bak Seraya Mantu beberis hari tu ku ya. Belum gawak tu DJ sambil dengar ke radio YFM Iban ku ya. Oh, kita ke belum gawak jam kereta tu. Terima kasih ya. Lepas dengar ke kami pemerintah malam YFM. Mary Jalo Ujo, selamat malam Rajesh. Madah kedai Aris Suang minta main ke lagu Darah Milih Laki Driba di Bayi Lipi. Di kita merindang semua ke Bedau Tinduk malam tu. Belum dengar radio ku ya. Hamad, kita ke Bedau Tinduk. Belum dengar ke radio. Anak gue Tinduk. Udah ke bunyinya nih anak gue tindu kok. Okey. Oh, terima kasih ngagai Vincent Tim gak bisi komen ba TikTok kita ke malam tu.

Okey, nyari dengar bunyi ke daripada aku tadi pukul 11 malam, nyentuh ke pukul 12 malam, kita dengar ke program Retro 15, bagulah engkau Ken Michael. Okey, jadi terima kasih ya, kita kudah bagulah engkau aku. Dalam pengalaman lebih kurang 3 jam berangkat pukul 9 malam, nyentuh ke pukul 12, tengah malam tu lagi. Kena sehari itu tadi malam hari 1/15/2026. Okey, terima kasih kita sudah nganjung komen. Sekali lagi tadi lagu peminta atau ke pesan Renati bak Facebook kami YFM Iban. Kita sudah komen bak TikTok juga. Terima kasih semua. Okey, kita ingat ke lagu ke sekali itu sudah kita berperindang dalam program Retro 15. Retro 15 bulan ke pukul program Ken Michael. Pukul 11, nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Mulai aku Ken Michael. Malam tu Beningam ke lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke mengingat kita 15 yang 20 tahun ni aku dah lalu. Okey. Lagi tahu ya Kapin Tindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru Mungkal dengan lagu Pengindu Bujang dari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 itu lagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urah Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan untuk sehati, gulang kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Julie Remy, Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar kita bisi lagu Ray Edward Pusah, apa yang nak setuju tang sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 Subak Savage Garden To The Moon And Back, but Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah, apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 mesti klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To the Moon and Back-nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru 4 itu ajak lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ia kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui babadi bak penusah ia kena di lebuh mayanya suba tu lagu dari Beyond Hoi Fat Tin Hong dari album The Journey.

bangsa kita. Ini Bisi Nur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.

Today We Find Love. Hadirabad 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dalborn. Lebuh mayanya subak. Ya, kita bilang lebuh mayanya subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Sidaya bak tahun 97 lebuh mayanya. Lalu PMK lagu Rizwilin Razia Tuanya tadi kena merindang kita malam tu bar retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami bar retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemandak ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama usai bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang baru retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia ke megak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apai tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak itu. Sapan dan lala. Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati bak Retro 15. Lalu sebenarnya yang tadi megak Michael and Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus menikmati ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Enggak, pihak mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tengah bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tengah seberau kita menikmati ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak Retro 15.

Raban Music Express, Apai Blues, Barretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu itu asal ianya In Other Words. Tang lagu itu popular dibai Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra itu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu itu megak kebenarnya besi sejarah yang bu ukai nama kebuah pihak laban lagu itu dimain ke bak cassette player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Yang ini sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu enggak unjam baga tinggal dua iti lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyonya berasai, nyonya tiba pengunjung Retro 15. Duiti lagu kepenudi kita, Ariko Pratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam guys semua kita. Bertemu baru kita, batu sunangkan ke Tuila. Selamat malam, bye-bye.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati titusa. Uling angkat kesemangat ti lembi. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti panso dari mulut kita, nada oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nada oleh diambil kita pulai baru, nada oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak oleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani, mani serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati tisinu. Jaku ti positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tiap iku orang tiningaya. Jaku aja ti disebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku uleh muka runding orang. Orang ti siru jaku uleh nyelap kati orang. Mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak uleh ngiring yang nyadi orang ti mujur. Lalu ngemuan pengarap padirimpu dudiari ilau. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai. Tiap ikut kita bisi penau ngepelandia ke dirimpu. Nada bungai di taman bisi sama. Tang sidak belak berkelindak. Gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Reti ya, jaku tisiru, tajak yang dah panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nyak ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tau kengemuan pengeringat ngeri orang. Kita enda boleh ngubah hati manusia. Seminak petara aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya. Bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Semina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis berdekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik Saint Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja Saint Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Tampin Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berita kita. Bergerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai saja.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuati betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan neso kediri. Nyawa.

0: yo mai nembia. Pasut dari universiti narai kerja nganggur minta kerja pun pedih. Anti uliah lah kita bisi peluang bakal kita bisi tanah pinai kita. Tau diusahakan lah hasil derimpu hari kita kena dari pengawak menganggul kerja. Kita perlu kak itiar derimpu usaha derimpu. Nak perlu kita perlu kak ngarap ke kerja ngoh perintah kerja ngoh company itu cukup pedih. Tapi bukai ngarap ke kita sama maju ke derimpu lah. Anang kalau ngarap ke bantuan dari perintah kah nama-nama kah kita perlu kak usaha lah ban itu barang pun mahal. Ke anak kita pun perlu kak bersekolah. Jadi bunyi ke jakok lalau bala pembesai kita mesti kak berdikari anak kalau ngarap bantuan dari perintah
1: Puan Rebecca.

0: goya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke radio Ngau TV RTN di seruran mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTN klik bukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTN. RTN lirik RTN.gov.ny.

Info Activity Y. Tabung darah sepita besar kucing ngereh mensia mayuah tulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepita besar kucing maya jauh upis terbuka. Ini hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepita besar kucing tu ada di muka hari 6 hingga hari Minggu. Yang tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuah diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerang ke silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

0: aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kuala Orang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan, nak kena menepan, bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak kebajir. Nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kile. Nadai meguna, sigat tak kebajir bukan nikati pan kita. Nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Ni jalan kita ngadu anak kita cemerlang dalam pendidikan. Ngarap ke apa indah datang ke sekolah, medak rizal anak yo, apa indah itu. Nggak datang, ya nemu oleh anak yo kuyanya, ya nggak datang. Di kita ke anak kita maju, kita mampu mah. Nggak tahu nggak berusaha ngadu anak kita. Kadang-kadang orang tu kadang-kadang anak yo 3 tahun, dah hanjuang ke sekolah anak yo. 4 tahun dah hanjuang ke sekolah. Anaknya tadi, nah umur dah 5 tahun, dah boleh macam. Namun, tambah tahun satunya boring. Nah, labangnya dah boleh macam. Bisi bala pendek anak yang tahun satu dah dan juang yang gaya tuition. Lepas dia ke anak maju. Jadi bala apa ni tu, dia kira ke bakal lomba perahu. Siku ke anak maju, siku ke anak pandai. Kira okey lah ke manusia dia tu. Buka bakal maya kami semua agak niat bala apa yang ada hati dekat sekolah-sekolah tentang dari buah. Maya bala aku semua, dia pandai-pandai. Namun dah tahun 6. Gak sekolah lagi, gawak kayu. Ya, lepas nanti gawak kayu tu. Dah bisa ban. Empat gawa. Dah bisa duit pangsut. Ha? Dah bisa 500. Dah bisa 400. Mainnya sebuah nanti 500. Apa? Mayu apa yang dah besar? Boleh bini lah banang.

Geus kalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel Engkerajo, tik ngayan ke bangsal ke bisik di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayu, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari.

Dakap kenang ke sekadok leko jaku iban pasal sekadok nama sukat dia nyok sukat manjai, sukat kelingi ngau sukat serakok. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngenok sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyade utai ke dokumai kita sepemeluk tu ia nyok pemesai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke depeluk kita ke nyukatnya umbas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh neku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh neku siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyade pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Kada berap kita kenyukatnya umas amat berap. Artinya ujung jari kanan oleh temung ujung jari kibok. Nyok ke dokumen pemerap. Nangkan kanya suah kita nengok jaku cerita ketua nyebut manjai ruas tulang. Nyok manjai utai. Ni pemanjai manjai ruas tulang. Sukat pemanjai retinya sukat manjai ke sama pemanjai ngau ruas tulang lengan ngai lelaki besatuai. Udahnya sepeneguang. S-E-P-E-N-I-G-U-N-G. Sepeneguang. Ianya sukat pemanjai aritiku siku kanan. Lalu merakak dada ngagai tisi bau kibok. Tau kesukat pemanjai ari tiku siku kibok. Lalu merakak dada ngagai tisi bau kanannya ke dokumai kita sepeniguang. Udahnya kita besik palok tumpok. Tuk besik dua bengkak reti ke satu. Sukat pemanjai ari kerat tau kararik tumpok ari atas kibok lengan. Ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngik orang ke ngenok tumpoknya. Lalu reti palok tumpuk ke kedua ianya jalan nyukat pemesai mua tibang pada kendak tentu besai. Tuk sukat melintang mua tibang ke belok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merakak dada ngagai rarik tumpuk ari atas bok lengan norak nyukat. Udahnya lilih minyak. Sukat ke dekumai lilih minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapok jari sepiak. Udahnya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tau ke sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok. Lalu merekak dada ngagai siku kanan.

0: aku LT Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Galai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Di situ nya agak tebal make up ya. Kemudah boleh pindah nanti bini kita bisa awak ke mandu asai, mandu teh makai ngos nyona mai sarinyo. Sari sitinya nya meda kita makai secapak aja asai. Sari tu ayo meda kita makai tiga capak. Ya lu nanya kita, oh darling ko ya, ketika teh ke pandu ko sari tu, best ni jalan kita nyawat ke ya. Kadang-kadang orang tu, sebako, ni bisi sebako. Marinya kita makai sepinggai, sari tu nya tiga pinggai ni bisi sebako. Tak kita ngerti sedih luke, nunggu kita luke, ngai muji kepangan diri. Kita mada apa, ndak ruki ku bini ko deh. Dah mua baji, mandu asik pan-panai. Nanti asik pagi tu nya ndak cukup, ngau dek-dek ku makai. Hari sitinya, lu ngigau ke buku resipi bini kita.

0: dong kandung. Si kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena. Si kita mandi pas sungai lah, semari itu nanti mandi pas sungai orang. Natau mandi kena batu muncut. Aw, ngai kenti batunya lah buat kait nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak dol, lemas nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan uangnya dari je. Nanti yang lain nanti tahu nanam dia, amai kena kita nanam muda. Naik ke jari anak kita berjabang kena
2: saya orang disirah batau kemasinya kami di benua tu ambil pemeratkan tubuh ngau sebuah tadi tak tahu dibaik pulai ke rumah lebih orang mati tahu keti bisik di jari udah mati baru tahu tahu kau udah ngetah lihat baru tahu mengambil tubuh
3: begitu DJ ini maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tu kurang tuai kriya sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi benar kami gitu. Laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya nak tahu mai tubuh mai orang parah yang tadi mai kita mati bersuruh ke tubuh laban tubuh ke bersuruh dia tumbuh dan tu pun berkenyak nak tahu dia baik mai orang parah mai kita bersuruh ke takut kurang
2: ngaku tu kita mali mai kita bumai ngaku tu ke pagak ngaku jadi ku kami itu ti mai kita bumai deh mai yang tahu tu ke mai kita tanam tu ku kami itu nak tahu ngelampat mua pangan mua nak tahu ngelampat mua orang ada tadi tajurus-tajurus kali gue mau tanam kenyau ngetau kenyau mali taro kami itu tahu ke tima yang ngetau mali kira kerwo tiga minyak gue nak tahu ngelampat mua pangan deh kali bumai buka bumai itu manyu lah sedikit mali kita bumai itu ya maka kita ngetau pintu orang tuh gak tau sebut kita penuh ha meruak kami itu gak kerwo.

0: Jadi semua kita sama belak nemu racun bertanam bertupik sigit tau menatai ke pengerusak ngagai mensia jelu ngau rampak menua nyak kebuah berkena ke racun mesti dijaga serta diatur ngena cara kemana ngambil ke penusah ke bekawul ngau berkena ke racun ulih dikurang lalu ndak menatai ke pengerusak. Racun bertanam tupik dijaga dalam undang-undang racun bertanam tupik atau ke atas racun meluk perosak 1974. Jadi bagian kawalan racun perosak PIS bertanam bertupik menua Malaysia kelalunya di sekretariat bak lembaga racun meluk perosak sudah diberi tanggung pengawak nerit atau ke berjalai ke undang-undang itu. Siti Ariatur tidak diberjalai ke lembaga racun meluk perosak ianya skim ngeregister racun bertanam tupik. Mbak atur skim tu, semua racun bertanam tupik ti dekat diambil dari menua luar, ti dekat digagak atau ke dijual di menua Malaysia, ndak tahu ndak boleh pemendar dari lembaga racun meluk perosak. Ya. Jadi, sebedau racun bertanam tupik dikemendar ke register, semua penerang berkawal dengan kimia, pemisah atau ke dalam bahasa Melayu yang kemujarapan, tikas bekau racun residu, pengerusak ngagai utai hidup, ngau utai tumbuh, toksikologi, pengerusak bak ndor utai hidup ekotoksikologi ngau pansiak produk dekat diperasa serta diperhati ke ngau siliak ti diperjalai ke bala pemesai dari lembaga racun meluk perusak ke bisik pengelandia. Jadi tu dikena nentu ke produk racun bertanam tupik nyak tadi ngasi nitih ke semua penerang bakal ti dipadah ke bak peminta maya kekak ngeregister racun.
1: Cik Andi Angga Anaigua, penolong pegawai pertanian bahagian kawalan racun perusak Sarawak.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pe ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh di tok deh. Muai si datian belakang tok, mantun terumput tok. Nak ni ngajak aku lala orang per radio deh biar. Masuk kita nyaga pembersih kandang dok kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelak ke diri yang kual kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tok. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu hari namanya gawak jaja. Nak dia berhari diau di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakitnya muak kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Namanya muak, namun ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, namun ngebedah kita. Oke sakit agaknya, kadang berbadi kita lah banyak dapat. Tuat, yang muak ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngangai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita tengah curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tunggu pagi, serta lemai hari. Cara kita tahu nyeliah keriri, aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tau ketukar air, tidak timbun kita bapasu bunga, tau kebandur bukai, kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air, tentu ke pasu, tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam, tau ke buaitin, serta butul tidak diguna, ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga, pembersih alai genduruh peniau, nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu, Ariwai FM.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lempeh hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tunggul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang nanti nadai sekali, nya mana lagi.

0: Bak pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang itu tahun baru. Tangti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benda mereka ianya ingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ngira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah dikerja kita subak kita patut atau kau ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman, nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bak pelasal jurai tu ya. Lekat Jakob tu Jakob sal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita lalu laban kita dekat ba medak ba musim ti baru ba maya ti baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan ba utai ti baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku ti baru nama arti jakonya fresh utai ti baru ya ti diterima oleh kita lalu kenyak megak ba penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngami ya ti ke baru buaya ke lama.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKKD Mpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku Mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

sih, aku Lina anak Giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebihan narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu bak 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Polisi.
1: Timang Kremata Awas, peringkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: ati kita udah terliah, udah rajai kurang ketega jako, serta ulah urang tik begede ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Ba penemunuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
1: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedak cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begede ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Ba pengarap kita rindu ke munsuah kita. Ti munsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya air. Berarti nya utai tu pedis amat ti tu di kerja puan. Pedis lama ke buat bekeni kanuannya tadi. Udah lagi ya nak rindu kanuan, udah lagi nya tadi begede ke kita. Lalu beri ya makai.
0: Maya ya lapar beri
1: makai. Beri makai. Maya ya awas beri kita air. Jadi ba dunya pedis di kerja tang lebuah kita nya tadi bisi pengarap ba Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita yang tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sida ke nyumpah kita. Selalunya kita yang tahu orang nyumpah kita. Kita yang megak kak nyumpah orangnya.
0: Aman.
1: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggi yang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita yang tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begede ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Ura berjaik kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Arti utai nadai dia ada ketuanya udah salah.
0: Lalunya tadi nyong ngamat ke jakok ya.
1: Ngamat lalu bisa sumpah hanya tadi. Laban nama kebah tua nyong ngamat ke utainya. Ngasuh utainya datai reti ya. Tangti tuannya tadi madam ke ngau pengerindu. Madam ke ngau engkau jakuk berkat, dia utainya tadi, tau nak ngasih. Ya. Baik ya, tau nak ngasih bagi tempo. Kelimpah harinya, kita yang megak uliah bersampai, kesidak ting lesih ke kita. Ingat, anda malas penyai, ngau penyai. Utai ke pedih megak di kerja kita, berkeni ke kita dekat bersampai, kurang ke ngelesih ke kita. Nah, dia kalau utai tu nyadi badunya tu. Bahkan kita bersampai, ngutuk, nyumpah ya. Tulah ya ilah ku kita. Tang pak aja kita orang Kristian nak menyinya bersampi berkat kia sedar kia Tuhan. Aneh malas penyai ngau penyai.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Dan Juan, Wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu kan disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelalau Orang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerumpung Mayan Asal Katolik Daya PKKD.

dalam setiap piece tentu menyebuah rundian siku-siku tindak sama tinggal rujak pengawal. Siku madah tu mana, siku madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundian pangandiri. Nyangka rundian orang bukai mana hati alingi kita, lalu dipegulai ke rundiannya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepu asap nuan to.
1: Oh, luan ya gak leri. Eh, itu benong betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno. Ya, pada deh. Ha, mau amai api nya. Lapa ya deh.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya gak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne de dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu de buruak siku. Ngai betebas ku tai pedak de ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Napa nama aku buah aku sebuah ngadung ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi di tu tuno ku tadi di tu. Ah, mode.
0: Okay, pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tadi seneka ati.
1: Huh? Ah,
0: tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke petunuh aku tak uras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Ya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Eh, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nada ya petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gage, gage, nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Uji dengan wak aikin. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam.

saya rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Click, tau ke My TV.
1: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah berbadi berjalan alun, ketahunya di bak sumarang maya. Bukai semina, uleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termeka uleh ngurang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita termeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kereta dan japan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Pânăra Baghi YFM.

Penyerap pagi, pukul 6.

Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai sejalai baru kita bawa pengerah pagi YFM. Ungku apa pagi hari dua kita pagi tahu nya hari ya ke 12 kita udah nyingkang ngagai bulan 5 tahun 2026. Terima kasih lawan hari Mama Mayo Station ya ke BC pagi tu Station YFM ga dipilih kita alain dua ngergas ke mata bak pagi hari. Lalu dalam kenang 6 jam sebedau tu tadi berkah hari pukul 12 tengah malam nyentuh anggai pukul 6 dini hari tu tadi tindu malam kita nang ya udah ditimang di pelandai kami asuh jena agi gau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke lalu ngarap ke lagunya tadi uliah ngasuh tindu kita bertambah jena agi dia tahu nya udah bebali agreement kita bakiah kalai berkah hari pukul 6 nadai jaku ke ngasuh kita nya lelanu agi mata leban ngelimpas hari pukul 6 dia agreement ya bebali ngagai awak dua ngergas ke mata kita sebedau manua engku kuak tu ya kami dibagi iban YFM tu dulu engku kuak ngerak kita bawa pengerak pagi YFM. Okey, jadi ya sebedau kita nyingkang ke mua lagi bakal selama meh pagi tu patut ya kita meri terima kasih ya ngagai Allah Taala laban udah nampuang seput kita ba dunia injau tu kalai meri awak nur kita ngasai penyamai ya ke bisi dalam maha dunia tu lalu berjalan ke tanggung pengawak kita lalu pihak mega anda ingat patut mega kita minta berkat Arya bab pengawak kedeka di kerja kita semanjai Arya tu lagi lalu pagi tu bawa pengerap pagi YFM kami mai kita sama dia jenuh nalama jadi pagi tu sampai pagi kita dekat di ulu ke raban orang ti megai pengarap bahaya.

Selamat pagi. Aram kitai dalam nama petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Tuhan, sinu amat kami, kemendar ke pengasih nuan bak kami. Serantak, sikap bak kami sebagi arita siap pengaya nuan. Suntuk, uji nuan ngemuas ke kami. Dikemaruh, beri kami mulia nuan. Bala burung di langit, engkau bala jelu di tanah. Nerima pemakai sidak tiap hari, hari nuan. Lalu semua utai hidup, boleh itu engkau pengerindu penelap nuan. Anang ngemeluk ia ti lemik tu, hari pemanah berkat nuan. Lalu tetap kenengah penegap nuan, ngagai semangat ti nadai daya tu pemerik nuan. Beri kami pemakai kami ninting hari, lalu kemendar ketambah pemerik nuan keguna penghidup. Ngambik ke kami enak berpanggai bak utai bukai tang nuan. Tau berandau penuh engau nuan. Tau berjalai dengan semua jalai nuan. Lalu madah ke semua misteri nuan. Nuan metik pemaduk tegap serta berpengerindu engau pemekal ke semua manusia. Abdul Baha. Abdul Baha merangsang genap ikut orang bahai, ngambil kerundiang sidak seminak numpu ngagai petara ajak lebuah bersampi. Ia ngansak sidak, enak ingat ke utai dunia. Pasal utai ti jadi ngelingik sidak, lalu indah pasal dirimpu. Bak orang ti medak, Abdul Baha dalam sampi, ia bakal ke diangkut ngagai dunia bukai. Ia lepas hari semua utai tinggal caw rundiang ia. Amat-amat terpejuah dalam randau ngau petara. Lebuah kitai ngemerat ke rundiang kitai ngagai penatai petara. Lalu bersampi ngagai ia ngau basa. Kitai megak ngasai ke hati kitai disapu dalam pengerindu ia. Bahaulah nyebut, baca kita genteran petara nintiang pagi ngau lemai. Barang sapa ti indak maca ia. Udah hendak tetap hati ngagai sempekat petara, engkau sempekat ia. Lalu barang sapa tinggal limpang ke diri ari jakuk-jakuk kudus sebab ari itu, ianya ari orang ti udah ngelimpang ke diri ari petara, sepemanjai belama-lama ia. Takut ke petara, oh nembia aku, siku-siku engkau semua. Dalam sembiang tu, kitai merik puji engkau terima kasih ngagai petara. Dikemulia kemenuan, oh Tuhan petaraku. Aku merik terima kasih kenuan laban udah ngasuh aku ngelala pengayan nuanpu. Lalu udah ngetas aku aribala munsuh nuan. Lalu ngarak ke bermata aku, semua penyalah ngau penyaik sidak bermayari nuan. Lalu udah ngesai aku, ari semua kawal aku ngau sidak. Lalu udah ngasuh aku nguing, penuh nuju berkat ngau pemisik pengasihan nuan. Aku merik terima kasih ngagai nuan megak, laban udah ngirum ke baruah ngagai aku, ari muari penekak nuan ti udah cukup. Nuci aku ari semua luji, bala kena arab, ngau penemu, bala ti indak percaya. Awak ke aku ngentap teguh hati aku bak nuan. Lalu lari ari sidak, tinggenggai ke penampak muan nuan. Sekali lagi aku berterima kasih ngagai nuan, laban udah ngeriang ke aku nyadi tegap dalam pengerinduk ke nuan. Lalu berjakuk ke puji nuan, engau ngeninggi ke semua pemanah nuan. Laban udah meri aku, ngirup ari cangkir pengasih nuan, tinggelui ari semua utai, ti dipedak, engau nak dipedak. Nuan meh ti pemaduk tegap, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk bermulia, ti penuh pengerindu, bahaulah. Dalam tulis kudus, bahaulah madah. Oh anak penghidup, berjalai dalam adat aku, ketegar pengerindu ke aku, lalu anak ngemeluk ke diri empu, enti nuan ngigak penyamai aku. Oh anak mensia, enti semak nuan ulih terbai, ngelayang langit ti luas, serta merakak pemesai serga. Nuan nadai dekat tetemu ke penyamai, semadi menuan nitih kejakuk tangkan kami.
serta meremik ke diri bamua kami. Nya aja, terima kasih ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
4: Ku dekat belagu singa semua orang galumu besida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum main dela nak uji katulang siapa kita keriang nyak gak menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Tiap gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan gak dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarok dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga angka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit lekita mimit ni tau menang ngiyau kelalu nyampau susah maya hutang
5: Pengerah Pagi YFM.

0: FM.
1: Ya. Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Jaku perangsang ke saritu. Patut tinggal suh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Baik kita pahit tau kemanis. Ngembuan cita-cita atau kejulu hati tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita ti nyulu buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah talon nadai kalau ngelanggur utai ti jai bagi kita. Pelannya kena beri kita pemain. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisik berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisik megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki reparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalah tersangkut dalam perjalai penghidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sedap berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya. Megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatu di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai penghidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baruh. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita yang bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita yang dah boleh terkerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita. Lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai. Nadai ngawo, kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas bermuah kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam penghidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. tang cara kita boleh medak ya, yang nyari kita ting kebang jalai ti baru merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julo ati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Mungkin semua utai boleh nyadi ni tiap kelanggur kita, ni tiap kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang nguliah kepingin julo ati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi. Lalu ya tinemu semua utai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patu di kemuan di genggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Punramito dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipinyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: LT Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: Dengarkan Pengat Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

Sawah Bang baru dah merindang kita bawa murah pagi ngawa mood lagu gawai kita ya pagi tu serah gawai au nama tek serah nyawa maya gawai tu aduh dulu meh ngambil kena puni maya gawai tu lah deh tapi apa kia okey jadi lagi lalu ke peninggal kita cemerlang ke YFM kena cara online ke apa gitu. Kalau bagi ba RTN klik ya ke uliah terus di download kita ba telefon bincang kita. Nak kiranya tadi ba iOS tahu kenya tadi ba App Store kebisik dalam telefon. Okey, jadi pagi tu ngenang ke berita kebisik di Ayan ke Bapota Berita RTM Sarawak. Dini hari kemari kalai siku lelaki ke umur 50 tahun bakanya udah berbadi di pelabak ke di lantak sebuah perengkap pengangkut tip bedau ditemu nama bangsa ya Bajalai Miri Airport ndak jauh area Borneo Medical Center BMC dini hari kemari. Lalu penerang ke dikeluar ke ketua polis pilih menolong Miri SCP Muhammad Fahandi Abdullah madah ke kes langgar lari itu di pelabak kenyadi dalam urung yang pukul 1 dini hari lebuah maya ia kebebadi itu.

tadi benuang ngelayang jalai ari puak ke kanan nuju ke kiri lalu ia madah ke ia ke dilantak tu tadi nyebab luruang ia ke kanan jalai lalu sebuah perengka pengangkut ia ke bedau ditemu nama bangsa ia di dipelabak ke lantak tu tadi lalu terus lari mengudah penusah tu nyadi ke dilantak tu tadi disah ke terus mati iba alai penusah tu lalu kes tu dia tu di pansi nitia ke seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987. Jadi polis nang yang minta mensiamai ke lebih lagi bisi nemu berita atau ke maklumat berkawal ngau penusah tu tadi datai ngeriput ngagai pegawai penyiasat trafik ya Inspektor Muhammad Faizul Abdul Rahim Banu Umur 014-8582-582 tau ke ngai nombor 0854304788 dan tau ke mega datai ba dini-dini aja balai polis ke Semak ba nur kita diau lalu ba berita tu mega dia bala orang ti tengah ke jalan alun nang ya dilalau ngambi ke semampai berjimat lebuh maya berbaik ke perengkap pengakuat serta nitiah ke atur kudah ditetap ke bak jalan alun ngambi ke penusah berbadia ke bangsa tu anda nyadi lagi. Okey, hingga tadi berkenang ke berita kenyadi bak Bandaraya Miria Dini Aria kemari. Okey, nyari udah tu lagi kami dekat ngatai ke pesan berat TBC di kirim ke peninga ba email YFM Iban ngau pihak mega ba nombor WhatsApp konti kami. Okey, jadi kita ya kereka nganjuang pesan sekali lagi ngelalau kita sebedau kita send tapi nganjuang pesannya tentu ke kita maca dulu nama utai ke ditayap kita dia ngambil ke satu ba hari bulan tak kemaya pengawatu datur bisi ditulis lalu pihak mega tahu sempulang ke ngau nombor tipuan kita sekali alai orang tanya ngambil nanti nyema utai ke disebut kami tadi nak tu nyema tak di dinga. Okey, jadi ya sebenar kita menatai ke pesan sekali lagi terus mai kita berperindah ngau lagu gawai kedebai Florence Law ke pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama ini?
3: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?

0: email aja. Send aja ke email yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Ngetai ke pesan berat ke bisa dikirim peringat bahawa penggerak pagi kita ungkup ke pagi tu keterbato sitik pesan pemati ke dikirim Luna Rita anak Intan tau ke Indai Imi yang dia pesan tu nuju kabar belayan ke dia bermapai tadak pemegang belayan ke dia di Kucing Miri Menyan Baliah bala di Semenanjung Batang Rajang suang lunduk ngau ia kenalah di rintai ke dito tinggalah lansi anak bekir tau ke Indaya Luna tau ke ini Imi pesan tu tadi madah ke lansi anak bekir lansi anak bekir tau ke Indaya Luna tau ke ini Imi. Udah nadai kena 8 dari bulan 5 tu tadi. Lalu ni yang lansi anak bekir. Ni yang lansi anak bekir tau ke Indaya Luna. Tau ke ini Imi tu. Dekat itu Bala Maiwah Ba Taman Perumahan Riviera nombor 119. Lorong 2J2 Kota Semerahan. Malam tu lagi malam Maria 2. 12 hari bulan 5 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 13 hari bulan 5 ke Serian Chinese ke mesti Batu 8 Jalai Serian Seri Aman sila lagi berkawal ngau penusah Rabat tu kita tahu bertanya ngegai Luna Rita Ana Intan bernumber kusung 1988 35162 tahu kan Galinos Ana Intan bernumber kusung 1988 44 632 tahu ke ngegai Alex Sujang Ana Intan bak nombor kusung 13 78 72 810 nombor baru pesan pemati ke datai Ari Luna Rita Ana Intan tau ke Indai Imi ke pagi tau jadi pesan medah ke Indai ya hinya tadi lansi anak bekir tau ke Indai Luna tau ke ini Imi udah nadai kena 85 tu tadi lalu ni yang lansi anak bekir ni yang lansi anak bekir tau ke Indai Luna tau ke ini Imi tau deka dintu Bala Mayuah Bataman Perumahan Riveria nombor 119 lorong 2J2 Kota Semerahan malam tu lagi malam hari 2 15 hari bulan 2 sebelah ke di Anjung pergila pagi hari 3 yangnya tadi kena 13 hari bulan 5 ke Serian Chinese mesti Batu 8 Jalai Serian Seri Aman sila lagi berkawal ngawa penusara batu kita tahu tanya ngegai Luna Rita Ana Intan bernumber kusung 1988 35162 tahu ke ngegai Linus Ana Intan bernumber kusung 1988 44 632 tahu ke ngegai Alex Sujang Ana Intan bernumber kusung 1378 728 810 ya kedua terstip megap pesan pemati ke dikiru Mike Tanggi anak bilang jadi pesan tu nuju bala ke dia batu mumuang atas sungai lingkau pentiak pemegap bala ke dia sungai raya temiang keniung gayau kembalian ke dia pertemuan arus seteman sebuyau sungai emplas tungkah ngau nuju bala ke dia di Miria Bintulu Sibu Kucing ngau ya kenalah di hari intai ke ditu ti ngelala bilang anak Simeon jadi pesan tu tadi madah ke bilang anak Simeon udah nadai kenari minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu ni yang bilang anak Simeon tu dekau din tu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 batu mumuang atas semunjan sebedau di Anjung kena pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 ke pendam setiaan Chinese Chelsea okay? Jadi kita engkau nyakan nemu sili lagi kawal engkau penusah Rabatu tahu bertanya ngegai Florence anak bilang bahan nombor kusung 11 314 109 05 nanu baru pesan pemati kedatai hari Mike Tanggi anak bilang ke pagi tau jadi pesan madah kapaya yang bilang anak semian bilang anak semian udah nadai kena hari minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu ni yang bilang anak semian tau dekat di itu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 batu mumuang atas semunjan sebelah ke di Anjung pagi lah pagi hari 3 13 hari 5 ke serian Chinese Chemistry. Okay, jadi kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngagai Florence anak bilang bernombor 01131410905. Pesan ya ke nangkan ketau ianya pesan ke dikirim Juli anak usad lalu pesan tu nuju bala ke dia barumah Iju Lubu Tabau, rumah Liman Entalau, pemegah kebelayan kedia Burma Valley Sungai Pinang, rumah Unya Lalang, rumah Stephen Tebat, rumah Jirani Darai, pemegah bala kedia Burma Muluk Kujuah, rumah Tawi Belawan, rumah Karyana Murad, rumah Peter Iguah Mujan, rumah Padiang Buno, rumah Jack Brawah Pais, rumah Bandang Picuah, ngau kebelayan kedia Burma Billy Mejuang, lalu pemga nuju Punglu Robot Anak Angai kebelayan ke Riau Baloi Sekerang Ulu Anap Limbang ngau pemga Ulu Nia ngau bala alumni UPMS BSBI 2020-2021 ngau ia ke ngelala Jespin Bangi Anak Limien. Pesan madak ke Jespin Bangi Anak Limien, Jespin Bangi Anak Limien udah nadaya Arya minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jespin Bangi Anak Limien, niang Jespin Bangi Anak Limien tau dekau disenggai bala mayuah malam atau lagi malam hari 2 15 hari bulan 5 ba rumah entebang belai sekarang sebedau ke di anjuang pagila pagi Arya 3 13 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan dipinta sampal data yang ngesah penusah Rabatu nado baru pesan ke dikirum Juli anak usat ke pagi tau nyari pesan madah ke Jespin Bangi anak Limien, Jespin Bangi anak Limien udah nada hari minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jespin Bangi anak Limien, niang Jespin Bangi anak Limien tau dekau dia senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 bar rumah entebang belai sekarang sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 bala keng lala dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatu. Ya keempatung natai ke pesan ke dikirum Bonifes Lembang anak nyawai ngeris bilia lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ke diau bas manjai jalaya Bintulu Miri, Mukah Limbang Kuap dia Kelintang Bakas ngau ia kena Allah dia rintai ke ditu nya dia pesan tu tadi madah ke mengawak berantu ke niang manda anak nanang, niang manda anak nanang tau ke Indes Liman tau ke binia kelanang deka diatur ba rumah Linggu Sungai Pakut Sebuti Pakut A bilik nombor 22 lalu atur pengawal ya begitu ianya kena 27 hari bulan 5 hari babla 28 hari bulan 5 pengawal nyadi setang lalu ke pengabang 29 hari bulan 5 pengawal nganyung bungai ke pendam kapan belayan ke dipesan dipinta sampal datai anggulu pengawal tu ilak nanda baru pesan berantau ya ke dikirum Boniface Lembang anak nyawai ke pagi tu ngari kita sepilih ya nyari ya pesan tu tadi madah ke apa ngawak berantau ke niang manda anak nanang, niang manda anak nanang tau ke Indes Liman tau ke bini ya kelanang deka diatur kalai pengawal tu digagak baru rumah Linggu Sungai Pakut Sebuti yang tadi bak Pakut A bilik nombor 22 lalu atur pengawal kena 27 hari bulan 5 hari bulan 28 hari bulan 5 pengawal nyadi setengah lalu ke pengabang lalu kena 29 hari bulan 5 pengawal nganyung bungai ke pendam lalu kita nguyang ngakai pesan ya ke 5 pagi tau ianya pengawal sembiang merkat ke regang tidak kira medagang anak ajuang gau bisop anak ajuang ngarikas bilia nyari pesan tu nuju kabar belayan ke diau ba pantau seluku pia mega balaba sapak keranggas rapak lacau kubau balaba empelanjau sepemban ulu karak jawang tawang mawang selanti gayau bala ke diau di kucing miri Bintulu Sibujaya kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang ajuang anak uyang ngawa niang tiwang anak jubang. Jadi pesan tu madak pawa semiang berkat kergang niang ajuang anak win ngau niang tiwang anak jubang deka diatur kena 30 hari bulan 5 tau ila jam 9 pagi baru mah upuang seriang bangkuang baru pantau Sri Aman. Kita akan mengusi lagi bekawal ngawa pengawak tau ila tau bertanya ngagai dagang anak ajuang bernombor 01133731969 tau ke ngagai Ramon anak ajuang bernombor 01733789940 nando baru isi pesan semiang berkat kergang ke dikirum dagang anak ajuang omnya dek ya antara bisop anak ajuang ngari kesias pilih pesan madah ke pengawas miang merkat kergang ke niang payon ke niang ajuang anak uyang ngau niang tiwang anak jubang deka diatur kena 30 hari bulan 5 tila jam 9 pagi baru rumah upuang seriang bangkong baru pantau Sri Aman. Sila lagi kawal ngau atur pengawas tu wila tau bertanya ngagai dagang anak ajuang tumpu bernumber 01133731969 atau ke ngagai Ramon anak ajuang bernumber 01733789940. Lalu terus berarti ke pesan ke dikirum lalu ke Siti tu pesan ngetah sulit ngau nyua kenta balu ke dikirum tuan rumah Michael anak Anthony Liam ngari ke tuan rumah Monica Kim lalu pesan tu nuju bala ke diau bas manjai batang pandan asan nasibu kalau pergi bala ke diau rumah nyudang batang binyo padan bala ke diau basuai sungai mas lamban sungai arip bala ya ke diau dia kenawit mam tau ke di majau staya kenalah dia rintai ke nama dito magang pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang ekster rumah seman anak jubian niang ekster rumah seman anak jubian deka diatur kena hari 6 tula 16 hari bulan 5 jam 8 lemai ba sungai pelan lorong permata 13B Tanjung Kiduruang pala ke dipesan diminta sampalah datai ngulu pengawak tu ilau nanu baru pesan ngetah sulit ngau nyuak ke terpalu ke dikirum ke rumah Michael anak Anthony Liam ngari ke rumah Monica Kim jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang akis duai hanya tadi niang ekster rumah seman anak Jubin deka diatur kenari 6 tu lah 16 hari bulan 5 jam 8 lemai ba sungai pelan lorong permata 13B Tanjung Kiduruang balaya ke dipesan diminta sampalah datai ngulu pengawak tau ila lalu ke Siti tau hanya pesan ngetas ulit ke dikirum serani anak cawang tau ke Indai Isah jadi pesan tau nuju semua kabang belayan kenalah dia rintai ke ditau ti ngelala niang tatum anak angkul pesan madak mamang ngetas ulit ngomong itu balau ke niang tatum anak angkul niang tatum anak angkul deka diatur hari 6 tila 16 hari bulan 5 baru mah jepri jagoi pakan lalu nanti kita akan nemu silia agi berkawal ngau pengawal tu tau bertanya ngagai Dorothy Berdai anak tutum bernumber 01382233358 nanu baru isi pesan ngetas ulit ke dikirum serani anak cawang tau ke Naisah ke pagi tu pesan madah ke pengawang ngetas ulit ngamuan yang terbalu ke niang laki ya yang tadi niang tutum anak angkui niang tutum anak angkui deka diatur kena malam hari 6 tu lah yang 16 hari bulan 5 bah rumah Jepri jagoi pakan okey jadi kita kak nemu sili lagi kawal ngau atur pengawak tu lah tau bertanya ngagai Dorothy Berdai anak tutum bernumber 01382233358 lalu nguyang ngagai pesan ia ke 8 ianya pesan ke dikirum Johnson anaknya buang ngari hidas bilia jadi pesan tu nuju bala ya ke dia ubah tukuyung empaliang pemegah kebelayan ke dia bergayau sebemban na jauang sabal keruyang abu limau apiang sungai tengang semawa sapak keranggas mudiang mentu pantau lacau ngau semua kenalah di rintai kereta ting lalang yang nyambung anak dawal. Jadi pesan madah ke pengawal ngintur gang ke niang nyambung anak dawal. Niang nyambung anak dawal dekat diatur kena 29 hari bulan 5 tu. Ianya hari nikik ke regang lalu kena 30 hari bulan 5 pengawal niri ke regang. Okay? Jadi pengawal tu dekat diatur bak rumah kucil isu entawa pantau. Ianya kena 30 29 ke 30 hari bulan 5 tu lah. Lalu sila lagi berkawal dengan pengawal tu. Kita tahu bertanya dengan nombor 019-2971-712 tahu ke dengan nombor 019-3479-650. Nando baru pesan nyeri ke regang lalu pesan tu datai Arya Johnson anak nyambung ngari kita sepilih pesan medah ke pengawal itu regang niang apa ya dan yang nyambung anak dawal niang nyambung anak dawal dekat diatur kalai kena 29 hari bulan 5 itulah pengawal niki ke regang lalu regang dekat didiri ke kena 30 hari bulan 5 itu ilah bala yang kepesan minta datai ngulu pengawal tu ngagai bilia Johnson anak nyambung bar rumah kecil isu entawa pantau Sri Aman sila lagi tahu bertanya ke nombor 019-2971-712 atau ke dengan nombor 0-1934-796-50. Pesan kita ia ke 9 pagi itu ianya pesan yang itu gawai antu lalu pesan tu nuju bala ke dia bakal sempat buat rumah pihak mengga bala ke dia pakut luar liam berkelit ngepihak mengga bala ke dia barantau lugai sungai ngemah kenawit kemelayan ke dia di miri ya, suai ruban tibus surgut kelintang dalam gau kelintang luar kebelayan ke dia ba rumah apian kuap ngawi yaknalah dia rintai ke ditu ti ngalan yang tukat anak pasang jadi pesan madah ke pengawal ngintu gawain tu ke niang tukat anak pasang niang tukat anak pasang deka diatur ba rumah linggu sungai pakut sebuti lalu pengawal tu diatur kena 28 hari bulan 5 lalu kena 29 hari bulan 5 pengawal nganyung bungai ke pendam SIB Lambir Miri sila lagi pengawal ngatur pengawal tu kita tahu bertanya ngagai daswa nasab bernombor 0133-09-9800 tahu ke ngai nombor 0-1376-700-29. Nando baru si pesan kita ia ke sembilannya pesan gawai hantu ke dikirum peninggal kita yang madah ke pengawal gawai hantu ke niang tukat anak pasang. Niang tukat anak pasang. Deka diatur ianya kena 28 hari bulan 5 tu ilah. Ianya bar rumah linggu sungai pakut sebuti lalu kena 29 hari bulan 5. Pengawal nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Miri. Sila lagi kita tahu bertanya ngegai Dasu Anasab bernombor 0-1133-09-9800 tahu ke ngegai nombor 0-1376-700-29. Lagi nak puang pesan ti dikirum peninggal kita ya pagi tu lalu ke siti tu pesan pemati ke dikirum Ruslin Ana Syed lalu pesan tu nuju balaya ke dia bajelaluang tu bawa bintulu suai ni ya pemuka bala ke dia bawa penjeruai panggang buang panjai tinjen lalang san panjai san panda cangkul bulu sebeliau bala ke dia berserubah baras pangki panda ngau bala bawa bintuang ngepudai pan telintiang bui kantong asam danau selinduang bukuang kawang ulu kawang ili ngekabrayan kenalah dia rintai ke ditu tinggal sayen anak ingkut. Jadi pesan tu tadi madah ke sayen anak ingkut. Sayen anak ingkut. Udah nadaya kena 11 hari bulan 5 yang kemari. Lalu ni yang sayen anak ingkut. Ni yang sayen anak ingkut tu dekat. Dintu balamayuah malam tu lagi malam hari 2. 12 hari bulan 5 sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 kebelayan ke dipesan di penjara tai ngesah penusah rabato ngagai rumah idi sebangki panjai lubang tu nanda baru isi pesan mati ke dikiru meruslin anak sayen ke pagi tu nyari pesan mereka paya hanya sayen anak ingkut sayen anak ingkut udah nadai kemari hari 1 11 hari bulan 5 lalu niang sayen anak ingkut niang sayen anak ingkut terkadin tu balam ayuh malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang pagi la inya kena pagi hari 3 13 hari bulan 5 bala ke dipesan dipinta sampahlah datai ngesah penusah rabato ngagai rumah ini semakin panjai lubang tu. Okey, lalu nguyang ke pesan tinangkan kenya setimga pesan pemati ke dikirum bata anak kumbang tau ke indaya bunyau lalu pesan tu menuju bala ke diau bana sawah pakan dasu dua berumah bala ke batu 13 jalan kamup ngkaji pakan kelutuan dua berumah letuang entabai sungai bangkit tekaluang dua berumah temiang dua berumah pemga bala ke diau ba mujuak nawiat bukit seri ngau ya kenalah di rintai ke ritu ti ngelala jenis anak deliam ya lalu pesan tu tadi madah ke lalu pesan tu madah ke Jones anak deliam Jones anak deliam tahu ke apa ya bibuat tahu ke laki Susi anak sulang udah nadai kenari minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jones anak deliam niang Jones anak deliam tahu ke apa ya bibuat terkali senggai balam imah malam pergila malam bertiga 13 hari bulan 5 ba rumah ragai rantau jerenang pakan sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 14 hari bulan 5 kepabelayan ke ngelala dipinta sampal datai nur ngesah penusah rabatu nanda baru isi pesan pemati ke dikirum bata anak kumbang tau ke inai bunyau ke pagi tau nyari pesan mendekat nak ya ianya Jonius Ana Deliam Jonius Ana Deliam tau ke apa ibu buat tau ke laki Suzy Ana Sulang udah nadai kena hari minggu atau tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jonius Ana Deliam niang Jonius Ana Deliam tau ke apa ibu buat tau ke laki Suzy Ana Sulang tau deka dia senggai balam mayuah malam pergila malam hari 3 13 hari bulan 5 baru mahragai rantau jernang pakan sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 14 hari bulan 5 bala kabamrayan ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu pesan ya ke penudi sempat adik natai kami bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tau hanya siti pesan pemati ke dikirim meridi anak adik yang tau ke apa ya nyanggau ya pesan tau nuju prada anak adik yang ke dia berumah anca megawa muka ngapain mega bala ya ke dia bah sungai Silas Bintulu kembalian berumah alih batu 27 rumah Siba batu 25 bala ke diau di kemesua muka pemga nuju bala ke diau di muka saya skrat nia bala basungai panjang bukit peninjau serta kebelayan ia ke diau basmanjai jalai miri bintulung gau ia kenalah dirintai ke nama siku-siku dito jadi isi pesan madah ke berayam anak adiang berayam anak adiang tahu ke mit udah nadai kena 11 hari bulan 5 ianya kemari hospital Miri lalu niang Brayem anak adiang niang Brayem anak adiang tau deka di anjuang kena pagi ya pergila pagi hari 3 13 hari bulan 5 ke pendamah Dayak Miri lalu kebelayan ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah busang anak berawah Bukit Kisi Sibuti nanu baru isi pesan pemati ke di kirum meridi anak adiang ke pagi tau nyari pesan madah ke menyadi ya ianya Brayem anak adiang Brayem anak adiang tau ke miat udah nadai kemari hari 1 11 hari bulan 5 hospital Miri laluan yang Brayem anak adiang ni yang berayam anak adi yang terkadang tahu bala mayu malam tu lagi malam berdua 12 hari bulan 5 baru mah busang anak berawah Bukit Kisi Seputi sebedau ke di Anjung pagilah ianya tadi pagi hari 13 hari bulan 5 ke Pendam Dayak Miri minta kabar belayan ia ke dipesan takung lala sampai lada tayi ngesah penusah rabatu jadinya nak kami ngatai ke pesan berat bahwa mengerap pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Uliah ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Dengarkan pengarap pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Semua pagi ngagak wanita imai. Nanti ku ya, ya sikit nak percaya ke influencer tim mana dia bertemu ngol bala ari alam lain tau ke kemarin spiritual life tu tadi. Laba ti amai bertemunya. Lepas dia minta nombor jepot pansur pergi lah. Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Ia mesti temungan tahu ke okay. Namun ni pengamai kalau ban apa ceritanya mayanya benar maya pekit bola balakmi jadi ya cerita ya berkatau ia tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot pansur pegelai ni nama seorang tahu nya aku tu parai merisa kena ngasuh di hidup kena aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya ketika dulu ni.
1: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Lentera, Finale Hari, Sadalamai, dan Merindang Malam.
1: Mari, segulai, sejalan.
2: Why seberai?
3: WAI
2: WAI FM.
3: Ya, baru ngam.
2: Kan?
3: WAI.

Selamat pagi, Dato' kami dah bor ke berita RYFM. FM. Sebab itu batang berita. Undang-undang atur ngau prosedur ke patut diseriris senutu ngau pemansang AI serta teknologi digital. Pengurusan pengerja pengawal perintah yang dikunci pemujur dikena nentu ke polisi ngau inisiatif perintah di pejalai ke ngau mana. Perintah Sarawak berjalan ke operasi ngaga hujan bak kanan dor tekat air menua tu. Lalu tu isi berita. Undang-undang atur ngau prosedur ke diatur patut diperhati ke seriris senutuk ngau pemansang teknologi digital ngau pemintar tiru AI. Jadi kena nyokong transformation pentadbiran serta guna pemansang kemaya aritu di Sarawak. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke perkaranya dikena nentu ke sistem pentadbiran perintah semampai relevan sikar serta oleh nangkup pemintar ubah teknologi. Ya madah ke bunyinya lebuah pengawal ngepun ke awam ke terubah bagi pengawal kelima awam konsel negeri Dun Sarawak ke 19 kemari. Ya madah ke pengawal tabik urus ke mana efisien serta sistematik yang dipugut ti berguna kena nentu ke pemujur berjalan ke polisi ngau pemansang menua. Berindia arinya ia dekat ke pengawal perintah patut disungkat maneh kagi ambil kelebih sikar serta nitih ke pemansang kemaya arito. Berbangunnya Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke pengerangsing pengerja pengawal perintah bah semua renggat yang dikunci pemujur ngatur semua polisi ngau inisiatif perintah. Ia megak minta semua pengerja pengawal perintah menua tu patut ngembuan penemu ngau tanggung pengawal serta seruran berjalan ke pengawal ngau sikar. Berbangunnya sidak patut proaktif serta ngembuan ulah berjalan ke pengawal tekalannya ngagai rakyat. Jadi kena nentu ke tujuh pemansang perintah oleh dipejalai nitih kelanggur serta dikemujur ke ngau mana. Perintah Sarawak berjalai ke operasi ngaga hujan bak kanan dur alai nambun tekat air menua tu ngau cara proaktif. Dia kena nentu ke air cukup ngau mantuk ngeluar ke kuasa hidroelektrik. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ogambas madah ke operasinya mantuk perintah menua nyikap diri. Lebuah napi pemar ubah gaya ari ngena teknologi ngau kerjasama ari mayuh bengkah agensi. Yang madah ke operasinya nak ulih digagas peneka ati. Laban berpanggai bapansiak meteorologi gaya atmosfera ngau nitih ke gaya remayang tingkeman dikena tentu ke pemanah berjalai ke operasinya. Yang mana ke bunyinya ngagih pengarang berita berserima dengan pengawal berjalan ke ngagak operasi ngagak hujan bak kandang tekat air di Sarawak. Dia diperjalan ke berengkah hari kemari. Nyentuk sarito. Berbangunnya operasi ngagak hujan di Sarawak diperjalan ke berengkah hari kemari ngau sarito timungkur tiga buah tekat air. Dunyeng kaum tekat air batang air di lubuk antu, tekat air bakun, ngau tekat air murum di belaga. Chairman Komiti Penyangga Penusahan Ngenyit Menua, Dato' Ahmad Douglas Ogambas madah ke pengkalan Sedadu Langit Malaysia TUDM Kuching. Dekatnya di Palan, dia berjalan ke operasinya serta koordinasi penerbai bilun. Operasi itu diperjalai ke ngena bilun di terbai bak peninggi kira 5,000 ngagai 9,000 kaki. Bahkan yang dua diulih alai ngasuh ari hujan ngau nabur ke higroskopik baremeng ti engkeman. Operasinya megak diperjalai ke enam bengkai agensi yang kaum agensi mutar ke penusah ngenyit menua, operasi meteorologi Malaysia, operasi penerbai bilum Malaysia ngau sedadu langit Malaysia TUDM. Kita datuk benar-benar ke berita RYFM. Penlebak gawak nyadi alternatif nampung belajar dari program akreditasi pelajar berpelasar ke penlebak tau ke apel.
Direktor Palan Apel Unimas, Profesor Madya Teknologi Dr. Rohana Sepawi, madaka peluangnya dibuka ngagai mansia mayuh terdekat ngangkat ketika sepengidup serta ngemansang ke pengawas sidak. Apel yang dia ketiga batan jala ianya Apel A kena masuk ngagai palan pelajar tinggi. Apel C kena beri kredit akademik ngau Apel Q kena beri bahasa ungkup akademik. Ketiga-tiga batang jala itu beri peluang ngagai semua raban kena ngulih ke akses ngagai pelajar belalau ke penlebak tiudah bisik. Profesor Madya Teknologi Dr. Rohana mada ke munyinya ngagai RTM di Kota Semarahan. Atau pengawal tu oleh meri penlebak sebedau di perasa hari sukun akademik. Lalu ngaunya meri peluang kedua ngagai individu ngamat ke julu ati sida nampung pelajar ke universiti. Hasil hari penegak politik ngau ekonomi Sarawak, perintah menua oleh ngena belanja ngau hasil hari penatai pemisi ke Derimpo. Dia kena negap ke agi infrastruktur pemun serta naibuah kelalu berpanggai hari bantu perintah besai. Penyandian penemu komiti komuniti Madani, Datuk Robert Lau Hoi Chiu, Konselor Kevin Lau Koji, madah ke banding berkawa ngau isu air bertebing Barat Sibu, yang nereng ke pasal penanggul suntuk air bak kandang menuanya udah diputarkan. Pemujuhnya dijapai hari pengawal tinggepun ke sistem air bersih akut Sungai Sadid hasil hari kerjasama bergulai ngau raban politik ditentap. Yang madah ke bunyinya lebuah gempuruk bergulai ngau rakyat menuanya bak komuniti Madani Dato' Robert Lau Hoi Chiu di Sibu. Program Ranau Eksekutif Kepala Pengajar bergulai dengan Raban Sekolah Seni Malaysia Sarawak 2026. Yang dipelasar di Bukana Benar, dikena ngiri semangat bergulai serta motivasi dengan Raban Sekolah

ya, Ridwan Taha berkongsi ke penlebak ngau pejalai pemanjai ke digelar nya di pengajar. Berapa banyak Sekolah Seni Malaysia Sarawak megak terus nyulut bak bidang akademik seni lomba ngau STEM. Pemujo tiap bengkel raban sekolah ukai semina berpanggai bak penyulut individu aja. Dan yang hasil dari pengeransi yang lebih besar berjalai ke tanggung pengawak ngau raban sekolah. Bak pengawaknya yang megak nyerah ke pangku pengawak ngagai Ridwan Taha terdekat pincin kena hari lima tu. Ngau penolong kanan Ricky Kim Wah ke nyadi mangkuk pengawak kepala pengajar sementara.

0: 81 ikut orang hari menua Indonesia ngau Filipin ditama nadai pemenar dau ke parti. Udah ditahan ke bawah operasi op sapu di pejalai ke Office Immigration Malaysia JIM ke hari satu ngau hari minggu tu tadi di Sibu ngau Selangau. Penerang bawah Facebook JIM Sarawak madah ke sidak ti ditahan tu ianya 50 ikut lelaki, 18 induk, 5 ikut nembek lelaki ngau 8 ikut nembek induk. Operasi itu dipejalai ke Bak 9 Kandendur hasil dari penerang Mansia Mayu ngau orang ke bempu premis alai sidak diau tidak pelabakannya di palan Ndor Transit. Semua sidak itu ditahan ke Tegal nadai dokumen pejalai ngau permit kerja kesah. Kes itu dipansi yang kena Seksyen 6 Bracket 1 Bracket C, Seksyen 15 Bracket 1 Bracket C ngau Seksyen 55 Bracket E Akta Immigration 1959/63. Berbagainya siku pengaji menua tu megak ditahan ke Tegal dipelabak ke ngelalai tau ke ngambil orang ari menua luar ngau nadai dokumen tisa. Semua sidak ke ditahan dan baik ngagai opis penerit adat Immigration Sibu ngambil kota ti patut oleh diperjalai ke. Mengunjung ke berita tu batang berita baru. Undang-undang atur ngau prosedur ke patut di Sri Ris nutuk ngau pemansing AI serta teknologi digital. Pengeransian pengerja pengawal perintah yang dikunci pemujur dikena nentu ke polisi ngau inisiatif perintah di pejalai ke ngau mana. Perintah Sarawak berjalai ke operasi ngagak hujan bakar dan dur tekat air menua tu. Dan kami nabur ke berita RUFM, berita tu di Tusun Ratna Saimin, lalu di Salin Desmond Ganai, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Saritu, 12 Mei dalam tahun 1989. Sapit Kepala Menteri Sarawak Dato' Alfred Jabuan Anumbang madah ke pemesai reti ngumpul penerang boleh digagak ke buah dikenak mansiak budaya Iban. Ia megah madah ketu boleh dikenak merti kengau sili agik daya gaya peniup penghidup asal Iban ngami ke boleh dipelajar ke bak sekolah kelebih agik bak main asal bakal pantun renung ngau timang. Ia megah merangsang bala kaban gerempuan pengajar jaku Iban ngami ke ngumpul lalu ngakak pansiak berkawal mau cerita tampu mari mulut nyingkau folklore tingkat tingkat pelajar sosial akademik ketinggi. Batu mega yang minta semua penerang ke bekawal ngau budaya Iban tahu ditanya dipinta hari balat tuai raba bangsa ngau orang tuai ketahu benar luar boleh penemu ke bangsa tu. Kelipah harinya yang madah ke semua tuai raba bangsa patut bergempung ngau perintah dikenak bujur ke penguat pemansang lalu ia ngaku megak ajak panjang ke Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah tang agik banyak benar penimpang laban agik kurang luar boleh penerang serta ngarap ke perkara tu boleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban boleh ditegi ke jentuk jemaah hilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Jaku dalam sarito ianya, pandai nyipat, endak pandai narah. Pandai nyipat, endak pandai narah. Reti jaku dalam, pandai nyipat, endak pandai narah ianya, urang ke seminak landek ngajar, tang endak landek ngerja pengawak. Reti jaku dalam, pandai nyipat, endak pandai narah ianya, urang ke seminak landek ngajar, tang endak landek ngerja. Mayang enak jaku dalam tu ianya, di dunia tu, mayuh pan bangsa mensia kelandek berjakuk ngol landek ngajar. Tang, mayuh hagi kelandek ngajar aja, tang nak nemu ngerja utai ke diajar sidak. Bunyi ko sempama, pandai nyipat, endak pandai narah. Tau ke? Bakal kelandek amai gak ia ngajar bekeni masang perengka dalam komputernya bak kelas kami tadi. Nemunya ia seminak pandai nyipat, tang nak pandai narah. Maya kediasuh kami masang perengka komputernya. Salah magang tadi dipasang yakih. Nyak nakak jaku dalam sarito ianya, pandai nyipat, endak pandai narah. Jaku dalam sarito tau di pendian ke kita nintian ari 2, ari 4, gau ari 6.
1: Sekali itu, YFM mai kita bawa ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Dewan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pemudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megah mayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak beri gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dan ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenal mulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megah sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenal ngelai Miri ternyata di Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu lagi pengerami Tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak lebu hati bala tidatai, sekali ke dekat beli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati sidak tidekak beli tanda pengingat penemuai, bisi mengkap jual ke barang asia pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megah jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megah Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megah jilu siga, Taman Negara di Mirito, megah gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tong minyak sebedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngagai Icit Wit kita hilang. Mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
3: Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
3: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
3: Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
3: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
5: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengeram itu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bin Tulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu, dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, tak layak aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya, mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
6: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
7: Upis Penyerako Bangsa Pampang Sarawak dikengatur program Minggu Penyerako Bangsa Renggat Sarawak tahun 2026 berlabuh hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 Bepalan Bandur Ngia Kurita Bolivet Miri. Mayo aktiviti diatur dalam dua hari itu bakar wai manang ke servis ngau tanggung mengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua tu. Bisi megak jual murah jualan rahmah ruai manang ke perkara bekau ngau penyerakup bangsa randau penyerakup bangsa lalu bisi penyawa berjual pemakai utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia. Senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Rungkat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadika yang berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.
8: Pagi Rewind.
9: Hari pengelu inyang tu yo tu mayo ya berkongsi ke tips tu tun. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Ni dia ke tour agent ko ya. Ke web ya ba penglikun sigi lebih dijaga di Kediri aja di ke madah ngagai ambassador menuan dua ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
10: Bas tanya aku ngelampat kejap ni lah. Laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot dengan wa. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah.
9: Ne ko jak ko healing. Tinduak apa nak boleh healing.
10: Ku ngasa kumpul kurat tinduak deh. Ngai ku kasih kurangnya nak jelak mata ku dah tino nak ya. Nah dah mata ngai tino. Tinggal kurang lagi.
11: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akan 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2